0: selamat pagi di Sana Padang tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat kita sampaikan kabar saling karena kari perang PRRI Padang untuk hari ini Selasa 22 September 2026 bersama Ambo Amna Ulfa Ghazali. Dusun Padangan, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah mengalokasikan dana hibah sebanyak 6,3 miliar rupiah untuk kontingen olahraga Padang Pariaman dan Batandiang Padopakan Olahraga Provinsi Porprov Kanembale. Bupati Pariaman John Kennedy Aziz mengatakan dukungan anggaran gadang harus tabayi sepanunya melalui prestasi olahraga. Jika kontingen sebalunya hanya pue di posisi juara umum kaduo dan target untuk tahun kini ko adalah merebut joma mankan gelar juara keseluruhan.
1: Kunci dari kemenangan ini bukan ada sama bapak-bapak, tetapi ada sama atletnya. Untuk itu saya minta ya jaga kekompakan, jaga perasaan atlet. Bikin tenang itu atlet, bikin gembira itu atlet, bikin percaya diri itu atlet. Jangan sampai atlet ketika dia mau akan bertanding perasaannya tidak.
0: Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz menjelaskan anggaranku merupakan angka duo tagadang di Sumatera Barat dan dilampaui hanya di Kota Padang dan dipastikan dana akan dikeluarkan secara penuh tanpa dipotong sasen pun. Bupati Darmasraya Anissa Suci Ramadhani mengatakan usulan anggaran untuk rehabilitasi sistem pasokan ayam minum SPAM merupakan tindak lanjut dari rencana pendirian perusahaan daerah air minum PDAM Darmasraya dan saat ini masih dalam proses. 6 unit SPAM ala rusak karena indak beroperasi selama bertahun-tahun. Anissa menjelaskan pemerintah Kabupaten Darmasraya dek karena itu mengusulkan dukungan anggaran untuk merenovasi fasilitas pasokan ayam berasnya. Menurut beliau, usulan rehabilitasi ala mendapat tanggapan positif dari Kementerian Pekerjaan Umum, di mana 6 unit itu kadipelokkan dan diharukan dapat menjadi aset awal untuk PDAM Darmasraya.
2: Tapi sebenarnya SPAM sudah ada, sehingga kita mau kita lihat idle capacity-nya. Nah itulah kenapa dia idle, karena semua permasalahan itu. Sama-sama mau bumi menyiapkan desainnya, RAD segala macam, mungkin saya sudah menang. Desainnya memang masih bisa ya, PR. Jadi kita berumurnya mungkin di induk-induk sudah ada ini. Ini memang sudah tepat, sebelum kita membangun yang baru, kita maksimalkan dulu yang sudah ada. Nah ini mungkin nanti juga akan menjadi prioritas nanti dalam penyusunan program anggaran.
0: Anissa mencatat selain peningkatan infrastruktur, pegawai PDAM juga memerlukan pelatihan manajemen. Pembangunan kapasitas SDM sangat perlu untuk memastikan aset dan akhirnya dikelola di PDAM dapat dimanfaatkan secara optimal dan bagi manfaat kepada masyarakat.

0: Susana Pandangan, Wakil Bupati Solo Chandra mengatakan pemerintah daerah Basamujo Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Solo masih menunggu data pendukung setentang persiapan keberangkatan kontingen. Beliau mencatat pemerintah daerah juga menunggu dukungan anggaran dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta dana dari revisi APBD untuk menutupi kebutuhan kontingen selama pertandingan Porprov. Chandra menyampaikan Kabupaten Solo akan mengirim sebanyak 400 balai atlet jo petugas. Persiapan sedang berlanjut untuk memastikan kontingen dapat sukses ikut dalam seluruh rangkaian pertandingan secara baik.
1: Dan tolong insya Allah siap sukseskan Prof 2026 yang dimulai tanggal 2 Oktober sampai 14 Oktober. Semuanya sudah maraton kita siapkan. Mudah-mudahan pelaksanaan Prof kita berjalan dengan baik dan lancar. Berarti kita mengirim atlet dan ofisial berjumlah 411 orang.
0: Chandra menambahkan pemerintah Kabupaten Solo berharap prestasi kontingen ko dapat dipelihara atau bahkan ditingkatkan dibandingkan jo acara sabalunyo. Beliau meminta kasado atlet jo petugas untuk menjaga semangat tetap tinggi dan magia kinerja nan paling rancak selama kompetisi. Rafa Al-Fatah merebut juara pertama kategori putra diikuti Atafarik Agani di juara kedua dan Rahadi Al-Gamar di juara ketiga. Sementara kategori padusia ni Aca Clarissa juara pertama, Trisna Melsia kedua dan Rahel Razwa juara ketiga. Ketua Panitia RRI Fest 2026 Azman Afandi mengatakan Rafa Al-Fatah dan Aca Clarissa masing-masing maju ke lomba tingkat koordinator wilayah Korwil Limobale. Pada tapko mereka bersaing jo perwakilan bintang radio dari RRI Pekanbaru, RRI Bukit Tinggi, RRI Tanjung Pinang dan era di Batam. Asman menjalankan sebelum tahap penilaian Korwil Limobale, satu perwakilan dari era di Padang harus mengirimkan 3 video dan menampilkan pilihan lagu terbaik ke era di Bukit Tinggi, satu stasiun dan mengelola lomba.
2: Di tingkat Korwil dipertandingkan juga di tingkat Korwil kita namanya Korwil Pedang Prabu, ada Pekanbaru, Bukit Tinggi, Tanjung Pinang, Batam, Padang. Jadi diadu lagi untuk 5 stasiun itu. Terus siapa yang juara 1 nanti dikirim ke tingkat antar Korwil se-Indonesia.
0: Proses pemilihan Korwil Limobale berlangsung dari tanggal 28 September hingga 6 Oktober 2026 dan pemenangnya akan diumumkan pada 9 Oktober 2026. Dosara padaga sakitu dulu kabar barito pagi hari kini ko bisua kita basua balik joka banalain pulau pada wakatu nan samu. Ambo nan membuatkan kabar Amna Ulfa Ghazali mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
3: Kato surang dibulati. Nan mana kato sayo. Kok singke uleh maule senteang bilai mambilai. Sagitu dulu kabar salingkanagari hari kini. Bisua basobo malia jokaba nan lain.

0: dah pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Pia.
2: Oh, you, Pia. Apa sabar lu nama lupa ko, ha? Kawana nama bisu di menukan rial ko ke rupiah, ha?
0: Jadi mak ka money changer, wak yo.
2: Mangga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus katampik nan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo diupiak, ba adik capek banap mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji, mak.
2: Mangga lo awak ka mama enggakan mah tuang urang pi. Awak urang Indonesia tu bangga awak jo rupiah.
1: Kalau ndak awak nan bangga jo rupiah ko ngak sial.
0: Iyo tulu tu mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.

0: kesabaran dalam berusaha. Jika berada di daerah Luhak 50 Koto, urutan warnanya kuning, merah, dan hitam. Warna merah melambangkan daerah Luhak Agam, Kabupaten Agam, yang wilayahnya meliputi Nagari Padang, Pariaman, dan Bukit Tinggi. Warna ini melambangkan keberanian dan kebesaran. Jika berada di daerah Luhak Agam, urutan warnanya hitam, kuning, dan merah. Sedangkan warna kuning melambangkan daerah Luhak Tanah Datar atau Kabupaten Tanah Datar. Warna ini melambangkan pengaruh yang tinggi dan berwibawa karena kecerdasan dan menunjukkan kemenangan. Jika berada di daerah Luhak Tanah Datar, urutan warnanya hitam, merah, dan kuning. Dalam penggunaannya, marawa biasa digunakan dalam perayaan-perayaan seperti pernikahan, pelantikan, pengangkatan penghulu, penyambutan tamu, dan berbagai kegiatan adat budaya Minangkabau lainnya.
1: Hai, aku Putu.
2: Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
3: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
2: Kami juga punya hobi yang sama.
4: Sama-sama suka bernyanyi.
3: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
2: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
3: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Nusa Padangga, berikut kita ke informasi dari rri.co.id. Rokok elektrik atau vape rawan disusupi untuk peredaran narkotika cair. Anggota kelompok ahli Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Polisi Purnawirawan, Dr. Andus Awil Lutan mengungkapkan temuan tersebut. Dalam wawancara Wasamo Pro 3 RRI Kapatang, Basonyo Awil Lutan mengatakan peredaran narkotika dalam cairan vape semakin mengkhawatirkan. Menurutnya hasil pemeriksaan sampel menunjukkan cairan vape dapat mengandung etomide THC, 100 zat berbahaya lainnya untuk pengguna. Etomide adalah jenis obat bius yang biasa digunakan untuk dokter untuk pasien supaya indak menyadarkan diri sebelum melakukan tindakan operasi. THC adalah senyawa proaktif dan terkandung dalam ganja dengan efek serupa mabuk. Sepanjang 2026, BNN telah menyita total 8.276,5 ml etomidet, 3.885 cartridge vape, 1,3 ton ketamin, kemudian 3,37 ton bungo ganja, dan selain itu juga disita sediaan farmasi berupa 2,5 ton metamfetamina cair dan 800 kg ketamin HCL. Awil menambahkan modus pencampuran narkotika cair membuat penyelundupan lebih mudah karena bentuknya sulit dikenali secara kasat mata. Dan temuan tasabui menjadi perhatian serius karena menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan vape sebagai sarana peredaran sangat berbahaya. Menariknya zat tasabui tidak sekedar stimulan biasa melainkan narkotika sintetis golongan 1 yang memicu ketergantungan ekstrim dan efek kerusakan fatal pada saraf. Awil menyebutkan pengguna vape banyak berasal dari kalangan muda yang mempunyai kemampuan membeli produk tasabui secara rutin. Beliau mengingatkan masyarakat perlu membeli vape melalui toko yang telah terdaftar dan memperoleh izin resmi dari BPOM. Awil juga menegaskan pelarangan total membutuhkan instrumen hukum lintas kementerian karena kewenangan pengaturan vape indak barado pada BNN. Menurutnya kebijakan itu perlu dimalibaikan kementerian terkait supaya aturan baru mempertimbangkan aspek kesehatan, perdagangan, penerimaan negara, serta penegakan hukum.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau kadang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
2: Saya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Di Batu Sangkar, terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Rajo Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Rajo Alam terletak di jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigoselo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku, memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nanbapane terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Rajo Tigoselo melakukan laku batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

0: objek wisata air terjun Nyarai terletak di hutan Gamaran, Jorong Gamaran, Korong Salibutan, Kecamatan Lupuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Air terjun yang tersembunyi di hutan Gamaran ini kini menjadi salah satu primadona wisata di Sumatera Barat. Bahkan nama Gamaran sudah tersohor hingga ke skala nasional. Air terjun Nyarai bisa ditempuh 1,5 jam dari Bandara Internasional Minangkabau ke posko utama. Lokasinya yang berada di pedalaman hutan membuat kita harus mencapainya dengan berjalan kaki menerobos hutan Gamaran. Daerah wisata ini benar-benar hasil kreasi dan dikelola oleh pemuda setempat. Mulai dari membuka jalan, pemeliharaan, hingga penyediaan guide yang akan menuntun kita menuju air terjun yang terkenal dengan batuan yang berlubang di tengah kolam alaminya. Sepanjang perjalanan, kita akan disuguhkan oleh berbagai pemandangan alam yang masih asri dan sangat sayang untuk dilewatkan. Selain itu, ada beberapa lubuk atau kolam alami yang akan dilewati seperti lubuk lalang, lubuk mungun, dan juga lubuk batu taduang. Air terjun Nyarai berwarna kehijauan serta diapit oleh 2 tebing batu yang besar. Kita juga bisa melompat dari dinding batuan alami yang terdapat pada sisi kiri dan juga kanan air terjun. Pada bagian bawah aliran air dan air terjun ini, terdapat juga kolam alami yang bisa kita nikmati untuk bersantai dan menikmati pemandangan alam yang indah di air terjun Nyarai.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Nusana Padang, pemerintah Kota Padang tarui mampaluweh pelaksanaan cek kesehatan gratis CKG untuk masyarakat. Hingga September 2026, sekitar 40 hingga 45% sasaran CKG telah terinput dalam aplikasi Satu Sehat, mendekati target Kementerian Kesehatan sebesar 46% dari total penduduk. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan 24 puskesmas di Kota Padang alam bergerak melaksanakan CKG untuk masyarakat. Pelaksanaan tidak hanya menyasar untuk warga dan datang ke puskesmas, namun juga dilakukan melalui karajosamo, jo camat dan lurah untuk mengumpulkan masyarakat. Selain melalui puskesmas, Dinas Kesehatan Kota Padang juga membuka layanan CKG di lokasi kegiatan masyarakat, termasuk Car Free Day. Menurut Sri Kurnia, layanan tasabuih cukup diminati dengan rata-rata 60 hingga 100 warga mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis satio pelaksanaannya. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menggelar uji coba rencana kontingensi gempa dan tsunami pada 30 September 2026 di Kota Pariaman. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Barat, Ilham Wahab mengatakan, kegiatan Kojo memperingati 7 balai tahun gempa besar Sumatera Barat yang terjadi 2009 lalu. Menurutnya, hal dimukasui sebagai salah satu langkah mitigasi non-struktural dalam adui ancaman gempa dan tsunami. Uji coba dilakukan untuk mencari kesiapan berbagai pihak dalam merespon kondisi darurat, serta mengidentifikasi yang masih perlu diperbaiki.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Deta adalah penutup kepala yang terbuat dari kain berwarna hitam gelap dan dililitkan untuk membuat kerutan. Deta dibedakan berdasarkan pemakaiannya seperti Deta Raja, Deta Salwa, dan Deta Ameh. Kononnya, di dalam kehidupan keseharian lelaki Minangkabau masa dahulu, Deta selalu dipakai sebagai kelengkapan yang tidak terpisahkan dari kehidupan kaum lelaki. Kaum laki-laki Minangkabau tidak akan merasa lengkap apabila tidak memakai Deta di kepalanya. Namun pada masa kini, Deta sudah jarang dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun ada, hanya dipakai ketika kaum lelaki belajar pencaksilat di sasaran, yaitu tempat berlatih pencaksilat di halaman depan surau yang tanahnya sengaja diratakan untuk belajar ilmu bela diri tersebut.
1: Duh, suara ngecepnya sampai segitunya sih.
2: Enak banget sih soalnya ini.
1: Ih, jarinya kok dijilat gitu, sampai bersih lagi.
2: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
1: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih, dan jangan lupa pakai sabun ya.
3: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana pandangan, balik kita ke informasi masih dari rri.co.id. Puluhan warga negara Indonesia WNI diduga bergabung ke militer Rusia. Bahkan puluhan WNI tasabuhi berada di garda terdepan perang melawan tentara Ukraina. Diungkapkan Wakil Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Artio Harkomoyo, dalam perbincangannya bersama RRI Senin Kapatang. Basonyo, pihak kedutaan Tarui menelusuri, namun perkiraan jumlahnya adalah puluhan. Dan para tentara datang ke Rusia bergabung di kedinasan militer Rusia menggunakan visa turis dan indak melapor ke KBRI di Moskow. Dekaran itu, makanya indak diketahui bilo para tentara tiba di Rusia. Dan diungkapkan bahasanya pihak KBRI kesulitan berkomunikasi dengan WNI apabila lah berada di garda terdepan peperangan yang berbatasan langsung ke Ukraina. Para tentara tasabui kerap berpindah-pindah lokasi sehingga komunikasi tidak bisa lagi diandalkan. Kemudian dalam penanganan kasus, KBRI menelusuri ada ampek kategori. Pertama, para WNI tasabui menjadi korban penipuan atau eksploitasi, umumnya dijanjikan pekerjaan indak sebagai tentara Rusia, melainkan pekerjaan sipil di bawah Kementerian Pertahanan Rusia. Jenis pekerjaan yang ditawarkan serupa pengemudi, tukang bangunan, juru masak, perawat, tenaga medis. Namun mereka indak dikirim sebagai tentara. Jadi mereka tuh indak dikirim sebagai tentara bayaran waktu itu. Kondisi keduanya, mereka bergabung sebagai tentara bayaran dengan sukarela, bahkan menyadari konsekuensi serupa kehilangan status keluarga negara Indonesia dan menandatangani kontrak sebagai tentara bayaran dengan sukarela tasabui. Kemudian yang ketiga, para tentara akhirnya indak jadi menandatangani kontrak militer karena sadar dan kemudian pulang. Ada juga yang statusnya masih alun diketahui, masih abu-abu karena dari keterangan pertentangan antara apakah mereka tuh sadar atau tidak kalau mereka ditipu. Kemudian motif bergabung jadi tentara bayaran karena tergiur dengan gaji atau imbalan yang besar. Kontrak awal mendapatkan PT 1,9 juta rubel atau sekitar 22 ribu US dollar dan kalau dikonversi ke rupiah sebesar 393.179.000 rupiah. Nah, untuk proses perekrutan ada dua cara, yakni melalui platform tenaga kerja, biasanya menyasar WNI yang berada di Indonesia. Proses lainnya adalah melalui kampanye atau iklan perekrutan sebagai tentara dan dilakukan secara terang-terangan di Rusia. Kampanye dilakukan di berbagai wilayah di Rusia, bahkan menyasar ke kampus-kampus.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
2: Akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
2: Oh, iya, Kak.
1: Eh, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
2: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
2: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, janganlah kak.
2: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
3: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
4: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
5: Aku.
4: Oke, silakan.
5: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Yuk kita hemat listrik.
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Program PRR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Masih di Semangat Pagi Nusantara Padangan, dan kita masih ke informasi dari rri.co.id. Oke, Iko, informasinya untuk Nusantara Padangan. Iko, tentang abareh fortifikasi bermasalah. Nah, Nusantara Padangan, pemerhati perlindungan konsumen Antoni Lufti Arifin menilai kasus bareh fortifikasi bermasalah indak sekadar persoalan administrasi pelabelan, karena menurutnya persoalan tersebut menyangkut kepercayaan konsumen terhadap produk yang dibeli. Kasusko melampaui urusan administrasi pelabelan. Ini sesuatu yang dipertaruhkan, bukan sekedar tulisan pada kemasan, tapi kepercayaan yang dibawa pulang basamo satio kilogram pare. Antoni mengatakan masyarakat membeli bare fortifikasi dengan kepercayaan terhadap klaim tambahan kandungan gizi pada kemasan. Dekaran itu ketidaksesuaian klaim dengan kandungan produk dapat berdampak terhadap kepercayaan konsumen. Baik itu Nusantara Padangan. Dan menurut Antoni, perlindungan konsumen juga harus mencakup pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan. Konsumen berhak mendapat informasi yang patuh, sementara produsen yang patuh perlu dilindungi dari dampak praktik pelaku usaha lainnya. Dan perlindungan konsumen harus dipahami sebagai upaya melindungi dua pihak sekaligus. Oke, Nusantara Padangan, baik kita ke info lainnya, tetap bersama Prompe RRI Padang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
2: Harimau.
3: Ular.
4: Buaya.
1: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: nyebur ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger. Kan kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Di sana pandangan pemerintah Kota Sawalunto mendapai alokasi impres jalan daerah IJD sebesar 26,8 miliar rupiah untuk perbaikan jalan sebagai upaya meningkatkan akses transportasi dan mendukung mobilitas masyarakat di daerah Tasabuy. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rusyadi mengatakan pembangunan Ruwet Tasabuy menggunakan skema multi-years contract 2026-2027 dengan tender ditargetkan berlangsung pada Oktober dan pekerjaan dimulai pada akhir bulan yang sama. Pembangunan Tasabuy merupakan bagian dari pelaksanaan IJD yang secara nasional diarahkan untuk memperkuat konektivitas jalan daerah serta keterhubungan kawasan produksi, pemukiman, dan pusat aktivitas masyarakat. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Pariaman memperbaiki 31 ruas jalan di sejumlah wilayah di daerah Tasabuy pada 2026 melalui dana transfer ke daerah sebesar 30 miliar rupiah guna meningkatkan konektivitas dan menunjang pertumbuhan ekonomi lokal. Wali Kota Pariaman Yota Mala di Pariaman mengatakan ruas-ruas jalan dan sambalunya rusak dikeluhkan masyarakat padahal infrastruktur merupakan akses vital untuk mendistribusikan logistik dan bahkan ada sebagai penunjang pariwisata daerah. Dekarano itu lanjutnya fokus perbaikan infrastruktur jalan pada tahun kiniko diarahkan pada pembenahan akses vital di jantung kota, khususnya di Kecamatan Pariaman Tengah, guna mengurai kepadatan lalu lintas kendaraan dan memperlancar arus logistik.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Rom PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Nusa Pandangan dimanapun berada. Dan kita kembali di program Beranda Perempuan untuk kesempatan pagi hari ini ya. Hari Selasa tanggal 22 September 2026. Dan di studio kita sudah kedatangan narasumber kita untuk pagi hari ini, Dosana Pandanga. Oke. Ya. Ya, di studio kita sudah hadir narasumber kita untuk pagi hari ini, ada Ustazah Fadilah Caniago. Kita coba sapa dulu. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustazah?
1: Sehat? Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Mungkin bisa dipakai, Zah.
1: Oh iya, oke.
0: Okay. Iya. Ya, untuk pagi hari ini, Dosana Pandanga, kita akan membahas tema, sebuah tema di Beranda Perempuan, tentang ketika peran Bunda Kandung melemah, kemana arah generasi Minang. Seperti itu, benar ya Zah ya?
1: Betul.
0: Oke, Zah, ya. Mungkin kita perlu tahu, walaupun kemarin sudah banyak kita bahas tentang seperti apa sih peran dari Bunda Kandung itu, makna ya. Dan peran Bunda Kandung itu, dan seberapa penting, Zah.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Jadi kalau kita membicarakan peran Bunda Kandung, memang posisinya sebenarnya kan memang lebih kepada posisi adat. Kalau misalnya kita Bunda Kandung di rumah, mungkin memang posisinya rumah tangga. Tapi kalau kita berbicara posisi Bunda Kandung, sebenarnya kan posisi adat. Tapi kalau misalnya kita mau mengambil posisi yang sama, bagaimanapun beliau adalah perempuan ya. Bunda Kandung sebagai posisi adat pun beliau adalah seorang ibu di rumah tangga gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang Bunda Kandung di posisi adat, maka memang ini bagaimana posisinya untuk kemudian menjadikan adat itu berjalan sesuai dengan koridor atau sesuai dengan prinsip yang seharusnya, atau dalam hal ini beliau itu sebagai penjaga SOP-nya kayak gitu.
0: Iya, standar operasional.
1: Iya. Iya, bagaimana nanti anak generasi dari anak kemanakannya itu memiliki karakteristik yang sama, dalam hal ini adalah penjaga adat dan penjaga agama. Begitu. Jadi nanti para mama pun mudah untuk kemudian mengontrol bagaimana perjalanan adat itu, karena memang mama itu sendiri kan sebenarnya sebagai manajer di kaum secara umum kayak gitu. Jadi ada mama, ada datua kayak gitu kan, ada penghulu, sama itu posisinya adalah bagaimana kepemimpinan dari sisi laki-laki, bagaimana kemudian menjalankan peran-peran peran-peran manajerial sebenarnya. Betul. Untuk kemudian adat itu bisa berjalan dengan seharusnya. Nah, tapi support system, nah disinilah Bunda Kandung itu sebenarnya. Jadi Bunda Kandung itu adalah support system, bagaimana kinerja dari para pemimpin ini nanti bisa berjalan dengan seharusnya. Tentu dalam hal ini perempuan, dalam hal ini Bunda Kandung, memiliki peran sentral di dalam generasinya kayak gitu. Nah, maka dalam hal ini bagaimana sih sebenarnya peran dari Bunda Kandung ini, bagaimana kemudian mengarahkan generasi ini bisa untuk menggandingkan antara adat dan agama itu berjalan dengan semestinya, sehingga apa, adat itu terjaga.
0: Betul.
1: Dan mama-mama, datuk-datuk, penghulu-penghulu tuh mudah untuk kemudian menjalankan perannya. Jadi ketika Bunda Kandung tidak menjalankan perannya, mama kehilangan perannya, sampai datuk pun akan kehilangan perannya.
0: Semuanya gitu. Kehilangan
1: semua
0: peran.
1: Kehilangan peran.
0: Parah kalau udah kayak gitu ya.
1: Parah kayak gitu. Jadi meskipun support system, tetapi ini menjadi kunci, menjadi kunci di dalam adat itu sendiri. Jadi kalau kita melihat bagaimana kondisi masyarakat kita, dalam hal ini adalah Minang kayak gitu ya, generasi Minang kok sekarang hilang arah. Nah, ini para manajer ini berarti telah mengabaikan fungsi sentral mereka, sehingga berjalan ini sekarang ini autopilot ya. Yeah,
0: sekarang, yang bundonya ya, autopilot ya.
1: Autopilot. Jadi kalau sudah dari bundonya menjalankan begini secara autopilot sampai ke pucuk atas pun autopilot gitu. Jadi ada datuk tidak menjalankan peran, tapi kok adat jalan, agama juga agak jalan, itu autopilot kayak gitu. Kenapa? Jejak-jejak pelaksanaan adat Islam itu dulu, adat Minang yang berbasis Islam itu sudah, meskipun sudah mengakar, tetapi mungkin sekarang bukan lagi akar yang serabutnya itu bukan kemana-mana. Jadi sekarang itu akar tunggang kayaknya, tapi masih ada akarnya.
0: Maka, yang penting masih ada akar. Masih ada akar. Parahnya nggak ada akar sama sekali. Itu tegaknya mau gimana?
1: Iya, tegaknya gimana kayak gitu. Jadi kalau orang berbicara tentang Minang masih dianggap bahwa masih ABS-SBK.
0: Ya,
1: nah, padahal itu akarnya apa? ABS-SBK. Padahal kalau dilihat serabutnya mana? Serabutnya udah terpangkas.
0: Oke. Okay.
1: Karena sudah tidak menjalankan perannya, fungsinya masing-masing.
0: Kemudian apa yang membuat peran itu semuanya saat ini mungkin mengalami perubahan atau bahkan bergeser saat ini, Za?
1: Jadi semua peran itu, kalau kita berbicara atas nama SOP ya, atas nama apa namanya, standar pelaksanaan. Standar pelaksanaan ini kan harus punya visi dan misi sebenarnya.
0: Betul.
1: Ketika tidak punya visi dan misi, SOP ini bagaimana mau merancangnya? Iya kan? Jadi kejelasan visi dan misi inilah yang kemudian menjadikan kita mau individu, mau perusahaan sekalipun, termasuk dalam hal ini komunitas masyarakat, dalam hal ini adalah adat Minang, bagaimana bisa menjalankan, ya, mengembalikan visi dan misi ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Sehingga ketika mengetahui visi dan misi ini, apapun mamangan-mamangan yang sudah pernah ada di Minang ini, itu menjadi SOP bakunya untuk kemudian bisa diterapkan. Gitu. Yeah, misal, ketika mamangan terkait dengan Induk Kuria Anak Rintia misalnya gitu kan, ini maksudnya gimana ya gitu? Kenapa kok terkait dengan induk? Ya kan? Yeah. Kenapa bukan bukan bapak ya?
0: kenapa bukan bapak?
1: Kenapa induk?
0: Induk ya.
1: Berarti perempuan di sini menentukan corak, menentukan arah, menentukan warna dari generasi itu, yaitu anak itu. Jadi kalau induk itu tidak jelas, perempuan itu tidak jelas arahnya, berarti kan visinya tidak jelas, bagaimana dia harus melakukan apa, berarti misinya gitu. Maka bagaimana anak itu akan memiliki kejelasan di dalam menjalankan kehidupannya, orang visinya tidak punya, apalagi misinya kayak gitu. Nah, berarti apakah ini di sisi perempuannya saja? Enggak. Di sisi mamak-mamaknya itu pun juga, atau pihak laki-laki gitu. Artinya mereka itu harus memiliki visi dan misi yang jelas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah visi apa? Misi yang bagaimana? Nah, gitu ya. Kalau misalnya ini juga tidak jelas kayak gitu kan, ya percuma aja. Atau visinya jelas, misinya enggak jelas kayak gitu kan. Misal kan sekarang banyak, visinya apa? Visinya untuk menjadikan anak soleh misal. Tapi misi yang dilakukan
0: Nggak jelas
1: kayak gitu. Anak dimasukkan ke sekolah internasional, salah nggak salah? Selama peran ibu di rumah tangga betul-betul bisa mengarahkan anak itu untuk memiliki karakter Islam yang kuat. Atau anak itu jadwal ngajinya sama guru ngajinya itu bentrokan sama jadwal les. Yang dikalahkan biasanya yang mana?
0: Biasanya yang ngaji sih, Za.
1: Jadwal ngajinya dikalahkan dengan
0: karena
1: jadwal les.
0: Kebanyakan yang penting itu dunia dulu zaman sekarang.
1: Itu dia.
0: Yang dipentingkan itu dunia.
1: Betul. Untuk guru ngaji dicari yang gratis. Untuk cari guru les itu yang 1.800.000 sampai 2 juta sebulan. Lihat. Porsi untuk akhirat itu enggak memiliki nilai apa-apa. Malah kasihan atau sedih banget rasanya kalau misalnya gini, guru ngajinya berapa? Gajinya 2 juta misalnya gitu. Kok 2 juta mahal banget? Kayak gitu. Tapi kalau guru biola,
0: berapa
1: guru piano, karena ada teman itu guru biola, itu per setengah jam itu gaji apanya?
0: Setengah jam,
1: Zah? Iya, per setengah jam. Itu saya sama beliau itu nanya dulu itu tahun 2005 ya kalau tidak salah. Nah, beliau itu digaji berdasarkan upah per setengah jam itu 250.000.
0: Oke. Okay. 250.000 setengah
1: per
0: jam.
1: Per setengah jam.
0: Wow. Itu kali berapa hari berapa? Itu setengah jam juga enggak cukup sehari sebenarnya. Betul. Kan? Biasanya 2 jam biasanya.
1: Nah,
0: kan?
1: Iya, tergantung.
0: Tergantung ya, tergantung request ya.
1: Request dari apanya anaknya atau keluarganya. Nah, pernah enggak berpikir bahwa guru ngaji itu kalau ngajarkan kita setengah jam itu 250.000. Itu tahun 2006-2007 ya, saya lupa. Itu masih zaman itu.
0: Nah, TPA aja sekarang 50.000 Zah per bulan.
1: Itu pun nunggak karena saya kan pernah jadi kepala TPQ.
0: Iya.
1: Jadi terasa banget kayak gitu kan waktu saya jadi kepala TPQ itu masih 25.000 satu bulan.
0: Oke.
1: Okay. Itu nunggak.
0: Miris banget
1: kayak gitu. Sehingga apa? Ketika mau memberikan gaji untuk guru TPQ itu kalau tidak ada dana dari Skestra yang itu berdasarkan grade pula kan ABC kayak gitu ya. Itu kita menggulirkan keropak.
0: Iya.
1: Nah, berarti kita melihat bahwa posisi akhirat, posisi agama itu memang terus pinggirkan. Lah, sekarang katanya tadi anak ingin jadi anak yang solih.
0: Oke.
1: Tapi misi untuk menuju anak yang solih itu tidak direalisasikan. Berarti antara visi dan misinya bentrok.
0: Iya. Nah, betul.
1: Kalau mau berharap juga anak yang solih, anak solih yang bagaimana, gitu. Nah, ini yang harusnya duduk di antara para pemuka-pemuka kita, termasuk adalah Bundo Kanduang, bagaimana untuk memposisikan kembali visi dan misi ranah Minang ini, gitu. Sehingga jelas arah yang mau kita bawa dari Minang ini, mau generasinya sampai kepada para pemimpin yang notabene adalah keturunan Minang, anak Minang kayak itu.
0: Mungkin ya. Salah satu penyebabnya yang Zah sebutkan tadi, duduk bahasa mutu enggak ada lagi sekarang, Zah. Musyawarah mufakat antar pemangku adat atau kepentingan itu enggak ada lagi sekarang. Apa itu juga penyebabnya, Zah? Udah sibuk dengan kepentingan masing-masing.
1: Betul.
0: Urusan sendiri.
1: Betul. Iya, kalau duduk bersama mungkin ada. Tapi tidak fokus.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tidak fokus. Karena apa? Karena yang diperbaiki itu atau yang dijadikan perhatian itu adalah cabang-cabang, bukan yang pokoknya gitu.
0: Okay.
1: Sehingga ketika tidak pokoknya yang disentuh, hanya cabangnya saja, ya itu tidak akan menyelesaikan persoalan.
0: Berarti kembali ke visi misi tadi yang nggak jelas.
1: Betul.
0: Berarti nah, itu yang benar-benar harus fokus ke sana dulu ya.
1: Betul. Jadi kalau tidak jelas visi dan misi, apapun upaya perbaikan itu hanya tambah sulam.
0: Oke. Okay. Nah, visi dan misi yang ada sekarang ini, Zah, menurut Ustazah itu kalau

0: ini tidak bisa kemudian kita hanya memfokuskan memperbaiki Minang sebenarnya. Tapi ketika kita memfokuskan kepada visi misi, maka insya Allah jangankan Minang, di sekitar Minang pun insya Allah akan memiliki kebaikan yang sama. Jadi ibaratnya begini ya, kalau kita mau menanam sesuatu, yang kita lakukan apa? Apakah cukup hanya menggemburkan tanah kita? Nggak bisa. Mau nggak mau kita harus memperbaiki saluran air.
1: Betul.
0: Nah, pertanyaannya adalah saluran air itu apakah hanya akan menggemburkan tanah kita atau menyuburkan tanah kita? Enggak kan? Enggak. Tanah sebelum pasti akan subur juga. Tanah sesudah juga subur. Tanah di kanan kita yang notabene tempat aliran air itu juga akan subur. Begitulah ketika kita memiliki visi misi yang jelas. Sehingga apa? Tidak hanya akan menyuburkan kita saja, tapi menyuburkan segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Nah, maka tidak aneh kalau kenapa kok generasi Minang zaman bahala, zaman dulu itu, kenapa mampu untuk memberikan pengaruh yang kita bisa rasakan sampai sekarang.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Karena begitu karakter mereka itu, mereka membawa visi misi yang jelas. Jadi kita ini apa namanya, tabau rendong.
1: Iya.
0: Jadi kita bangga dengan Minang, tapi bukan Minang sekarang. Minang yang telah dibawa oleh para pendahulu kita, yang beliau-beliau itu bisa membuka negeri-negeri yang lain. Beliau-beliau itu menunjukkan bagaimana beliau menjadi harimau di tempat yang lain seperti itu. Membawa aroma yang harum dan itu sampai ke kita. Nah, kenapa? Karena mereka-mereka itu, beliau-beliau itu memiliki visi misi yang jelas. Sehingga sampai kapanpun itu dirasakan sampai sekarang. Makanya pepatah yang mengatakan kalau harimau mati meninggalkan balang, gajah mati meninggalkan gadyang, kalau orang baik meninggal itu akan meninggalkan nama kan. Nah itu akan terasa sampai sekarang.
1: Memangnya visi misi itu tidak otomatis turun sampai sekarang, Zah?
0: Kalau kita berbicara tentang visi misi itu nggak bisa diwariskan. Itu okay, bukan warisan.
1: Sesuai perkembangan zaman barangkali.
0: Kalau sesuai perkembangan zaman juga keliru.
1: Oh,
0: kenapa? Okay. Kalau sesuai perkembangan zaman berarti visi itu akan senantiasa berubah. Kalau visi itu berubah, maka berarti visi itu tidak baku. Nah, kalau misi itu apakah boleh juga berubah? Enggak boleh berubah. Yang boleh berubah itu apanya? Yang boleh berubah itu adalah sarana-sarana pendukungnya.
1: Oke. Okay.
0: Dengan kemajuan teknologi, misalnya kita bagaimana kita ingin menyiarkan bagaimana kehebatan Minang dulu yang memiliki asas agama yang kuat dengan radio. Bagaimana kemudian Minang yang dulu mampu untuk menunjukkan taringnya, kekuatannya dengan media-media yang lain, termasuk adik-adik dari DKV ini misalnya membuat animasi kah, membuat sesuatu kah yang kemudian menunjukkan oh betapa luar biasanya Minang dengan segala keluar biasanya, ternyata itu karena memiliki visi dan misi yang jelas dan itu dengan media-media ini bisa untuk kemudian dikembangkan. Nah, tapi tentu saja kayak gitu ya, bagaimana kemudian optimalisasi media ini kecuali dibawa oleh orang-orang yang juga memiliki visi dan misi yang jelas. Kalau tidak jelas, ya namanya media, segala visi misi yang lain itu bisa masuk. Jadi ya itu tadi ya, to fight an idea with idea. Jadi untuk kondisi sekarang ini ya, sekarang ini lagi adu
1: lagi
0: ide.
1: Fight banget.
0: Iya,
1: ya.
0: Adu ide gitu.
1: Siapa yang idenya tuh paling diterima ya, paling membutuhkan apa ya? Mungkin standar operasional yang minimal, biayanya itu yang paling diterima. Tapi visinya ke depan. Bisa jadi sih.
0: Nah itu, jadi kita lihat bagaimana kemudian kejelasan visi misi ini menjadi hal yang penting. Apakah itu bagi adat Minang saja? Tidak, bagi kita sebagai individu juga sama, bagi seorang ibu juga sama begitu, atau juga seorang ayah.
1: Apakah salah satu penyebabnya juga karena pola asuh, Zah? Pola asuh dulu sama sekarang itu kita lihat jauh berbeda begitu.
0: Ya, jadi memang kalau kita melihat pola asuh dulu dengan pola asuh sekarang, kenapa memiliki perbedaan? Karena tadi, karena tidak kejelasan bagaimana mau membawa generasi ini bagaimana. Kalau sekarang ini kenapa?

0: kenapa anak itu disekolahkan ke sekolah yang bisa yang multi language misalnya, agar anak itu apakah jadi polyglot, enggak juga ya, kayak gitu kan. Ternyata kalau kita lihat bahwa sekarang ini yang menjadi sentral itu adalah bagaimana bukan prestasi ya, tapi apa namanya, bagaimana kemudian kita itu dipandang orang, mm-hmm. gitu. Yeah. Jadi, oh anak kita bisa 3 bahasa, mm-hmm. bahasa apa? Inggris dan Mandarin. Oh bangganya minta ampun seperti itu. Mm-hmm. Nah, jadi ada kebanggaan-kebanggaan yang dianggap itu sebagai nilai yang harus diraih, gitu. Yeah. Yang dianggap bahwa itulah yang dianggap sebagai keunggulan, begitu. Mm-hmm. Nah, termasuk banyaknya uang, tingginya jabatan, dan nilai-nilai duniawi yang lain atau nilai-nilai materi yang lain itu yang dianggap sebagai standar, mm-hmm. Sekarang ini, baik yeah. itu standar kebahagiaan, mm-hmm. atau dipakai sebagai standar pencapaian sesuatu, mm-hmm. begitu. Jadi memang standar ukur sekarang ini adalah standar ukur duniawi, kayak mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Yang notabene adalah bagaimana orang bisa memandang dia sebagai sesuatu yang lebih, mm-hmm. begitu. Nah, apakah ini dikarenakan pola saat ini? Sebenarnya pola saat ini itu dari zaman dulu sudah ada sebenarnya. Yeah. Tapi kenapa kok sekarang ini begini? Mm-hmm. Sekarang ini begini karena tidak jelasnya apa yang menjadi fondasi. Sehingga ketika fondasi itu tidak jelas, apapun yang berasal dari luar itu terabsorb. Terserap kayak okay, gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kenapa kok bisa jadi terserap? Nah, kalau kita mau ibaratkan seperti sponge,
1: sponge
0: gitu. Nah, kalau sponge itu sudah penuh dengan air, mm-hmm. mau ada air hitam pun di sekeliling sponge itu,
1: yeah.
0: sponge itu
1: dia tidak akan menyerap ya.
0: Enggak akan menyerap apa-apa.
1: Oke, oke, oke.
0: Tapi ketika spons itu kosong,
1: yeah. apapun diserapnya,
0: mm-hmm. kayak gitu. Nah, kondisi kita sekarang berarti apa? Karena spons itu sudah tidak punya daya tanggungnya lagi, yeah. okay. sehingga dia itu memerlukan sesuatu untuk diserap, mm-hmm. untuk memenuhinya. Mm-hmm. Maka kemudian ya udah masuklah segala pengaruh-pengaruh. Oh kita bilang itu pengaruh buruk, kok bisa diterima? Itu kan pengaruh aneh, kok generasi kita masih terima gitu. Mm-hmm. Kita aja sampai sebagai generasi, mungkin ada generasi X atau milenial, mm-hmm. itu kan aneh menurut kita. Mm-hmm. Kok generasi sekarang gak merasa aneh?
1: Mm-hmm. Betul.
0: Berarti generasi di bawah kita, mm-hmm. itu lebih kosong daripada generasi kita.
1: Iya, mm-hmm. yeah.
0: Sehingga yang aneh-aneh
1: itu
0: iya, akhirnya terjadilah penyerapan-penyerapan, mm-hmm. terhadap hal-hal yang negatif tersebut di generasi-generasi kita, mm-hmm. Nah, berarti apa? Ini yang harus kita kembalikan lagi. Kita penuhkan lagi spons kita itu, mm-hmm. Dengan sesuatu yang membuat kita itu stabil,
1: yeah.
0: Nah, sehingga fungsinya bisa berjalan juga dengan stabil. Nah, ini tidak bisa hanya dikembalikan kepada adat saja. Adat itu kan sesuatu yang kemudian akan dibawa. Berarti bagaimana adat itu menjadi misi sebenarnya, kayak gitu. Mm-hmm. Tapi apa yang menjadi visi dari si adat ini? Nah, inilah yang kemudian dikembalikan bahwa ternyata ada fitrah yang kemudian Allah berikan kepada kita. Mm-hmm. Ya. Untuk kemudian kita memandang segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Meninggalkan sesuatu itu dengan sesuatu apa yang Allah larang, mm-hmm. maka kita bisa berjalan dengan yang semestinya. Oh ini Allah larang, oh ini Allah perintahkan. Mm-hmm. Kita tinggal menjalankan sesuai dengan, makanya kan nggak akan mungkin ada misi itu berjalan dengan bagus, mm-hmm. kalau visinya tidak ada.
1: Yeah. Oh, sama-sama gak jelas ya, Zah. Yeah. Gimana mau jalan? Kita break dulu sebentar, Zah. Nanti kita lanjutkan masih di Beranda Perempuan. Untuk kesempatan pagi hari ini, tetap bersama Pro4 RRI Padang.

Pangit pisang, makanan tradisional yang berasal dari Solo Selatan. Makanan ini dulunya hanya disajikan untuk acara adat seperti upacara pernikahan, kenduri, dan pengangkatan penghulu. Menurut sejumlah tetua adat Solo Selatan, kuliner ini merupakan sebuah simbol penghormatan. Oleh karena itu, pangit pisang pada zaman dulu hanya muncul ketika sedang ada upacara atau tradisi yang dianggap sakral. Dari segi tampilan, pangit pisang berwarna kuning. Corak tersebut dihasilkan dari bumbu kunyit, salah satu bumbu utama yang wajib ada. Sementara itu, pisang yang digunakan adalah pisang kepok, dipadukan dengan pati santan kelapa, garam, vanili bubuk, serta daun pandan. Cara pengolahan pangit pisang cukup sederhana. Pertama, pisang kepok dikupas kulitnya dan dibelah dua. Selanjutnya, campurkan pati santan kelapa, perasan kunyit, garam, vanili bubuk, dan potongan daun pandan. Semua bahan lantas dicampur dan dikukus selama 20-30 menit hingga pisang benar-benar empuk. Setelah didapatkan tekstur yang pas, sajian ini siap dihidangkan. Pangit pisang biasanya disajikan bersama ketan putih.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Eh Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Ya, Dosana Pandangan dimanapun berada, pukul 9 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih ada di beranda perempuan untuk kesempatan siang hari ini. Kesempatan pagi hari ini masih bersama Ustazah Fadila Chandiago dengan tema kita ketika peran Bunda Kandung melemah. Kemana arah generasi Minang? Kita ke WA ya, Zah?
1: Iya.
0: Ini sudah ada yang masuk di 08 11 66 09 240. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bundo? Nah, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Insyaallah, amin.
0: Dari Fajrullah di Sawahan. Pertanyaan saya, bagaimana cara membuat generasi muda tidak hanya mengenal istilah Bundo Kandung, tapi juga memahami nilai yang terkandung di dalamnya? Oke. Dari Fajrullah Bundo di Sawahan.
1: Iya. Masya Allah.
0: Silakan.
1: Iya. Jadi ini memang bukan kerja satu orang.
0: Mm-mm.
1: Tapi ini kerja semua pihak.
0: Betul.
1: Dalam hal ini adalah bagaimana mensinergiskan antara adat dan pemerintah secara keumuman. Mm-hmm. Karena apa? Kalau hanya secara adat saja nanti dianggap bahwa ini ada dikotomi antara peran negara dengan peran daerah seperti itu. Padahal nggak boleh seperti itu. Karena daerah ini adalah bagian dari pemerintahan secara keseluruhan. Tapi tentu tidak akan bisa kalau pemerintah ini juga tidak memiliki
0: standar barangkali
1: peran yang besar gitu. Padahal sebenarnya kita punya undang-undang yang mengatakan terkait dengan adat istiadat yang itu memang merupakan tanggung jawab negara itu untuk menjaganya sebenarnya begitu. Nah, jadi dalam hal ini memang semua pihak harus bekerja sama. Nah, termasuk adalah individu-individu yang tinggal di ranah Minang ini.
0: Gitu.
1: Nah, sekarang pertanyaannya adalah adat yang mana yang akan kemudian kita ajarkan kepada generasi? Nah, ini juga menjadi PR. Meskipun ada pelajaran BAM ya kali ya.
0: Betul.
1: Tapi apakah ini mampu untuk kemudian mengembalikan peran adat itu di tengah-tengah masyarakat kita? Nah, misal kita contoh terkait dengan pendidikan agama Islam. Pelajaran pendidikan agama Islam itu dari SD bukan?
0: Betul.
1: Sampai kuliah bukan? Meskipun cuma 2 SKS di bangku kuliah
0: di
1: dan
0: awal,
1: meskipun
0: ya?
1: Itu cuma satu semester.
0: Iya. Betul.
1: Malah itu menjadi MKDU ya, atau mata kuliah umum ya, bukan mata kuliah wajib gitu. Artinya kan pendidikan agama itu diajarkan dari strata paling rendah pendidikan sampai kemudian strata paling tinggi pendidikan. Tapi apakah itu memiliki pengaruh? Ternyata tidak memengaruhi. Maka apalagi pelajaran adat yang itu hanya di bangku SD.
0: Sepersekian. 0, berapa malah.
1: Betul. Dan diharuskan untuk menghafal tetek bengek yang kemudian tidak diketahui. Atau kemudian untuk kemudian kita cinta kepada adat Minang, kemudian harus ada hari yang kemudian berbusana
0: adat. Hari Selasa itu.
1: Nah, seperti itu. Apakah itu memengaruhi? Juga tidak. Berarti tidak hanya cukup pendidikan itu di bangku sekolah yang kemudian memberikan pengaruh yang luar biasa, nggak cukup. Berarti apa? Pengaruh dari rumah tangga, pengaruh dari masyarakat itu yang paling berpengaruh.
0: Tetap kembali lagi ke sana.
1: Iya. Berarti bagaimana adat Minang yang bersendikan syara ini berjalan di tengah masyarakat. Inilah yang kemudian akan memberikan pengaruh kepada generasi. Oh, ternyata saya bangga ya jadi orang Minang. Karena beginilah Minang itu dilaksanakan, bagaimana kuatnya syara itu sebagai fondasinya, begitu kan?
0: Betul, betul.
1: Jadi ketika diaplikasikan di tengah kehidupan, itu akan memberikan pengaruh yang sangat luar biasa dibandingkan hanya di bangku pendidikan. Dan itu hanya sekelumit sekali dari bagaimana Islam ataupun bagaimana adat itu. Nah, yang paling besarnya itu adalah peran yang dicontohkan. Itu yang kemudian nanti akan diambil oleh generasi kita. Oh, beginilah yang seharusnya Minang berbasiskan syara itu. Nah, gitu. Berarti aplikasi ini yang akan membuat kecintaan itu akan muncul. Nah, seperti kalau kita ambil ya dalam Quran, di Al-Quran itu An-Nasr itu bagaimana Allah menggambarkan ketika Islam itu nanti diterapkan. Enggak perlu tuh kita ngajak-ngajak orang lagi kepada Islam. Kenapa? Maka mereka akan masuk ke dalam Islam itu secara berbondong-bondong. Nah, begitu gitu. Kenapa? Karena ketika Islam itu diterapkan, maka orang akan masuk ke dalam Islam itu secara afwajan atau berbondong-bondong. Maka kita melihat bahwa generasi Minang kita, bagaimana untuk mereka bisa mencintai Minang itu? Ya, bagaimana pelaksanaan Minang itu di dalam kehidupan masyarakat kita? Nah, kalau Islam Minang berbasis syarak itu dijalankan ya seperti Islam yang tadi gitu, akan berbondong-bondong kayak gitu. Generasi itu akan mencintai adat Minang, bukan kemudian hanya sekedar berbahasa Minang, bukan sekedar hanya bangga sebagai keturunan Minang, tapi bagaimana adat Minang itu sendiri ternyata mampu untuk menjadi penjaga kayak gitu. Ya, nah ini di sini sebenarnya peran dari peran dari semua pihak, individu baik itu individu dari generasi ataupun individu daripada bundo-bundo ataupun individu daripada mama-mama, termasuk adalah dalam hal ini masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah aturan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita, baik itu aturan yang skopnya adalah daerah, termasuk itu adalah aturan yang skopnya adalah negara secara keumuman. Nah, tanpa tiga hal ini, individu, masyarakat, dan negara, ini hanya akan menjadi kalau mau dibilang angan-angan boleh gitu, atau dibilang ini hanya teori gitu. Nah, jadi bagaimana cara kita mengembalikan? Kembalikan semuanya, bagaimana individu-individu yang memiliki adat berbasis syara ini, bagaimana kemudian masyarakat kita bisa untuk kemudian mengaplikasikannya, bagaimana negara atau daerah, bagaimana negara atau aturan itu mampu untuk menegasi. Misalnya gini, terjadi sumbang. Nah, di tengah kehidupan masyarakat kita, siapa yang akan menegasinya? Siapa yang akan memberikan penegasan kayak gitu? Harusnya bundo, mama, datua. Oh, kok sumbang, kok mana? Sumbang saja itu sudah naik spanning tuh ya, harusnya. Apalagi perkara yang salah. Karena di dalam Minang ini ada perkara yang salah, ada perkara yang sumbang. Kalau yang sumbang ini tidak etis, atau secara etikanya ini
0: betul,
1: tidak sesuai.
0: Dan sumbang dua balai itu sudah banyak terjadi saat
1: ini. Itu secara etika itu. Belum
0: lagi kasusnya.
1: Kalau sudah itu kasus berarti masuk ke salah. Nah, berarti mendekati saja itu sudah sumbang. Melakukan sudah masuk ke kerana salah. Kalau kerana salah di Minang ini harus ditegakkan aturan. Nah, gitu
0: tapi
1: kan.
0: Tapi tidak.
1: Nah, tapi tidak kayak gitu.
0: Emang tantangan yang berat.
1: Betul. Karena apa? Tidak sadaran daripada individu-individu ini, mereka ingin menuntut enggak untuk kemudian ini diterapkan. Kalau tidak, ya akan begini saja. Nah, seperti ini misalnya. Kita dulu Minang ini atau Indonesia ini mungkin tidak terbayang bakalan dijajah. Benar kan? Tapi ternyata kita dijajah. Bukan hanya secara pemikiran, tapi secara fisik. Kalaulah generasi kita yang dulu itu memiliki pemikiran seperti kita sekarang, ya gimana lagi? Kita enggak minta udah dijajah kok.
0: Waduh, mau jadi apa negara yang mungkin udah bukan Indonesia lagi namanya.
1: Iya kan? Kalau pemikiran sekarang ini kita gambarkan dengan generasi kita masa lalu,
0: tidak ada jiwa pejuang ya.
1: Maka tentu iya, kita enggak akan seperti sekarang.
0: Mau jadi apa negara kita?
1: Iya, tapi ketika mereka sadar, oh enggak mungkin. Kita udah hidup dalam kondisi diberikan kebebasan oleh Allah. Kenapa kemudian kita dikukung kayak gitu? Maka kemudian muncul keinginan untuk berjuang, apalagi kemudian Allah memerintahkan kita untuk berjihad, untuk membela kebebasan negeri kita sendiri, seperti itu kan? Berarti dalam hal ini ada upaya yang dilakukan. Nah, kalau kita hanya melihat, ya rusak. Iya, gimana lagi? Iya,
0: tidak generasi akan, menyerah ya?
1: Iya, pasrah. Meskipun dibilang pasrah tapi tak rela, ya tetap aja pasrah.
0: Tetap aja.
1: Iya kan? Berarti mau, apa?
0: Mau rela atau enggak ya?
1: Iya, mau rela atau terpaksa lah gitu. Berarti apa yang harus dilakukan? Ada upaya untuk melakukan perubahan. Perubahan apa? Kayak gitu. Perubahan dari visi dan misi tadi. Jadi kembalikan lagi konsepnya. Kembalikan lagi bahwa apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Dan tidak ada dalam sejarah Minang itu yang hanya berbicara itu visinya adalah visi duniawi. Nggak pernah. Makanya kan waktu kita bahas di awal-awal undang-undang Kamadinah itu. Bagaimana? Undang-undang Kamadinah itu. Menjadi undang-undang. Undang-undang Kamadinah. Bagaimana peran daripada Bundo Kanduang ini bisa untuk menjadi apa namanya, membawa generasi ini mencintai agama, mengaplikasikan agama dalam bentuk adat Minang seperti itu. Nah, jadi persoalan-persoalan tanah ulayat, persoalan-persoalan apa namanya itu perkelahian atau cekcok antara keluarga itu sebenarnya tidak akan mungkin lahir di ranah Minang. Betul. Sebenarnya.
0: Betul. Kalau moral kita
1: kembali lagi kepada standar adat
0: bahasan isyarat. Oke, sebenarnya emang peran yang penuh tantangan ya untuk untuk kita sekarang ya, Zah.
1: Betul.
0: Karena kita menghadapi dua generasi yang notabene berbeda, kayak generasi Gen Z dan juga Gen Alpha. Notabene juga beda banget.
1: Banyak banyak keluhan ya kepada Gen Alpha ya. Generasi Asbun kata.
0: Asbun. Iya, betul enggak?
1: Iya. Cuma dalam hal ini Masya Allah, meskipun mereka Asbun, tapi mereka itu berani untuk menyuarakan isi kepala.
0: Iya, betul.
1: Jadi itu menurut Fadila secara pribadi ya, itu suatu hal yang sebenarnya harus kita support. Kenapa harus kita dukung? Karena ketika seorang itu mampu mengeluarkan isi kepalanya, nah berarti kan kita kembali kepada siapa yang akan mengisi kepalanya.
0: Iya.
1: Kalau yang mengisi kepalanya itu adalah seseorang yang tidak memiliki kemampuan berpikir juga, kayak gitu. Maka anak itu betul-betul jadi asbun.
0: Iya, betul.
1: Tapi ketika diisi dia itu dengan sesuatu yang memang memiliki dasar yang kuat, gitu kan? Maka dia bukan asbun, dia menjadi orator handal.
0: Iya.
1: Jadi teko itu hanya akan mengeluarkan isinya.
0: Betul.
1: Maka kalau anak itu ingin kita bagaimana dia nanti menjadi seorang orator handal, menjadi harimau podium, ya udah ibunya perannya gimana? Bagaimana dia mengarahkan anak-anak generasi alfa? Kalau menurut Fadila ya, generasi alfa ini akan mencerminkan bagaimana ibunya mendidik. Kenapa? Apa yang akan bunyi dari mulutnya?
0: Kalau orang bilang buah jatuh sepohon-pohonnya.
1: Betul, betul. Buah jatuh sepohon-pohonnya.
0: Iya, siapa tuh gitu sekarang.
1: Betul. Dan ini sesuai dengan apa yang sebenarnya prinsip Minang itu begitu. Nah, berarti apa? Kalau apa namanya itu kalau karuah ayah dulu, kan kayak gitu kan? Maka sampai ke muara karuah juga. Nah, kayak gitu aja. Jadi kalau bagaimana si ibu ini memiliki peran di dalam pendidikan pemikiran anak, mampu mengarahkan anak, tidak hanya sebagai individu yang solih, tidak hanya sebagai bagian dari masyarakat saja, tapi mampu untuk sebagai agen perubahan. Wah, ini Masya Allah nih generasi alfa ini
0: luar biasa, sih.
1: Luar biasa.
0: Mengalahkan generasi kita bisa jadi, karena cerdasnya juga kayaknya di atas kita, Zah.
1: Iya, hanya memegang sebentar saja itu bisa ngutang-atik dia.
0: Ngalami ya, Zah.
1: Iya.
0: Oke, Zah, satu pertanyaan lagi, Zah.
1: Iya, boleh.
0: Ambo Sutan Sati di Simpang Ampe, Manurui Bundo, apa yang bisa kita lakukan di keluarga kita untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Bundo Kanduang di rumah? Itu yang pertama. Yang kedua, apa langkah yang bisa dilakukan organisasi Bundo Kanduang? Oh, ini udah organisasi ya. Oke, oke. Yang pertama saja, Zah.
1: Iya. Jadi dalam hal ini kita harus mengembalikan lagi bagaimana peran Bunda Kanduang. Nah, kan kayak gitu. Kalau tadi peran Bunda Kanduang secara keumuman, atau kita masukkan peran Bunda Kanduang di dalam rumah tangga.
0: Rumah tangga. Ya.
1: Nah, Bundo itu kan kalau di Minang itu sendiri apa namanya? Disebutnya berbagai macam ya. Ada disebut sebagai orang rumah kayak gitu. Ya. Nah, kenapa orang rumah? Berarti ini sesuai dengan kaidah Islam yang mengatakan apa? Ummu Rabbah al-Bait. Sesungguhnya seorang ibu itu adalah penjaga rumah. Maka kenapa disebut orang rumah? Memang dia penjaga rumah. Jadi penjaga apa? Bukan hanya penjaga terkait dengan kenyangnya perut anak dan suami, bukan. Tetapi dalam hal ini adalah dia penjaga bagaimana aurat suami, marwah suami, marwah keluarga kecilnya, sampai kepada bagaimana anak-anak itu mampu untuk mengangkat marwah keluarganya. Nah, begitu. Itu yang disebut dengan orang rumah.
0: Sama dengan adat Minang, panjago rumah gadang ya, Sa?
1: Nah, gitu.
0: Berhubung.
1: Betul, kayak gitu. Nah, itu dari konsep pribadi, konsep masyarakat. Kita lihat kan, ternyata Minang itu enggak berbeda.
0: Betul.
1: Konsep pribadi, konsep rumah gadang, konsep bermasyarakat tidak berbeda. Berarti apa? Punya visi dan misi yang sama kan?
0: Betul.
1: Mulai skala paling kecil sampai skala yang terbesar. Kayak gitu. Nah, berarti SOP-nya sama.
0: Iya.
1: Tinggal menjalankannya gitu. Nah, jadi kalau dibilang oh orang rumah begini, jadi harusnya laki-laki sekarang itu tetap harus memanggil istrinya itu orang rumah. Kenapa? Kalau tanpa orang rumah nih kan gitu.
0: Orang dulu suka gitu.
1: Iya, bagaimana dia akan menjadi seorang laki-laki yang tertunjukkan bahwa dia menjalankan kowam, kayak gitu. Tapi kalau dia tidak bangga dengan orang rumah, malah bilang istri-istri ya ini dipertanyakan tuh hubungan suami istrinya bagaimana. Nah, nah begitu ya. Kemudian juga pernyataan bahwa kalau misalnya ibu-ibu itu atau bundo itu di dalam rumah itu disebut dengan apa kalau di Minang selain ibu, orang rumah
0: ibu suami istri apa ya?
1: Induk bare.
0: Oh, induk bare. Iya, iya.
1: Nah, kenapa induk bare? Nah, coba lihat.
0: Apa hubungannya sama bare, Ca?
1: Ya. Nah, kalau kita bilang kenapa kok disebut dengan induk bare kayak gitu kan? Berarti dia mampu untuk kemudian menjaga kalau bare itu kan identik dengan makanan.
0: Iya, makanan pokok ya.
1: Makanan pokok kayak gitu kan. Berarti dia mampu menopang. Menopang bagaimana kemudian keluarganya itu tidak loyo?
0: Iya.
1: Bagaimana
0: energi?
1: Energi betul.
0: Karena karbo kan.
1: Betul.
0: Penuh gitu. Energi.
1: Jadi suaminya itu pergi keluar itu menampakkan gairahnya, anak-anaknya itu menampakkan semangatnya. Jadi ketika suami keluar dari rumah itu dalam kondisi loyo, lusuh, kemudian apa namanya itu tidak nampak energinya, nah ini dipertanyakan. Induk bareh di rumah tuh berjalan atau tidak?
0: Biasanya gitu.
1: Iya. Kalau tidak berjalan fungsi induk bareh, tidak berjalan pasti fungsi orang rumah.
0: Betul.
1: Nah,
0: Zah, kita sampai di penghujung waktu. Zah, sedikit saja Zah. Inti permasalahan, inti pembicaraan kita hari ini seperti apa?
1: Iya. Jadi ini tidak lepas dari mamangan yang kita punya juga. Seperti yang dibilang tadi ya, bahwa kalau karuah di hulu, pasti karuah sampai muaro kayak gitu. Atau induk kuria, anak rintia. Ini menunjukkan bahwa perempuan di ranah Minang itu, dalam hal ini juga Bunda Kanduang, memiliki peran sentral. Bagaimana dia mampu untuk menjadi penentu arah, penentu corak. Dari apa? Bukan dari sisi hanya sebagai kita anak keturunan Minang, bukan.
0: Yeah.
1: Tapi bagaimana seorang anak generasi Minang itu memiliki pola pikir dan pola perilaku yang itu sesuai dengan Minang yang berbasis syariah tadi. Kenapa? Karena tanpa itu maka akan terlalu banyak sumbang dan salah yang akan terjadi di tengah generasi kita. Maka bagaimana ibu yang memiliki peran penentu arah ini memiliki visi dan misi yang jelas. Jadi kalau ini tidak dimiliki oleh perempuan atau bundo di Runah Minang, jangan harapkan untuk generasi kita akan menjadi generasi yang baik. Kenapa? Karena generasi hari ini adalah hasil dari generasi yang sebelumnya.
0: Betul sekali. Oke, Ustazah, terima kasih ya.
1: Sama-sama.
0: Ustazah, kehadirannya
1: sama-sama
0: di
1: pendengar semuanya.
0: Beranda Perempuan pagi hari ini. Dan yang pasti Beranda Perempuan akan kembali hadir Selasa depan untuk Anda di Sana Padanga di hari yang sama, di jam yang sama. Tetap bersama Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala.
0: Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Nusantara Padanga, penataan kota menjadi perhatian pemerintah Kota Bukittinggi untuk menciptakan lingkungan nan nyaman sekaligus mempertahankan karakter kota. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nur Matias dalam apel gabungan pegawai. Ramlan menyampaikan penataan kota menjadi perhatian bagi pemerintah Sarato sebagai upaya menuntaskan salah satu program prioritas pemerintah kota di 2026. Pembedahan fasilitas dan juga jalan dilakukan menggunakan material jenis konblok yang menjadi salah satu pendukung pedestrian kota dan ruang tabuka hijau. Beliau mengatakan penataan kota menjadi perhatian untuk pemerintah tetap mempertahankan fungsi dan kenyamanan untuk masyarakat. Informasi selanjutnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan memperkuat sinergitas pemerintah Satampe melalui penguatan koordinasi dan sinkronisasi data di bidang pertanahan dan perpajakan. Penguatan sinergitas sawi ditandui jauh penandatanganan nota kesepahaman MOU tentang sinergi penyelenggaraan urusan pertanahan dan tata ruang di Kabupaten Pasaman dan dilaksanakan di ruang rape Bupati Pasaman. Pada kesempatan yang sama, Badan Keuangan Daerah BKD Kabupaten Pasaman, Basamu Kantua Pertanahan Kabupaten Pasaman, juga telah melakukan penandatanganan Karajo Samo atau PKS.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Salah satu komoditas pertanian Sumatera Barat yang potensial adalah kopi. Tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal dan nasional, tapi juga laris manis di pasar internasional. Negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Korea merupakan pasar utama kopi Arabica dan Robusta yang dihasilkan petani kopi Sumbar. Bahkan kopi Arabica yang berasal dari daerah dataran tinggi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solo, sempat menebar aromanya dari satu festival kopi ke festival kopi lainnya di berbagai belahan dunia. Arabica Solo terdiri dari beberapa jenis biji yang memiliki karakteristik berbeda-beda, tergantung pada ketinggian di mana kopi itu ditanam. Kopi Arabica Solo memiliki rasa khas dan tidak berubah rasa apabila sudah didiamkan dalam waktu yang lama.
1: Kawan nih, kok mau coba obat ini kata rada? Bisa buat kau pikiran itu melayang-layang nih. Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
2: Oh maaf kawan, saya tidak tertanding dengan namanya narkoba.
1: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
2: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
1: Iyo kak.
2: Iyo.
1: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
2: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
1: Baru depo cara bagaimana kawan?
2: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Keempat, RRI Padang.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Tuh tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe. Bawang setengah lah. Atu bawang putih 5000 piti. Atu bayam sekabe Bu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 55.500.
0: Aku Bu baliknya 55.500 lah Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nah aduh baliknya di Ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketik dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyuh scan barcode selah.
0: Wih canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simpel mangga wak cari nampaya payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market, kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Alhamdulillah dapat gaji pertama.
1: Ih, traktir dong.
0: Jangan dulu dong, masih gaji pertama nih sister.
1: Terus uangnya mau diapain? Mau ditabungin?
0: Iya, aku pengennya gitu. Tapi bingung nih, mau nabung di mana? Pengennya yang setoran awalnya rendah, secara masih gaji pertama.
1: Nah, nabung di tabungan si Koci cari Abang Nagari aja. Setoran awalnya rendah, terus ATM tabungan si Koci bisa transaksi di seluruh ATM bersama atau ATM Prima. Maksimal transaksi bulanannya cuma 2.500 dari bagi hasil. Dan ada rezeki umrohnya juga.
0: Wah, kayaknya pas banget tuh nabung di tabungan si Koci Syariah Bank Nagari. Yaudah, aku pergi dulu ya. Dah!
1: Loh, mau kemana?
0: Mau bikin tabungan si Koci Syariah Bank Nagari.
2: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Itiak Ladomodo merupakan masakan olahan daging itiak atau bebek dan bumbu-bumbu khusus serta dicampur dengan ladomodo atau cabai hijau keriting yang telah digiling. Itiak Ladomodo dikenal di beberapa daerah di Bukit Tinggi seperti di Koto Gadang dan Siano. Sedangkan untuk daerah Ampe Angke, Itiak Ladomodo dikenal dengan nama Itiak Lado Hijau. Hidangan ini sudah ada sejak zaman Belanda dan menjadi salah satu makanan adat saat acara panen sawah. Daging itiak atau bebek yang akan diolah menjadi hidangan adalah itiak atau bebek yang berusia paling tua berumur 6 bulan. Daging bebek yang berusia muda akan memudahkan koki dalam mengolah masakan itiak ladomodo karena bumbu akan lebih meresap ke dalam daging serta tekstur daging tidak akan begitu alot. Proses awal dalam mengolah hidangan ini adalah dengan menyembelih itik atau bebek, kemudian daging bebek dibersihkan dan dipanggang di atas bara api selama 3-5 menit untuk menghilangkan bulu daging. Setelah daging bersih, proses selanjutnya adalah daging dipotong menjadi beberapa bagian. Daging yang telah dipotong dilumuri dengan bumbu yang terdiri dari beraneka ragam rempah, kemudian ditumis sampai empuk dan dilumuri dengan cabai hijau. Daging dimasak dengan menggunakan kayu bakar.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
2: Usaha pedagang pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat menyatukan pembangunan jalan dan dilakukan di daerah Tasampuy untuk memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan pendidikan. Bupati Pasaman Barat Yulianto menyampaikan dalam pelaksanaan pembangunannya, pihaknya selalu mengawasi supaya berjalan lancar dan sesuai dengan perencanaan. Salah satu ruwe pembangunan jalan dan baru dicali adalah Jalan Simpang Tigo Alin Paraman Ampalu, Kecamatan Gunung Tule dengan pembangunan sepanjang 2 km. Informasi selanjutnya, Polres Damarsraya bergerak membantu masyarakat madoi dampak kemarau dan kabui aso dengan menyalurkan ayah berasnya sarato membagikan masker dan himbauan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Bantuan ayah berasnya terakhir disalurkan kepada warga Satuan Pemukiman Tigo, Nagari Tiumang, Kecamatan Tiumang. Kegiatan dipimpin Kasat Samapta AKP Ras Faizal, Basamu Ampek personel dan dihadiri Babin Kamtipmas Aibda Arisa Putra dan para kepala corong sarato masyarakat Sotampe. Kapolres Damasraya AKBP Kartiana Widiarso mengatakan penyaluran ayah barasia merupakan bantuan kepedulian Polri dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan terdampak kondisi kemarau.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Hei, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
6: Hei, pada ngapain sih ini berdua?
5: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
6: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo.
4: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Salah satu goa terindah yang berasal dari Sumatera Barat adalah Goa Ngalau Indah. Goa ini berada di lereng perbukitan sekitar 4 km dari pusat kota Payakumbuh atau 31 km dari Bukit Tinggi. Objek wisata ini merupakan sebuah goa alam dengan beberapa mulut goa sebagai akses masuk dan keluar. Di dalam goa besar ini, kita dapat melihat keindahan stalaktit dan stalagmit yang masih terjaga dengan baik. Menyusuri area ke dalam goa, terdapat ruang dalam yang cukup luas. Stalagmit dan stalaktit mencuat tersebar di beberapa sudut goa dengan beraneka macam bentuk yang indah dan eksotis. Terdapat pula beberapa jembatan buatan yang menarik untuk dijadikan spot berfoto. Dinding goa dengan tekstur berongga juga tak kalah indahnya. Tidak ketinggalan, hewan epidemis goa yaitu kelelawar yang menampakkan diri dengan bergelantungan di atap goa. Selain kelelawar, terdapat burung walet yang bersarang di antara celah-celah langit yang berjulang dengan tinggi sekitar 10 meter. Di dalam goa dengan ketinggian 640 mdpl ini, juga terdapat sebuah batu besar yang unik yang dinamakan Batu Gong. Batu Gong adalah sebuah batu berlubang dengan bentuk seperti kerucut berongga atau menyerupai lonceng. Letaknya tepat berada di sisi kiri pintu masuk goa. Bentuknya yang unik membuat batu ini menghasilkan pantulan suara yang cukup nyaring. Ada pula dua buah batu yang terletak berdampingan secara vertikal dengan bentuk menyerupai gajah dan jamur. Selain itu, ada pula batu yang memiliki bentuk kelambu, payung, manusia, dan sebuah batu berbentuk lonjong seperti telur raksasa yang terlihat pada posisi berdiri di dekat mulut goa. Dinding-dinding tinggi yang terbentuk dari lelehan batu kapur yang berlangsung selama ratusan tahun ini menciptakan bentuk-bentuk yang artistik di dalam goa. Diterangi lampu senter, terdapat dinding batuan kapur yang mengandung kuarsa dengan warna biru keunguan ketika terkena cahaya.
1: Di jalan raya, setiap suara punya makna.
2: Ih, gak sabaran banget sih. Lampu masih merah kayak gini, masih aja tantin-tantin.
1: Gunakan klakson di saat yang tepat. Memberi peringatan, mencegah bahaya untuk menjaga keselamatan bersama.
3: Kalau bisa sabar, kenapa harus berisik sih?
1: Bijak berkendara dimulai dari hal sederhana. Gunakan klakson untuk jalanan lebih aman.

Danau Singkara merupakan danau terluas di Sumatera Barat. Danau ini memiliki luas kurang lebih 108 km persegi dan membentang di dua wilayah di Provinsi Sumatera Barat, yaitu di Kabupaten Tanah Datar dan di Solo. Danau Singkara memiliki pemandangan alam yang indah dan menakjubkan. Jika dipandang dari tepian danau, akan terlihat keindahan danau yang dikelilingi bukit-bukit hijau.

Danau Singkara merupakan salah satu hasil dari proses tektonik yang dipengaruhi oleh Sesar Sumatera. Danau ini adalah bagian dari cekungan Singkara Solo yang termasuk di antara segmen dari Sesar Sumatera.

0: Berat. Cekungan dari danau ini terbentuk akibat aktivitas pergerakan sesar Sumatera. Cekungan besar ini terbendung oleh material vulkanik dari letusan gunung api. Akibat pembendungan material vulkanik ini terbentuklah Danau Singkara di satu bagian cekungan Singkara Solo. Selain terkenal akan keindahan alamnya, Danau Singkara juga terkenal akan spesies ikan endemiknya, yaitu ikan bilih. Ikan bilih ini merupakan spesies ikan yang hanya hidup di Danau Singkara saja. Ikan bilih bisa dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan yang berkunjung ke Danau Singkara, Sumatera Barat.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2020.

0: Pariaman, yakni rantau pesisir barat Minangkabau, lahir dan berkembang sebuah seni pertunjukan, yakni menampilkan konflik atau pertarungan secara estetis yang bersumber dari sejenis pencak silat tanpa persentuhan fisik di antara kedua petarung. Walaupun mereka tetap melakukan jurus-jurus menyerang dan menangkis atau mengelak seperti pencak silat pada umumnya. Namun, tidak satu pun gerakan mereka yang menyentuh lawan masing-masing. Sehingga, sepintas kedua pesilat itu seakan-akan sedang menari, padahal mereka sedang bersilat. Gerakan kedua pesilat itu diiringi oleh alunan vokal dampian yang ikut menuntun langkah dan gerakan pesilat di atas laga-laga. Arena tempat kedua pesilat bertarung yang terbuat dari anyaman dan rajutan bilah bambu. Inilah yang dinamakan Sile Ulu Ambek. Lu Ambek berasal dari kata lalu atau lewat dan juga ambek atau hambat, bermakna serangan dan tangkisan. Tarian dari gerakan saling serang dan tangkis serta mengelak yang dilakukan secara berganti-ganti di antara dua orang pesilat itu karena mereka bergerak seperti menari. Gerakan-gerakannya berasal dari silat bayang atau silat bayang, yakni aliran silat yang menggunakan kekuatan magis atau batin, sehingga tidak memerlukan kontak fisik secara langsung. Pertunjukan silat Ulu Ambek yang secara fisik merupakan aktivitas gerak-gerik silat dan juga tarian, penyerangan, dan penangkisan. Namun, secara simbolis, serangan dan tangkisan itu merupakan simbol pemberian dan penerimaan dari seorang guru atau se kepada muridnya. Substansi pemberian dan penerimaan itu adalah pembelajaran budi dan pengetahuan spiritual. Dengan kata lain, Ulu Ambek lebih mempertunjukkan keterampilan pertarungan dengan gerakan-gerakan menyerang dan menangkis tanpa kontak fisik. Tentang hal ini terungkap dalam sebuah perbincangan dengan seorang pemerhati Sile Minangkabau, Mu Asri.
1: Ulu Ambek ini seni budaya yang berbasis bela diri ya, yang tumbuh dan berkembang di daerah Padang Pariaman. Beda dengan silat yang lain, kalau silat misalnya itu banyak sentuhan atau bersentuhan antara satu pesilat dengan pesilat yang lain. Tapi Ulu Ambek itu jarang sekali terjadi sentuhan. Kalau dulu-dulu orang-orang pemain Ulu Ambek ini kan punya ilmu kebatinan, maka serangan itu tidak harus bersentuhan, tapi mereka sudah tahu kalau satu orang menyerang lalu tidak ada yang menghindar atau menangkis, itu sudah tahu bahwa ada yang kalah, ada yang kena gitu. Kemudian sekarang ini karena memang tidak banyak lagi yang punya ilmu-ilmu seperti itu, Ulu Ambek masih ada, tapi tidak lagi banyak digunakan sebagai pembela diri, tapi jadi sebuah seni pertunjukan dengan gerak-gerak yang menarik ya, tanpa menghilangkan identitas aslinya Ulu Ambek.
0: Sile Ulu Ambek sudah sangat lama dikenal dan diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Padang Pariaman. Bahkan juga sudah menjadi sile khas daerah itu. Dari salah seorang pewaris Sile Ulu Ambek, Bagindo Rajali, diketahui bahwa munculnya Sile Ulu Ambek diduga tidak terlepas dari keberadaan Syekh Burhanuddin, pengembang Islam di pesisir barat Minangkabau kala itu dan berpusat di Pariaman. Dikisahkan bahwa Sile Ulu Ambek adalah penggabungan Ulu Ambek dengan Sile oleh Syekh Burhanuddin dari dua pendekar yang berselisih kemudian didamaikan dan bela diri pegangan mereka Ulu Ambek dan Sile digabungkan oleh Syekh Burhanuddin, seperti dituturkan oleh Bagindo Rajali.
2: Sejarah Ulu Ambek itu berdasarkan kepada Kusya Burhanuddin, Si Kalik Jantan, Yung Kaki Sangko Beparang. Pantaraan waktu peparangan itu diambil lah, tidak boleh. Jadi itu berdasarkan Si Kalik Jantan untuk beparang dia Kaki Sangko itu mangkuk diambil. Jadi tak jadi beparang, Tadi Dagan itu di dalam sejarah Luambe itu sih Luambe. Hubungan Josi Burhanuddin itu tiba-tiba damai dan disatukanlah Luambe ini Josi Le. Ba'ape Mahaman Sile, ba'ape Mahaman Luambe samo. Luambe itu mangkoinyo itu si dajaraan ini punya raso. Lo masuk ini raso ku kananya. Mangko tak jadi Luambe, lah zaman itu waktu abai ampe balik ya salam.
0: Ambe dipertunjukkan pada suatu alek nagari. Alek nagari adalah pesta atau semacam festival yang diadakan oleh sebuah nagari otonom yang melibatkan nagari-nagari lain sebagai alek atau tamu. Pertunjukan Ulu Ambe adalah pertunjukan beradat, pertunjukan kesenian yang diklaim sebagai suntian atau mahkota nenek mama atau panghulu atau pemimpin adat masyarakat suatu nagari. Karenanya, pesilat yang ikut serta dalam suatu pertunjukan Ulu Ambe itu bukan datang sendiri, tetapi diminta dan diutus oleh nagarinya, sehingga ketika dia berdiri di atas laga-laga, membawa dan mempertaruhkan nama baik serta harga diri nagari dan penghulunya. Karena itu, bagi pesilat yang bului atau kalah dalam Ulu Ambe, maka malunya itu bukan malu pribadinya saja, melainkan juga malu nenek mama dan juga nagarinya. Oleh karena itu, pertandingan Ulu Ambe itu diawasi oleh para penghulu masing-masing nagari yang ambil bagian serta dipimpin oleh dua orang janang atau wasit yang ditunjuk oleh nenek mama. Karena pertunjukan Ulu Ambe membawa nama baik dan juga harga diri nagari serta penghulu, maka Ulu Ambe merupakan seni yang mempresentasikan manajemen konflik secara komprehensif. Kekomprehensifan manajemen konflik yang dimaksud meliputi penentuan secara tepat ruang lingkup wilayah yang dilibatkan dalam pertunjukan, tata cara memanggia atau mengundang agar undangan dituruti orang, tuntutan pemenuhan undangan bertarung karena merupakan aib apabila tidak mampu memenuhi undangan atau tantangan bertarung yang dalam ungkapan Minang berbunyi malu indak taturi ale urang, indak tatampuah galanggang rami. Bila tidak diundang juga mesti dipertanyakan mengapa tidak diundang. Selain itu, kemampuan mendudukan ale atau tamu secara pantas dan patut, penunjukan janang atau wasit secara tepat, pengawasan kepemimpinan janang, pengawasan pertunjukan secara utuh oleh nenek mama, tata tertib dan etik permainan, dan juga tata tertib lingkungan dalam konteks pertunjukan Ulu Ambe tersebut. Karena begitu terhormatnya ale atau perhelatan Ulu Ambe, maka selama pertunjukan berlangsung, tidak boleh ada pertunjukan lain pada saat yang sama, dan juga tidak dibolehkan menimbulkan kebisingan. Di samping itu, selama beberapa hari yang telah ditetapkan oleh pertunjukan Ulu Ambe, semua pedagang yang berjualan di sekitar area pertunjukan harus tunduk kepada nenek mama atau panghulu tersebut.

0: Sabah Sakile, jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padanya Azani Maizua resmi dipercaya memimpin Dinas Perdagangan Koperasi Usaha UKT Jombanengah Kota Padang Panjang Sumatera Barat. Inyo dilantik jauh diambil sumpah atau janji jabatan oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra. Azani sebelumnya menjabat sebagai sekretaris Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Jo Perlindungan Anak Kota Padang Panjang. Bawako Alex Saputra menegaskan jabatan bukan sekedar posisi struktural, melainkan amanah dan harus dibuktikan melalui kinerja integritas jo pelayanan kepada masyarakat. Ini meminta Azani berani mengambil keputusan dan tape tak ukur jo berorientasi pada hasil. Satio kebijakan yang dibue memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintahan jo pelayanan publik. Informasi selanjutnya dun sana padanga, pemerintah Kabupaten Agam Sumatera Barat melibatkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD untuk melakukan pengawasan di seluruh pekerjaan fisik dan terdampak bencana hidrometeorologi jo percepatan pembangunan. Bupati Agam Beni Warlis mengatakan, kepala OPD turun ke lokasi pekerjaan fisik terdampak bencana hidrometeorologi berupa pembangunan jembatan jalan irigasi sekolah Jolainyo tersebar di daerah Tasabuy. Di lapangan tambahannya, kepada OPD memastikan pelaksanaannya bajalan Jobaya Jopicayo untuk percepatan pembangunan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sana Padanga, selamat siang dulu untuk Dun Sana Padanga di mana saja berada. Baso Bobalia, Baso Mori, Ri Antika, tentunya di Ranah Minang siang Jo petang untuk edisi hari Selasa 22 September 2020. Anam Dun Sana Padanga, kita akan mengawani Dun Sana Padanga beko sampai ke jam 8 balik ya waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kita informasikan dulu waktu sholat zuhur. Kita hari ko masuk pada jam 2 balik lewat 5 balik mini waktu Indonesia Barat. Dan beko di jam 3 balik sampai jam 4 balik kita akan mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara untuk hari ko dan sana padanya. Jadi sebelum itu kita akan beralih dulu mendengarkan cie lagu religi dari Lesti berikut.

Suara Budaya Sumatera Barat. Sahabat Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

Ada bermacam sile yang berasal dari ranah Minang, seperti sile Kumango, sile Lintau, sile Tuwu Gunung, sile Pasaman, dan sile lainnya. Jika sebuah atraksi sile dilakukan di sebuah panggung pertunjukan atau di tempat yang kering, maka berbeda dengan sile yang satu ini. Sile lainnya, sebuah atraksi sile yang dilakukan di hamparan tanah basah alias berlumpur. Tempatnya sering berpindah-pindah, tergantung petak sawah yang tersedia. Sile lainnya merupakan sebuah atraksi yang bisa kita temui di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Sile lainnya merupakan modifikasi dari sile Tuwu Gunung yang diwariskan turun-temurun dari tetua di Desa Kubu Gadang. Sile lainnya sendiri baru dihidupkan kembali di Desa Kubu Gadang setelah desa tersebut ditetapkan menjadi desa wisata di tahun 2014. Para pemain sile lainnya di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap memancarkan gelora. Suasana semakin bersemangat ketika para pesile mengeluarkan jurus bantingan. Ria air akan langsung berkecipak. Tak cukup hanya sekedar mengadu jurus, sesekali mereka juga mengeluarkan senjata untuk menyerang lawan. Menyaksikan pertunjukan silat ini bagai menonton tarian jebakan. Kadang menawan, kadang menaklukkan. Tak jarang, penonton ikut berteriak mengikuti hentakan gendang dan bantingan kaki pesilat.

0: self-care checklist. Makan teratur. Minum air 8 gelas. Aktivitas rutin. Istirahat yang cukup. Meditasi. Belajar hal baru. Kurangi sosial media. Peduli mulai dari diri sendiri.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Pierre Siddhartha dari Jakarta Selatan dan Citra dari Jakarta Timur terpilih sebagai abang dan none Jakarta pada malam final Jumat 18 September lalu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan abang dan none memiliki peran menjaga citra serta nilai budaya Jakarta di tengah transformasi kota global. Sebanyak 36 finalis dari 6 wilayah administrasi mengikuti seleksi dengan penilaian meliputi pengetahuan Jakarta, komunikasi, kepemimpinan, kreativitas, dan kemampuan berkolaborasi. Sebagai Duta Jakarta dan None 2026 akan dilibatkan dalam promosi pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif Jakarta di dalam maupun luar negeri. Kita beralih ke berita lainnya. Festival Adat Erau di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menjadi salah satu upaya memperkuat pariwisata daerah melalui kekayaan budaya dan adat istiadat. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan Erau bukan sekedar festival tahunan, melainkan warisan luhur dan bagian dari identitas masyarakat Kutai Kartanegara. Festival dibuka melalui prosesi mandiri Tiang Ayu di Kompleks Keraton Kutai Kartanegara Ing Marta Dipura dan berlangsung hingga 27 September mendatang. Ampek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat siang Bang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita berjumpa kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kita bakal keliling Indonesia Bang Po. Dan hari ini kita tidak muncul dan tidak hadir di RRI Net ya. Dan pastinya Bang Po masih bisa dengerin kami melalui aplikasi RRI Digital ya Bang Po ya. Silakan nanti bisa diklik Abang Po Radio RRI Pro 4 Jakarta maupun Pro 4 RRI Banjarmasin. Kita bersama dengan RRI Banjarmasin dengan temanya Mamanda Kesenian Teater Tradisional Banjar. Bersama narasumber kita nanti Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM. Oh, satu nama ternyata. Narasumber sama yang bawain acaranya sama. Ayo mau sapa dulu ke Banjarmasin ya. Ada Kak Eli. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nova Kalista.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, meskipun
1: apa?
2: Banjarmasin luar biasa nih Nova.
1: Kenapa Banjarmasin luar biasanya?
2: Ya.
1: Oh, iya benar ya. Iya, betul-betul.
2: Jadi yang luar biasa jadi biasa di luar itu jangan dulu ya.
1: Iya, benar-benar. Yang luar biasa boleh.
2: Nova gimana?
1: Iya, yang luar biasa boleh, tapi yang biasa di luar jangan dulu gitu kan ye. Iya. Alhamdulillah ya. Jakarta masih tetap panas, tapi alhamdulillahnya 2 hari kemarin tuh sempat hujan deres ya. Tapi sebentar doang. Iya. Alhamdulillah lah sudah membasahi bumi ya, sudah membasahi Jakarta. Oke. Ini narasumber kita Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM, satu nama sama Kak Eli.
2: Ada bedanya Nova.
1: Bedanya apa?
2: Oh, kalau narasumber kita siang hari ini udah hajah.
1: Oh, masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan dengan nama yang sama nanti depannya juga sama gitu kan ya. Insya Allah, amin. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
2: Ini Nova, ya. Beliau ini sekaligus juga pembina Yayasan Sanggar Budaya Kalimantan Selatan.
1: Oke.
2: Hari ini nanti kita juga akan kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa mengenai ya Mamanda kan ya.
1: Iya.
2: Mamanda siang hari ini.
1: Oh, itu nama teater ya Mamanda itu ya.
2: Bukan, nama keseniannya.
1: Oh, nama keseniannya. Mamanda gitu, Ananda, Kakanda, sama enggak sih?
2: Pamanda.
1: Pamanda.
2: Mungkin kita akan cari tahu lebih jelasnya ke beliau ya.
1: Baik, sudah hadirkah di studio?
2: Pak? Sudah. Nanti ada juga ini ya, cuman memperlihatkan kostum-kostumnya gitu sebagian Nova.
1: Oke, boleh silakan.
2: Kalau Nova udah pernah dengar sebelumnya tentang seni di Kalimantan Selatan?
1: Belum.
2: Selain kalau yang setahu Nova apa?
1: Kesenian tradisional Banjar ya taunya cuma lagu-lagu Banjarnya doang.
2: Cuma lagu Banjar, maka nggak ada salahnya siang hari ini kita kenalin ya.
1: Benar. Oke deh kalau begitu, Ayi mau kasih waktu buat Kak Eli ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break dulu ya Kak ya, dan baik, kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Kak.
2: Ya, baik untuk siang hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar dan juga pemirsa. Kita bersama dalam siaran berjaringan Pro 4 RRI Banjarmasin dan juga Pro 4 Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara. Di kesempatan edisi hari ini Selasa tepatnya 22 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersama kita siang hari ini Ibu Haja Eli Rahmi Esos MM.
3: Waalaikumsalam Dinda Eli.
2: Ini apakah juga salah satu bagian dari panggilan atau penyebutan dari seni Mamanda?
3: Betul sekali.
2: Kalau begitu saya harus panggil apa ini Ibu Eli Rahmi?
3: Boleh Bunda.
2: Bunda.
3: Boleh Kanda.
2: Kanda.
3: Tapi Kanda mungkin sudah terlalu muda ya.
2: Okay.
3: Sudah tidak muda lagi. Boleh Bunda.
2: Bunda. Bunda Eli. Saya juga Eli.
3: Double Eli jadinya ya.
2: Double Eli. Baik, ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita perbincangkan siang hari ini. Walaupun durasi waktunya kita dikasihnya gak lama ya Bunda Eli ya. Tapi semoga dari kebersamaan ini kita bisa maksimalkan untuk lebih memperkenalkan lagi salah satu seni tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, Mamanda. Nah mungkin kita juga ingin kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa di seluruh Nusantara yang bisa mendengarkan siaran Pro 4 pada kesempatan siang hari ini. Yang dimaksud dengan kesenian Mamanda ini apa dulu? Karena yang mungkin ada sebagian yang tahu itu Madihin, iya ya kan, Lamut. Nah, kalau Mamanda ini seperti apa? Silahkan Bunda Eli.
3: Terima kasih Dinda.
2: Kita biasakan ya.
3: Iya, supaya baik, supaya lebih bagus Dinda, Kanda. Mm-mm. Tetapi kalau mau bahasa Indonesia kan itu enak. Iya. Tapi kalau bahasa Banjar kita kan Ading dan
2: Kata. Oh, Ading ya.
3: Dinda kayaknya itu Ading.
2: Kayaknya minggu depan saya harus main pertunjukannya nih.
3: Betul sekali, harus mencoba.
2: Iya, baik. Silakan. Mamanda iya, itu apa sih Bunda Eli? Ya.
3: Mamanda itu adalah kesenian teater tradisional Kalimantan Selatan. Mm-mm. Kalau di Jakarta Betawi itu kan punya ludruk ya.
2: Lenong itu
3: Lenong, bukan?
2: Lenong
3: ya, yeah, ludruk di Jawa ya.
2: Nah, nanti kita disana, kita pertanyakan lagi sama Nova Kalista.
3: Nah, kalau di Kalimantan Selatan kita punya teater tradisi itu memang banyak sekali. Mm-mm. Ada wayang gung, ada kuda gipang. Mm-mm. Tetapi yang memang primadonanya itu adalah teater tradisi Mamanda.
2: Oh, gitu.
3: Nah, teater itu bercerita tentang 1001 malam. Mm-mm. Artinya kerajaan.
2: Oke. Dan dongeng-dongeng gitu ya, Bun ya.
3: Dongeng, tetapi boleh kalau kita mau kita bikin yang nyata juga bisa. Mm-hmm. Pesan. Mm-hmm. Pesan bisa disampaikan lewat teater tradisi Mamanda. Karena bentuk teaternya itu adalah baku. Mm-hmm. Ada raja, mm-hmm, ada permaisuri, ada putri, mm-hmm, ada putra mahkota. Kemudian ada panglima perang, mm-hmm, harapan 1 dan 2 itu adalah pengawal di depan pintu.
2: Itu bagian dari tokoh-tokoh.
3: Tokoh-tokoh yang ada di Mamanda.
2: Okay. Tadi Bunda Eli kan mengatakan bahwa ini mengangkat tentang cerita 1001 malam, tentang dongeng. Lalu kalau misalkan ini ada pertunjukan mau diselenggarakan, tapi juga mengangkat dengan apa yang tengah terjadi dalam kehidupan saat ini, apakah bisa?
3: Bisa. Mm-hmm. Sangat bisa sekali. Misalnya kita pernah membuat gelaran Mamanda tentang judulnya Amuk Hantarukum. Mm-hmm. Nah, itu perjuangan pahlawan-pahlawan yang ada di hulu Sungai Selatan. Mm-hmm. Buhari, pemayung sultan ceritanya. Mm-hmm. Jadi diangkat. Yeah. Tetapi tidak menghilangkan pakem atau lakonnya itu, yang mana di situ harus ada raja, harus ada permaisuri, kemudian ada pemayung sultan. Mm. Dan cerita itu memang dikemas karena memang tidak bisa merubah cerita kita.
2: Okay.
3: Beda kalau 1001 malam. Mm-hmm. Misalnya seorang raja mengadakan sayembara untuk supaya anaknya punya suami. Mm-mm. Nah, nanti akan diberikan hadiah. Apabila menang sayembara, akan mendapatkan tuan putri dan akan dijadikan menantu. Mm-mm. Nah, itu kan tidak ada di sehari-hari kita. Mm-mm. Jadi itu khayalan saja adanya.
2: Baik, karena tidak ada dalam kehidupan sehari-hari kita, sifatnya hanya khayalan. Lalu pada saat momen apa kesenian Mamanda ini diselenggarakan atau dihadirkan?
3: Kesenian Mamanda itu pada saat kita karasminan.
2: Karasminan artinya?
3: Karasminan itu artinya beramian.
2: Beramian.
3: Atau mengadakan semacam hajat.
2: Mm-mm.
3: Perkawinan anak.
2: Pesta ya?
3: Pesta.
2: Ya.
3: Karasminan itu pesta.
2: Okay.
3: Jadi kita bikin pesta 7 hari 7 malam.
2: Wow.
3: Nah, itu kebanyakannya di Kalimantan Selatan ini.
2: Yeah.
3: Kalau mengadakan acara karasminan itu 7 hari 7 malam.
2: Hmm.
3: Itu boleh melewati dinas. Boleh apabila seseorang itu memang katakanlah seorang sultan.
2: Mm-mm.
3: Kan banyak sultan nih yang kita gak tahu ya.
2: Sultan era sekarang ya kan.
3: Era sekarang gitu.
2: Sekarang udah ganti gak sultan lagi loh Bunda Eli.
3: Apa ya?
2: CEO.
3: CEO yang menyamar kayaknya ya.
2: Kayaknya
3: nah,
2: ya.
3: Nah itu dia. Nah jadi mereka kan pada perkawinan anaknya. Mm-mm. Bikinlah pesta itu. Artinya setelah hari ini perkawinan, mm-hmm, mereka dengan tradisi juga ada rudatnya, mm-hmm, kemudian ada kuda gipang. Setelah itu malamnya ada resepsi dulu itu.
2: Mm-hmm.
3: Kalau kita perkawinan di Banjar, mm-hmm, di resepsi itu mainlah Mamanda ini.
2: Baru main Mamanda. Baik, kan ini bagian dari satu suguhan ya, seni tradisional. Biasanya durasinya lama tidak dengan sederet pemain yang udah disebutkan oleh Bunda tadi, mulai dari raja plus ada harapan satu,
3: ada harapan
2: dua,
3: terus ada
2: gitu
3: juga di sana Hadam dan Inang.
2: Adam.
3: Artinya mereka itu yang bekerja di kerajaan yang rakyat tetapi mm-hmm. membantu di kerajaan, dan disitulah keluar komedi-komedinya ada di Hadam dan Inang.
2: Berarti ini bisa nggak Bunda dikatakan bahwa ini loh miniaturnya kerajaan itu ya begini loh, penghuninya itu mulai dari raja sampai yang paling bawah itu ada. Apakah seperti itu?
3: Ada, mm-hmm. karena di sana pun nanti ada rakyat. Hmm. Kemudian ada tetua kampung, boleh. Tetapi yang pakem, yang harus itu adalah harus kerajaan ada. Tadi.
2: Oke.
3: Okay. Kemudian ada perampok. Bayangkan ada juga jin.
2: Namanya 1001 Malam.
3: Nah, bayangkan lengkap, jin.
2: Lengkap ya.
3: Kemudian kita kalau mau bikin acara pada zaman dulu kan ada Belanda kan, ya. Bisa juga satu kerajaannya ada Belanda.
2: Masuk ya.
3: Terus mereka perang lah kisahnya, anu ceritanya berdua itu.
2: Berarti banyak sekali pemain yang terlibat dalam pertunjukan
3: banyak
2: ini.
3: Banyak sekali.
2: Terus soal kalau misalkan sekarang yang terakhir yang pernah Bunda hadiri atau saksikan pertunjukan ini kapan terakhir kali?
3: Terakhir sebulan yang lalu.
2: Sebulan yang lalu
3: di Taman Budaya.
2: Mengangkat cerita apa Bunda?
3: Mengangkat cerita rakyat aja, tetapi tetap di dalam di situ ada rakyatnya. Cuman tidak 1001 Malam karena ceritanya bagaimana kehidupan sehari-hari antara rakyat dengan raja.
2: Oke. Apakah ada syarat khusus misalnya kalau orang Banjar itu kan mengenal kayak piduduk apa segala macam gitu ya kan? Kalau untuk pagelaran Mamanda ini apakah ada ritual-ritual khusus yang dilakukan sebelum acara itu dimulai?
3: Kalau itu tergantung. Kalau saya pasti sebelum pergelaran itu kita pasti paling gak ada kita punya lakatan bahinti.
2: Nah, lakatan bahinti pendengar dan juga pemirsa, ini adalah salah satu makanan khas ya. Lakatan itu artinya ketan. Inti
3: bahinti itu inti.
2: Bahinti
3: jadi
2: itu intinya,
3: ketan
2: ya?
3: Inti.
2: Yang ada parutan kelapa dengan
3: gula
2: ya?
3: Merah.
2: Oke, nah, itu salah satu harus ada ya?
3: Harus. Mm-hmm. Paling enggak buat pemain. Mm-hmm. Karena bagaimanapun doa kita yang kita mainkan itu kan bukan diri kita.
2: Berarti bisa itu sebagai media.
3: Media itu. Mm-hmm. Nah, kalau piduduk itu biasanya kalau kita bergelar di dalam ceritanya itu tentang kerajaan yang nyata misalnya seperti Buhari apa itu pahlawan kan yang memang tidak dikenal tetapi kan ceritanya berdasarkan cerita kepahlawanan pemayung sultan istilahnya. Nah di situ kita mau tidak mau harus sediakan.
2: Oke. Kalau yang dongeng ini memang harus ya, termasuk juga cerita-cerita kerajaan seperti ini. Bun, jadi penasaran ini dengan banyaknya tokoh yang terlibat dalam sebuah pertunjukan seni Mamanda, ya kan? Lalu gimana nih persiapan kostum dan lain sebagainya?
3: Nah, kalau kostum, ini cerita zaman dulu, pemain Mamanda itu mereka punya sendiri.
2: Oh.
3: Mereka jadi raja, mereka punya baju raja. Mereka permaisuri punya sendiri. Kalau sekarang tidak. Seperti di Sanggar Budaya itu kita sediakan semuanya lengkap.
2: Oh, berarti kalau misalkan perannya seorang raja, apakah dia akan jadi peran raja terus nih Bun dalam sebuah sanggar itu misalnya?
3: Dulu iya.
2: Dulu iya.
3: Tidak bisa yang lain. Kalau sekarang tidak. Kita perlu regenerasi, jadi pergantian, tidak hanya seperti Bunda mainnya selalu permaisuri.
2: Oke, kalau dulu iya, bahwa peran raja hanya dimainkan oleh satu orang itu saja misalnya. Apakah kemudian peran-peran ini juga memiliki pakem dan apa alasannya ini tidak? Kalau dulu ya, kalau sekarang kan udah regenerasi, kita bicara dulunya dulu nih, kenapa?
3: Pakem? Karena tidak ada yang bisa jadi raja.
2: Berat ya jadi
3: tidak
2: raja.
3: Tidak ada yang bisa jadi panglima.
2: Tidak
3: ada yang bisa jadi mangkubumi.
2: Sekarang
3: tidak
2: jadi
3: ada
2: rebutan.
3: Yang bisa jadi hadam.
2: Sekarang jadi rebutan
3: dulu.
2: Ya.
3: Kalau sekarang karena kita ada workshop, ada pelatihan, kita tidak mau habis di A tersebut. A misalnya, tiba-tiba usianya
2: Udah lewat.
3: Kemudian tidak bisa aktif. Kemana kita?
2: Nah, jadi harus ada estafet.
3: Iya, ada estafetnya.
2: Baik.
3: Berarti dan dulu juga Mamanda itu satu malam suntuk. Makanya mereka itu punya kita main nanti
2: stamina,
3: di sini
2: ya.
3: Punya stamina dan baju sendiri, tidak perlu disediakan, dan mainnya dulu enggak ada listrik kan, pakai lampu strongkeng.
2: Wah. semalam suntuk ini apakah hanya benar-benar murni Mamanda ada dialog antara raja dan lain sebagainya antar pemain, apakah ada kesenian yang juga terselip di situ?
3: Ada. Mm-hmm. Ada nanti selingan antara babak 1 ke babak 2 itu kita bisa isi dengan tarian. Mm. Misalnya tari daerah Japin dan yeah. sebagainya. Mm-hmm. Dan ceritanya itu bahwa ini juga bahwa ya siapa yang mau ngasih dan sebagainya.
2: Saweran
3: oh. itu.
2: Kalau di Jakarta apa ya bahasa saweran?
3: Nah, itu
2: ya,
3: dia.
2: Kalau kita saweran ya.
3: Saweran ya kita bahasa Indonesianya ya.
2: Soalnya belum main Mamanda jadi enggak dapat saweran nih, Bun.
3: Iya, betul.
2: Kita nunggu saweran nih. Iya. Baik, untuk kostum kalau sekarang di Sanggar Budaya sudah disediakan ya. Dari apapun perannya seperti itu, Bun.
3: Ada.
2: Baik, kan ini bagian dari upaya pelestarian. Lalu seperti apa Sanggar Budaya memberikan ruang terus juga apa ya fasilitas untuk kemudian menyaring lebih banyak lagi generasi sekarang untuk bisa berlatih dan juga meneruskan dari tradisi ini, seni tradisi ini.
3: Nah, itu tadi kita dengan mengadakan workshop.
2: Workshop salah satunya.
3: Kemudian kita diminta orang pentas. Mm-mm. Tidak pernah harga sekian.
2: Oke.
3: Okay. Karena seni itu indah, mm-mm. tetapi tidak bisa untuk mencari nafkah.
2: Tapi rasa ya.
3: Rasa puas, rasa senang. Mm-mm. Kalau kita sewa baju, mm-mm. di salon,
2: ya.
3: Tidak ada yang 2,5.
2: Saya membayangkan ingin mengenakan kostum yang dipakai permaisuri, tapi saya adalah seorang pemula yang awam, tidak tahu apa-apa tentang seni ini. Lalu bagaimana? Apakah itu menyulitkan ketika mungkin ada seseorang yang ingin berlatih dan juga ingin mendalami seni ini, Bunda?
3: Semuanya
2: seperti apa?
3: Semuanya tidak ada yang sulit. Mm-hmm. Selama kita mau dilatih. Kecuali kita tidak mau, mm-hmm. ya tidak akan bisa. Tetapi ada figur-figur tertentu, seperti seorang raja, mm-hmm. dia harus bisa menyanyi dan menari.
2: Itu harus ya?
3: Harus.
2: Oh.
3: Permaisuri juga.
2: Berarti kalau misalkan kita ngumpul nih dalam satu tempat gitu ya, saya mau peran ini nggak bisa juga ya. Terus yang menentukan kamu cocoknya di sini, ini cocoknya jadi raja, ini cocoknya jadi pamanda gitu dan lain sebagainya, itu seperti siapa?
3: Pengarah laku sudah melihat A, B, C ini cocoknya jadi ini.
2: Mm-mm.
3: Tetapi setelah sekian waktu cocok jadi ini terus mm-hmm. seperti harapan 1 dan 2.
2: Mm-hmm.
3: Itu mereka harus menyanyi. Ada lagu harapan 1 2. Nah, kalau dalam waktu yang singkat tiba-tiba harus diganti itu tidak bisa.
2: Ya. Ini kan durasinya semalam suntuk kalau dulu. Sekarang bisa enggak, Bun, misalnya ada terobosan bahwa kita bikin persingkat tapi tidak menghilangkan ruh dari cerita yang mau ditampilkan.
3: Dan sekarang melalui Teater Banjarmasin, mm-hmm. Sanggar Budaya dan sanggar-sanggar lainnya itu kita persingkat menjadi 2 jam.
2: 2 jam saja.
3: 2 jam
2: yang
3: saja.
2: Yang tadinya satu malam
3: penuh ya. Karena saya pun pernah mencoba main mm-hmm. satu malam itu di suatu lapangan terbuka di Gambut.
2: Mm-hmm.
3: Kemarin kita memang acara, tapi sekarang mungkin tempat hiburannya sudah enggak ada. Saya sendiri rasanya tidak kuat untuk satu malam itu.
2: Yeah.
3: Karena satu babakan, mm-hmm. 2 babakan masih bisa, berikutnya kita ngantuk.
2: Biasanya sampai berapa babakan kalau satu malam?
3: Kalau satu malam ya karena ada selingan kan, mm-hmm. ada kibaran di tengahnya, mm-hmm. itu tarian dan sebagainya, pemain boleh istirahat.
2: Mm-hmm.
3: Kadang-kadang ada yang tertidur dan sebagainya.
2: Mm-hmm.
3: Artinya sampai jam 4
2: oh.
3: sebelum habis isya jam 8. Jadi kita sebelum azan subuh itu sudah berhenti.
2: Tapi ketika break atau jeda itu ada yang ngisi semacam tarian dan sebagainya itu ya.
3: Dari kita-kita juga. Misalnya nih nanti kamu menari ini.
2: Gitu.
3: Tetapi enaknya begitu, makanan enggak pernah berhenti.
2: Oh, ada enaknya juga ya kan. Ada plus minusnya
3: ada,
2: ya.
3: Ada. Jadi minuman apa itu selalu
2: maju
3: disediakan
2: terus ya.
3: Oleh panitia.
2: Disurung jadi, terus ya.
3: Iya, sama dengan wayang kulit.
2: Betul.
3: Wayang kulit kan dalang istirahat katanya, padahal makanan mengalir terus. Itu dalang mau minum.
2: Gak jadi ngantuk ya.
3: Iya, begitu kalau.
2: Tapi biasanya kalau dengan makanan hadir terus tambah ngantuk ini ya.
3: Nah,
2: tapi
3: mestinya,
2: beda ya.
3: Itu.
2: Baik, apakah ini dimainkan dalam tempat terbuka atau seperti apa kalau sekarang?
3: Kalau seringnya. Sebenarnya kita punya khusus sih sistem arena, artinya lingkaran. Kenapa jadi lingkaran? Supaya komunikatif antara pemain dengan penonton.
2: Oh, berarti terlibat nih penonton.
3: Terlibat, boleh boleh dia nyelutuk dan sebagainya.
2: Enggak, berarti enggak melulu
3: tertawa,
2: pemain ya.
3: Enggak.
2: Wah.
3: Dan kita pun artinya yang namanya kita misalnya jadi raket atau jadi hadam, jadi inang, itu kita harus melucu.
2: Oh.
3: Tetapi nanti cerita dikembalikan lagi oleh aparat kerajaan bahwa kita harus masuknya ke sini, tidak komedi terus.
2: Berarti ini seandainya pun harus ada kritik atau apa ketika ini ada pertunjukan Mamanda, kita boleh dong.
3: Boleh. Dan pesan-pesan kita baik, dulu zaman-zaman ya, kampanye ya, dulu-dulu sekali itu pesan misalnya 5 kecamatan, artinya bagaimana untuk apa tuh menusuk tanda gambar, dijelaskan di situ.
2: Oke.

0: Terus bertahan untuk identitas budaya di tengah perkembangan seni yang saat ini, wah, pertunjukan kan bisa macam-macam ya. Itu seperti apa?
1: Ya itu tadi kita alhamdulillah setahun itu ada aja beberapa kali. Karena Mamanda tidak bisa untuk dijual. Artinya kita bikin pertunjukan lalu jual tiket. Karena masyarakat bila dengar Mamanda itu taman budaya, di halaman atau di luar gedung itu penuh.
0: Iya.
1: Tapi gratis.
0: Tapi gratis ya.
1: Nah, kalau dijual belum tentu, bisa kami melaksanakan. Beda dengan teater modern lainnya yang pelajar bisa menjual tiket. Kemudian kenapa? Karena busana-busananya itu
0: yang
1: mahal.
0: Mahal
1: kan?
0: Mahal
1: dengan girap-girap
0: kelip-kelip ya.
1: Kelip-kelipnya itu.
0: Lalu sejauh mana inovasi yang harus dilakukan ini, Bun? Mungkin jadi pertanyaan kita semua dan sekaligus menjadi harapan ya. Inovasi yang harus dilakukan agar Mamanda ini bisa dikenal, dicintai dan juga diteruskan. Karena kalau sebatas kita cinta enggak ada yang nerusin kan percuma ya. Nah, jadi dikenal, dicintai kemudian diteruskan oleh generasi muda tanpa kehilangan pakem dari Mamanda itu sendiri, seperti apa upayanya?
1: Alhamdulillah kita sudah sebarkan, artinya dengan kadang-kadang dari dinas-dinas itu ada juga meskipun dananya minim sekali, kita bisa pentaskan, kita bisa sosialisasikan ke masyarakat, ke sekolah, sama mahasiswa bagaimana Mamanda itu. Dan begitu banyak sekarang grup-grup Mamanda, tetapi yaitu tadi untuk busananya mereka tidak bisa. Dan akhirnya ke Sanggar Budaya dengan tidak sewa, hanya cuci, istilahnya hanya untuk laundry sekian. Jadi kita tidak bisa satu baju 200, kalau 10 baju 2 juta, sementara mereka dikasih orang cuma 2 juta.
0: Ya, enggak nyampe ya.
1: Iya, habis-habis ke kami dong. Padahal kami bikin bajunya itu tidak murah, 5 juta, seperti bikin baju raja, sekarang mungkin tidak 5 juta lagi, lebih.
0: Saya pengen melihat baju raja yang lebih dari 2 dan 3 juta atau bahkan lebih itu.
1: Di atas 5 juta
0: di atas 5
1: sekarang.
0: Juta 5 sekarang juta. Ya. Dan bersyukurlah dan, yang memakainya sekarang ya.
1: Dan pengrajinnya sudah tidak ada lagi.
0: Tidak ada lagi, berarti pengrajin juga khusus ya?
1: Khusus,
0: kita
1: dari Hulu Sungai.
0: Baik, kita akan ke Nova Kalista untuk menunjukkan ini ya. Ini Nova Kalista. Baik, tadi bincang-bincang saya dan juga Bunda Eli yang memang terlibat langsung sebagai pemain juga. Sekarang ini juga berkecimpung di Sanggar Budaya. Bahkan urusan kostum-kostum ini juga beliau paham betul ya. Ini mana ini? Bisa dilihat Nova Kalista salah satu. Ini Bun, bisa dijelaskan Bunda Eli? Apakah yang dikenakan di sebelah saya ini salah satu
2: Kak
0: kostum
2: Eli,
0: apa ini?
2: Kak Eli, halo. Kita bikin satu aja dulu ya, satu penampakan dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Ini mungkin bisa diterangkan sama Bunda Eli dulu, setelah itu kita break dulu ya.
0: Silakan.
2: Silakan Bunda.
1: Ini adalah busana raja. Busana raja ini penuh, semuanya penuh dengan manik-manik untuk kami itu. Coba bisa tangannya. Nah, itu kan. Nah, itu hanya baju luarnya. Di dalamnya kita ada lagi pakai baju pokok, lengan pendek. Terus ada celana yang pakai ornamen dan pakai laung. Laung itu peci atau topi, tetapi khasnya Kalimantan Selatan. Coba dari belakang. Nah, semuanya ini, seluruhnya pakai memang begini kalau baju rajanya.
2: Nah,
1: ini yang namanya ciri khasnya dari Mamanda dan tidak bisa diganti dengan baju lain. Misalnya modip baju pengantin, enggak bisa karena kita sudah pakem jadi raja bajunya seperti ini. Saya lupa tadi padahal di sini ada pangkatnya juga. Jadi ada pangkat di situ. Jadi coba bergerak gini. Nah, kalau dia bergerak pangkatnya itu bergerak juga. Cuma lupa bawa tadi. Dan beratnya tanyakan sendiri berapakah beratnya baju itu yang memakai.
0: Berat sekali ya.
1: Berat. Nah, ini salah satu hanya untuk raja. Permaisuri beda lagi. Kalau ini boleh, kalau si apa panglima perang dia pakai sayap belakangnya. Selayaknya seorang panglima kayak Joro itu. Nah itu.
2: Baik. Nanti detailnya kita ulang lagi ya Bunda ya. Kita break dulu ya.
1: Boleh.
2: Ya, yang mau bertanya langsung silakan untuk Jakarta 0213504510 atau di WhatsApp-nya kami 0812112.

0: 0812-1028-928. Kylie, untuk di Banjarmasin berapa nomor yang bisa dihubungi?
1: Banjarmasin, silahkan, kami tunggu Anda di 0511-3252-602. Bisa juga di WhatsApp Pro 4 RRI Banjarmasin 0895-3405-09539.
0: Oke, kita break dulu, nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran Berjaringan Nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Yun ayun, anakku guring, guring bapuku di ayun ayun. Bapuku merupakan sebuah tradisi tua di Kalimantan Selatan yang diturunkan dari nenek moyang suku Banjar dan Dayak Meratus yang dikenal sebagai penghuni asli Pulau Kalimantan. Bapukung adalah menidurkan bayi dengan mendudukkan di ayunan, kemudian mengikatnya dengan selendang atau sarung. Kegunaan bapukung menurut orang-orang tua dulu adalah menguatkan tulang belakang, tulang punggung, dan menguatkan leher si bayi. Bayi bapukung posisinya duduk dengan kaki berselonjor yang konon mirip dengan posisinya saat berada dalam kandungan. Dengan begitu, bayi akan merasa lebih hangat, lebih nyaman, bagaikan berada dalam rahim ibu lagi.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin ya. Kita masih bareng sama Bunda Eli dan juga Kak Eli ya. Duo Eli hari ini yang hadir di Banjarmasin. Kak Eli,
3: kebetulan.
2: Ya. Ya, silakan kalau masih okay. Pengen menunjukkan baju-baju kerajaan tadi boleh sambil kita menunggu penelpon yang mau bergabung. Silakan Kak Eli.
3: Ya. Ya, silakan nanti bisa di line telepon 0511-3252-602, bisa juga di WhatsApp Pro 4 di 0895-3405-09539. Nova Kalista. Sebenarnya di sebelah saya sebagai narasumber ini sekaligus juga permaisuri. Beliau ini kalau dapat peran permaisuri.
2: Wow. Iya. Boleh digantikan enggak tuh perannya?
3: Boleh katanya.
2: Coba Nova. Regenerasi lah ya.
3: Yang di samping aja belum.
2: Iya. Pengen ngerasain gitu gimana sih rasanya jadi pemasuri itu ya enggak sih?
3: Walaupun cuman
2: hanya sebuah peran gitu ya.
3: Enak ya jadi peran itu, pemain peran gitu, kita meranin siapa aja gitu kan.
2: Iya benar.
3: Dan Bunda Eli, ini berarti apakah busana atau kostum permaisuri seperti ini ya?
4: Boleh seperti ini, tapi biasanya tidak seperti ini.
3: Oh, biasanya
4: ini
3: tidak.
4: Ini kan kebaya getang, khususan biasa dipakai ibu-ibu pejabat kalau menghadiri acara mendampingi suami.
3: Oh, ini permaisurinya lagi blusuan Nova. Lagi kunjungan kerja ya.
2: Nyamar. Menyesuaikan gitu ya.
4: Ini menyesuaikan diri.
2: Iya, menyesuaikan diri.
4: Kalau bisa berdiri ya.
2: Iya, silakan Bunda.
4: Nah, ini kan bajunya kebaya getang. Kemudian ini selendang.
2: Iya.
4: Air guci, tapinya juga saya pakai air guci seperti
3: raja.
4: Pakai raja. Jadi kita kalau main Mamanda itu bling-bling semua.
2: Oke. Okay.
3: Dan harus kuning, Bun?
4: Enggak.
3: Oh, enggak harus
4: warna
3: kuning ya.
4: Warna tergantung kita maunya warna apa.
2: Okay,
4: kita
2: mesti
4: kuning. Tetapi untuk Kalimantan Selatan itu warna yang memang kita untuk pengantinnya dipakemkan itu hijau, kuning, dan merah.
3: Saya lepas semua ini.
4: Jadi warna itu untuk khasnya Kalimantan Selatan.
2: Bagus.
4: Yang mungkin keberuntungannya kita Kalimantan Selatan di situ.
3: Hijau, kuning,
4: merah.
3: Merah.
4: Tiga
3: ya,
4: itu. Seperti partai dulu kan?
2: Iya. Ada tiga dulu ya, Bunda ya. Yang zaman dahulu kalanya. Sekarang mah warna-warni bintang di langit gitu loh, Bun ya.
3: Oke. Itu warnanya ya.
4: Bintangnya banyak, bulannya cuma satu.
2: silakan.
3: Iya. Ini kalau kostum yang dipakai permaisuri. Tapi kalau di dekat Bunda Eli juga ada laung, tapi bukan ya, laung aja ya.
4: Iya. Ini laung ini biasa kita pakaikan untuk pemusik.
2: Okay.
4: Atau yang berperan sebagai harapan boleh, sebagai rakyat boleh.
2: Baik.
4: Ini laung namanya.
3: Laung.
2: Ya.
3: Laung ya. Baik. Kita masih nunggu ya, untuk yang ingin bergabung barangkali silakan Nova Jakarta barangkali.
2: Jakarta belum tapi ada. Kita sampaikan lagi nomor telepon yang bisa dihubungi 3504510 dan juga di WhatsApp-nya kita sudah ada ini di WhatsApp. Ayo ke WhatsApp dulu ya, Kak ya. Saya bacain WhatsApp dulu. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan Pak Nova. Dalam tradisi Mamanda, alur dan struktur cerita yang biasa dibawakan itu seperti apa? Nama-nama tokoh dalam teater Mamanda itu apa aja? Dari Ibu Linda Idris di Ternate.
3: Iya, baik.
4: Langsung ya?
3: Langsung
4: ya,
3: saja, Bu.
2: Silakan, Bunda.
4: Di Mamanda itu yang pakem itu ada 10 tokoh, artinya di kerajaan, maka itu sah sudahlah Mamandanya. Boleh, itu ada raja, ada wazir, kemudian ada panglima perang, harapan 1 dan 2 itu berupa pengawal, pengawal raja, buka pintu gerbang kerajaan. Kemudian ada mangkubumi. Dan ada juga selain mangkubumi itu adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri itu yang mengurus pangan dan sebagainya. Kemudian mangkubumi itu semacam apa ya, yang mengurus misalnya kita kemana administrasi kerajaan. Nah jadi kalau panglima perang
3: kan masnya bukan sih? Humasnya.
4: Iya, humas lah.
2: PR
4: otomatis. Oh iya, iya,
2: ya, betul.
4: Iya. Kalau panglima perang kan otomatis dia mengatur strategi. Tiba-tiba kerajaan dalam keadaan tidak aman dan sebagainya.
3: Gawat, ya.
4: Ya, Menko apa itu?
3: Menko Polhukam.
4: Nah, kemudian ada pengasuh di situ yang harus ada Hadam dan Inang. Nah, itu yang menjaga Tuan Putri dan Putra Mahkota. Jadi raja tuh kalau dia tidak punya Putri Mahkota atau Putra Mahkota, jadi salah satu, tapi boleh keduanya, tidak masalah.
3: Tergantung cerita
4: lagi. Ya, nah, itu yang memang harus ada. Kemudian ada rakyat. Kerajaan sendiri tanpa ada rakyat kan bagaimana komunikasinya?
2: Iya, betul.
4: Di rakyat kan pasti dia punya permasalahan.
2: Iya.
4: Masalahnya apa diselesaikan di kerajaan.
2: Okay.
4: Kemudian tentu orang baik ada orang jahat.
2: Iya.
4: Seperti perampok.
2: Iya.
4: Bagaimanapun nanti dia berjalan kemana dan sebagainya adalah perampok di hutan.
3: Tapi nggak ada raja yang nggak punya rakyat kan?
4: Nggak ada. Harus punya rakyat.
2: Memang ada. Ada. Yang ada itu raja ditinggalin rakyat, itu yang ada.
4: Tapi nggak ada lagi.
2: Iya. Takutnya itu cerita negeri yang sono, ya Bun ya.
3: Takutnya rakyatnya nggak ngerasa punya raja.
2: Iya. Raja itu bukan ini. Bukan di sini, bukan di sini itu kerajaan tahun kapan gitu ya?
3: Berantakan.
2: Iya.
4: Di sana ya. Oh, saya ikut-ikutan berarti di sana.
2: Iya,
4: benar. Di sini di sono.
2: Iya. Oke.
4: Okay. Kemudian ada lagi. Nanti Putra Mahkota itu jalan-jalan ke hutan dan sebagainya, masuklah ke gua. Di gua itu dia kena ada jin. Nah, di situ lucu juga yang namanya jin kan, kayak Jin dan Jun di TVRI dulu kan. Lucu juga gitu. Nah, jadi Mamanda itu sersan, serius tapi santai.
3: Okay. Jinnya kadang enggak bikin seram ya.
4: Enggak, jadi lucu jinnya
3: jadi
4: itu.
3: Lucu, ya.
4: Kadang-kadang dia gerakannya pun gerakan tari. Kan namanya aja
3: teater
4: dikomedikan kan dia jinnya itu. Jadi jin tidak ada yang serius.
2: Okay,
4: dan kadang-kadang jin itu kadang-kadang dia salah ngomong. Assalamualaikum katanya, terus dibahas. Emang jin Islam ya katanya. Jadi hal-hal seperti itu membuat kita senang, penonton senang dan kita akhirnya hahihi. Jadi awet muda. Usia saya sudah berapa? Saya sudah 60.
2: Wow.
3: Kayak 30.
2: Iya, kayak seumuran ame kita gitu ya.
3: Iya. Kayaknya kita harus main Mamanda deh.
2: Iya, benar.
4: Sekarang kami-kami yang seumuran saya yang biasa jadi raja pasangan saya, itu sekarang sudah mulai regenerasi, artinya kita main jadi orang kampung aja yuk, jadi rakyat yuk, biarlah yang muda-muda kita menggantikan kita.
3: Jadi gitu. Kalau di peran aja kita bisa selegowo itu ya. Dulu kita raja, sekarang kita rakyat. Benar, boleh ya kan?
2: Boleh. Ya boleh lah. Karena kan yang diceritakan itu biasanya kehidupan nyata ya Bun ya.
4: Iya, kan kita rakyat.
2: Iya.
4: Tetapi kadang-kadang ini kah? Dulu aja waktu ulun jadi raja, si Din tuh jadi ini ulun. Padahal kita sekarang kan bukan raja lagi.
2: Okay.
4: Tetapi tidak ada masalah.
3: Tidak
4: karena
3: masalah.
4: Kehidupan itu kan bukan di panggung. Diri kita sehari-hari.
2: Betul.
4: Tetapi kalau kita di dalam panggung menjadi orang tingkat atas, mudah-mudahan jiwa kita paling kadang kita bisa, oh kayak apa sih mengayomi rakyat waktu di pergelaran.
3: Nah, tapi itu juga bagaimanapun kan yang di panggung itu adalah cerminan yang terjadi dalam kehidupan.
2: Iya,
3: masalah kita perannya seperti apa,
4: betul,
3: itu akan kembali ke hati nurani. Santai, ada penanya lagi Nova, satu lagi kita kasih kesempatan ya.
2: Iya.
3: Ini yang sudah masuk di WhatsApp.
2: Boleh, boleh, silakan, silakan.
3: Oke. Ini saya bacakan dulu. Salam budaya semuanya dari Haris Prasetya, Jogja. Wah, jauh juga ya. Bagaimana sistem kemenyan dalam teater Mamanda? Itu aja sih.
4: Kemenyan. Langsung ya. Kebetulan kemenyan itu kalau kita perlukan memang misalnya ada dukun. Dukun juga ada. Lupa saya tadi.
3: Oh, ada juga
4: dukun. Ada juga dukun. Misalnya ceritanya ada tentang anaknya yang bisu, tidak bisa bicara. Dipanggillah dukun. Tetapi dukun punya asisten. Nah, dengan asisten itu dia boleh mau bikin kemenyan, prapen, dan sebagainya, alat itu, tetapi tidak selamanya ada kemenyan.
3: Tidak selalu.
4: Tidak selalu. Misalnya dia mau ternyata sembuh anaknya bisa bicara. Kenapa jadi sembuh? Bukan karena dukun itu hebat, tetapi karena dia sudah menjalin hubungan antara pemuda dengan putri. Jadi dia pura-pura aja bisu. Nah, itulah Mamanda. Artinya dari kisah 1001 malam yang kalau mau kita pakai juga misalnya dukun tadi misalnya bawa kemenyan itu tidak masalah. Tetapi tidak menjadi syarat,
3: bukan patokan.
4: Bukan patokan. Okay.
2: Terima kasih. Yang jadi penasaran nih Bun, itu ceritanya udah pakem, enggak bisa diroba-robah lagi atau bagaimana ceritanya?
4: Ceritanya boleh berubah.
2: Oh, ceritanya boleh berubah.
4: Mau pesan misalnya tentang apa? Sekarang Banjarmasin
3: Karhutla.
4: Karhutla. Di dalamnya kisah ceritakan aja pemuda itu tersesat karena
3: kabut asap.
4: Lalu dia bertemulah di sana dengan jin.
2: Oke.
4: Nah, jinnya juga kan palak. Dikira apa palak? Bahasa Banjar palak itu kan asap, ada debu, asap di mata. Nah, itu kan pasti lucu. Palak. Sampai 3-4.
3: Berarti memang harus bahasa Banjar ya?
4: Bahasa Banjar. Tetapi kalau kita pentasnya di Jakarta misalnya atau di siapa tahu diundang RRI. Bisa jadi permaisuri nih si Eli.
2: Enggak mau kalau di Jakarta Aye yang jadi permaisurinya.
3: Rebutan peran. Kita sama-sama.
4: Nanti rajanya ada dua, ada kerajaan seberang yang bawa juga permaisuri.
2: Oke. Okay.
4: Jadi kita boleh misalnya.
2: Bunda bijaksana sekali ya.
3: Permaisuri Nova.
2: Iya benar. Iya betul. Oh, berarti kita permaisuri baru ya yang selalu rebut.
3: Iya. Ada baru ngelunjak ya.
4: Karena pengarah laku juga kadang-kadang.
2: Oke, siap.
4: Seperti ini bagaimana? Oh, begini aja kita bikin begini.
3: Tapi Nova penasaran loh, tadi Bunda Eli juga mengatakan bahwa soal berat di kostum nih, kostum raja, tanyakan sendiri. Itu memang harus berat gitu ya kostumnya.
4: Karena kenapa jadi berat? Karena ornamennya itu.
3: Oh, karena ornamen.
2: Enggak apa-apa, Kaeli lebih berbannya ya. Kaeli, iya, lebih berat beban kehidupan kita, Kak. Itu mah belum seberapa.
4: Saya ikut kalau beban kehidupan berat seberat sekali. Kalau kalian berdua cuman berat, saya berat sekali.
3: Bareng-bareng ya.
2: Iya. Oke deh. Oke. Ini udah di menit 53, apa yang menjadi harapan Bunda Eli ke depannya seperti apa?
4: Harapan saya tentu saja Mamanda ini akan terus berkembang.
2: Amin.
4: Artinya baik di dunia kami sendiri, di lingkungan pemain-pemain, dan kami tetap inginnya, ya katakanlah, mohon banget gitu. Ya tentu saja kepada pejabat-pejabat yang berkompeten dalam hal ini kan, majukanlah kami.
2: Okay.
4: Artinya kami sudah pernah membuat dulu tiap kali acara tidak pakai MC, tetapi kita pakai dengan Mamanda. Di Mamanda itu kan ada harapan yang sebagai pengawal, dia mengawal paduka, pidato dan sebagainya. Kemudian ada Perdana Menteri yang bertugas sebagai MC. Berikutnya ini kita akan bersama-sama. Kita pernah beberapa kali zaman itu memainkan seperti itu, ada 5 kali. Tetapi ganti pemain, kami pemain pun ganti juga. Nah, itu barangkali untuk selanjutnya apakah kami yang kurang koordinasi ataukah petinggi-petinggi itu berbeda dengan waktu itu. Dan kami tetap melestarikan Mamanda. Saya kemarin dapat penghargaan dari TVRI, satu jam tayang kegiatan ini di seluruh Indonesia sebagai wanita inspirasi, karena saya sudah 43 tahun bermain Mamanda.
2: Keren,
4: hampir seumur hidup,
2: hampir seumuran kita ya.
3: Hampir terus.
4: Bayangkan hanya main Mamanda itu.
3: Tapi di totalitasnya samping, Nova ya.
2: Iya, betul-betul luar biasa.
3: Ini kita separuh hidup penyiar
4: aja. Artinya kalian pun akan mendapat penghargaan yang 40 sekian tahun sebagai penyiar.
2: Iya, iya.
4: Kalau Bunda kan memang kerjaannya di situ. Dulu bekerja di Taman Budaya, kemudian dimutasi ke Dinas Pariwisata sampai pensiun, dan kerjaannya selalu bawa Mamanda. Apabila ada kegiatan di dinas pun, Bu bikin Mamanda, Bu berangkat ke sini, kata bos, kata atasan.
3: Ternyata istiqomah itu penting loh.
2: Iya benar, konsistensi ya.
4: Jadi sudah pensiun 2 tahun.
2: Iya.
4: Tetap Mamanda.
2: Baik.
3: Surinya memang melekat ya.
2: Baik.
3: Baik. Kan, bincang-bincang kami dengan Bunda Elinova.
2: Oke, siap. Menarik sekali.
3: Sudah siap sih sebenarnya.
2: Waduh, jangan. Jangan. Ya, kitanya angkat tangan nih.
3: Mamanda ya kan.
2: Iya, benar-benar. Kalau main peran sih boleh ya, tapi kalau hanya sekedar bercerita jangan dah. Iya deh.
4: Katanya kalau di sana kan apa tadi? Lenong.
2: Lenong
4: itu kan cerita rakyat juga kan.
2: Sehari-hari
4: bayangkan sampai dul itu kan budaya Betawinya
2: Betawi.
4: Itu. Nah, andainya kita kan jauh dengan TPRI kan. Bukan TPRI ya kemarin ya. Nah, itu seperti ya kita adanya di sini TV swasta tidak sama dengan TV swastanya di sana.
2: Gitu,
4: sponsornya banyak.
2: Baik dah. Ya, mudah-mudahan selalu lestari ya Bunda ya, selalu maju itu apa yang harapkan. Bunda harapkan semoga tercapai, pemerintah-pemerintah kabupaten, daerah, kota, bahkan pemerintah di pusat ya bisa melirik Mamanda untuk terus dimajukan dan dilestarikan.
3: Amin.
2: Oke, Kak Eli terima kasih.
3: Terima kasih Nova Kalista.
2: Iya.
3: Semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Bunda Eli Rahmi pada kesempatan siang hari ini memberikan manfaat ya. Dan harapannya apa tadi yang sudah disampaikan bisa terwujud
2: sebagai
3: generasi dan juga pelestarian seni Mamanda khususnya di Kalimantan Selatan.
2: Oke, selamat siang, sampai jumpa lain waktu, lain kesempatan. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bahagia. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Abang Po nyapa bencangcing di seluruh Nusantara, pendengar yang mendengarkan kami di siaran berjalan nasional Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk edisi Selasa, Bang Po. Kita jumpa lagi besok dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Ayem Po Nova Kalista pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang Po Festival Pesona Budaya Betawi digelar di Kelurahan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat pada minggu kemarin sebagai upaya mengenal kembali kekayaan budaya Betawi kepada masyarakat dan generasi muda. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Seko Jakarta Pusat Nur Hidayat mengatakan, pelestarian budaya Betawi membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat agar identitas budaya Jakarta tetap tumbuh di tengah modernisasi. Festival tersebut digelar dalam rangka menyongsong 5 abad Kota Jakarta sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda mengenal nilai sejarah, seni tradisi, bahasa, kuliner, dan kearifan lokal Betawi.

0: Kita beralih ke berita lainnya. Rangkaian Sail to Indonesia menjadi momentum pemerintah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat memperkenalkan wisata bahari dan budaya daerah kepada wisatawan mancanegara. Bupati Sumbawa Haji Safrudin Jarot saat welcoming ceremony di Pantai Saliper Ate Senin kemarin mengatakan kehadiran para yakcer menjadi peluang memperkenalkan alam, budaya kuliner, dan kehidupan masyarakat Sumbawa ke pasar internasional. Sekitar 15 kapal dengan 45 hingga 50 wisatawan dari sejumlah negara singgah di Sumbawa dan mengunjungi berbagai destinasi termasuk Teluk Saleh untuk meliput iu paus. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sara Padanga, tadi kita telah mendengarkan siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan kini kembali ke Perempat RRI Padang dalam program Budaya Hidup Sehat. Kita akan berbagi informasi seputaran kesehatan untuk Dun Sara Padanga sampai beku ke jam 5 balik waktu Indonesia Barat.

Salah satu tanaman rimpang yang sering dijadikan obat tradisional yang populer di Indonesia adalah jahe. Mengkonsumsi olahan jahe secara rutin akan meningkatkan daya tahan tubuh karena rempah tersebut memiliki senyawa antioksidan alami yang dapat melawan virus serta bakteri yang menyerang sistem imun. Sistem imun menjadi penentu utama bagi makhluk hidup agar lebih kebal dari serangan penyakit. Saat daya tahan tubuh lemah, penyakit akan lebih mudah menyerang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Ro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana Padanga. Di tengah rutinitas nan semakin padai, banyak padusi menjalani berbagai peran sekaligus, mulai dari tuntutan karajo, tanggung jawab keluarga hingga menjaga relasi sosial dan acobana menguras energi emosional dun sana Padanga. Jadi dalam banyak hal sekaligus dun sana Padanga, meditasi kemudian menjadi salah satu cara nah mulai banyak dipilih untuk menciptakan jeda. Namun indah sakete orang masih menganggap meditasi ko sebagai aktivitas nan rumit. Dima harus duduk diam dalam posisi tertentu, mengatur nafas jo disiplin hingga berusaha

pada bantuan fisik atau upaya mengosongkan pikiran, melainkan mengajak seseorang untuk mengamati abonan sedang terjadi di dalam batin, jo beraja mengelolanya jo lebih sadar gitu dan sana padanya. Seperti informasi lainnya seputaran kesehatan, beko kita akan berbagi informasinya setelah nan berikut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anggek pisang, makanan tradisional yang berasal dari Solo Selatan. Makanan ini dulunya hanya disajikan untuk acara adat seperti upacara pernikahan, kenduri, dan pengangkatan penghulu. Menurut sejumlah tetua adat Solo Selatan, kuliner ini merupakan sebuah simbol penghormatan. Oleh karena itu, pangek pisang pada zaman dulu hanya muncul ketika sedang ada upacara atau tradisi yang dianggap sakral. Dari segi tampilan, pangek pisang berwarna kuning. Corak tersebut dihasilkan dari bumbu kunyit, salah satu bumbu utama yang wajib ada. Sementara itu, pisang yang digunakan adalah pisang kepok, dipadukan dengan pati santan kelapa, garam, vanili bubuk, serta daun pandan. Cara pengolahan pangek pisang cukup sederhana. Pertama, pisang kepok dikupas kulitnya dan dibelah dua. Selanjutnya, campurkan pati santan kelapa, perasan kunyit, garam, vanili bubuk, dan potongan daun pandan. Semua bahan lantas dicampur dan dikukus selama 20-30 menit hingga pisang benar-benar empuk. Setelah didapatkan tekstur yang pas, sajian ini siap dihidangkan. Pangek pisang biasanya disajikan bersama ketan putih.

0: Ngantri lagi. Udah biarin aja deh ngantri. Kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 motor lagi. Ya, daripada ntar mogok di jalan. Enak banget sih si Mas ya. Aku yang udah ngantri dari tadi, dia enak aja ngerobos antriannya. Waduh, gak bisa dibiarin nih. Samperin dah.
1: Eh, Mas. Mas. Kok ngerobos antri sih? Saya dari tadi ngantri nunggu 5 motor untuk ngisi bensin. Si Mas malah ngerobos. Gimana sih, Mas?
2: Waduh, maaf ya, Mbak. Aku lagi buru-buru nih. Isi full ya, Pak?
0: Dada aja.
3: Budaya antri harus ditanam sejak dini, sehingga menciptakan suasana yang kondusif, tertib, tanpa harus merugikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Ayo lestarikan budaya antri demi ketertiban bersama.
4: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Prambat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sanak Padangnya. Kita berbagi informasi terakhir seputaran kesehatan untuk kesempatan kini dun Sanak Padangnya. Jadi banyak orang masih menganggap mengatur pola makan berarti harus menghindari namanya makanan manis dun Sanak Padangnya. Kita harus berhenti makanan cemilan favorit kita atau membuat banyak aturan dan terasa barek untuk kita jalani kita dun Sanak Padangnya. Nah, dilansir dari Medical News Today, pola makan sehat itu tidak selalu harus kita lakukan yo caro nan terlalu ketat. Konsep intuitive eating atau makanan secara labiah sadar itu juga mulai banyak dibahas yo karena mengajak seseorang memiliki hubungan nan labiah sehat jo makanan tanpa terlalu fokus pada larangan gitu dan Sanak Padangnya. Jadi menjaga pola makan sebatuannya kok lebih tentang keseimbangan dibandingkan membatasi diri secara berlebihan. Karena pola makan itu terasa terlalu barek ya untuk dijalani. Seseorang biasanya akan lebih mudah merasa bosan atau menyerah di tengah jalan. Dan kabarnya dun Sanak Padangnya, kita tetap bisa menikmati makanan favorit kita sambil menjaga pola makan agar tetap nyaman untuk kita jalani sehari-hari. Mungkin bisa jacaro banti menganggap makananku sebagai bayi atau buruk. Kemudian bisa gunakan prinsip seimbang, bukan menghilang dun Sanak Padangnya. Atau bisa dengarkan sinyal apa dari tubuh kita juga bisa menikmati makanan tanpa terburu-buru dun Sanak Padangnya. Sarato jan mengejar pola makanan sempurna. Dan pada akhirnya dun Sanak Padangnya, pola makanan rancak itu adalah pola makanan terasa nyaman kita jalani. Karena menjaga kesehatan indahrui selalu terasa barek, menikmati makanan favorit jo menjaga keseimbangan jo bisa berjalan badampiangan gitu dun Sanak Padangnya. Baiklah dun Sanak Padangnya, ke informasi terakhir kita di budaya hidup sehat dan kita akan berbagi informasi balik untuk dun Sanak Padangnya setelah nan bergekong.

0: Anda, lalat capung atau mayfly merupakan serangga hemimetabola, yaitu metamorfosis tidak sempurna. Siklus hidupnya dibagi menjadi dua fase berbeda, yaitu saat berada di air juga di darat. Mayfly yang siap bereproduksi akan berkumpul di atas permukaan air dan melakukan tarian terbang bersama untuk menemukan pasangan. Pada sebagian besar spesies, masa hidup mayfly hanya 24 jam, bahkan bisa kurang dari itu. Mayfly mati usai proses reproduksi dan oviposisi atau menempatkan telur di habitat yang cocok. Metode oviposisi bervariasi bagi betina. Ada yang menjatuhkan telurnya dari ketinggian ke dalam air, ada juga yang terbang rendah di atas permukaan air.
1: Duh, suara ngecepnya sampai segitunya sih.
2: Enak banget sih soalnya ini.
1: Ih, diarinya kok dijilat gitu, sampai bersih lagi.
2: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
1: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih, dan jangan lupa pakai sabun ya.
3: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.
4: Ro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dun Sanapadaga, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat mengganti nama RSUD Padang Pariaman menjadi RSUD Muslim Kasim sebagai bentuk penghormatan terhadap Bupati periode 2000 hingga 2005, jo 2000 hingga 2010 dan Ala Bajaso dalam pembangunan fasilitas kesehatan tersebut. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz mengatakan tokoh asal Padang Pariaman dan menjadi wakil gubernur Sumatera Barat pada periode 2010 sampai 2005 balik, tetapi merupakan sosok pimpinan yang memiliki perhatian besar terhadap pembangunan daerah juga pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, menurutnya, penyematan nama tersebut diharapkan menjadi simbol penghormatan sekaligus sumber inspirasi bagi seluruh jajaran rumah sakit. Ini menjadikan rumah sakit tersebut sejak awal dibangun merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam menghadirkan pelayanan kesehatan dan lebih mudah dijangkau dake jo berkualitas bagi masyarakat Padang Pariaman.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

pandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana padanga. Kita masuk ke program Dendang Dangdut Bagoyang kita beko sampai ke jam 7 waktu Indonesia Barat. Di sesi yang pertama seperti biasa kita akan mendengarkan dulu beberapa lagu-lagu dangdut serta tujuh informasi untuk dun sana padanga. Dan di sesi kedua di jam mana balik sampai jam 7 balik baru bisa dun sana padanga ikut bergabung di program Dendang Dangdut di sore hari koden sana padanya. Sebelum itu kita informasikan dulu waktu sholat asar kita untuk wilayah Kota Padang jo sekitarnya. Bego masuk pada jam 5 balai lewai 6 balai mini waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita akan barilah dulu ya dan sana padanya di lagu religi dari Sulis Maulana Barigeko.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sanang padangnya. Tadi kita ulang padangakan kepada azan asar untuk wilayah Kota Padang jo sekitarnya, dan tentunya Bali ya, kita mulai mendengarkan beberapa lagu-lagu dangdut pada sore kodun sana pandangnya. Ya bego sampai ke segmen kedua di jam mana balik baru kita bisa untuk menerima dun sana pandangnya bergabung pada sore kodun sana pandangnya. Dan ikut di lagu purnama dari Lesti, kita akan beralih ke lagu dari Eri Susan, Rela Kau Tinggal Aku.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun, dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaputra Bupati Tanah Datar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman, serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital, serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sering kehilangan konsentrasi itu emang gak enak ya. Coba yuk ikutin tips ini. Pertama, dengarkan musik yang menyenangkan. Atur pola makan yang sehat. Lakukan meditasi. Tidur yang cukup. Selalu berpikiran positif. Dan coba fokus sama satu pekerjaan yang terpenting dulu.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Lagu dangdut dari Safar KDI 100 kali Dun Sana Pandanga. Nah, menceritakan yuk tentang kepedihan seseorang yang terjebak dalam hubungan yang toksik akibat pengkhianatan jo ketulusan dan disio-siokan gitu dan sana pandangnya sakit sih sakitnya tuh disiko kecilnya di sana pandangnya. Dan tentunya di sana pandangnya berikut di jam mana balik sampai jam 7 balik kita masuk di segmen kedua. Nah, bisa di sana pandangnya ikut bergabung pada sore ke dan sana pandangnya. Jadi sebelum itu kita ke lagu dangdut dari Caca Handika Angka 1.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Kakak, adek mau minum.
6: Kakak ambilkan ya.
5: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
6: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
5: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
6: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
5: Oh begitu.
7: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
10: Dun sana padanya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengkoordinasikan berbagai potensi untuk mempercepat penanganan dampak banjir bandang yang melanda di Kabupaten Solo. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah Kabupaten Sarato Balai Teknis, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan, pemerintah provinsi bersama jo pemerintah daerah, Sarato instansi teknis, tari melakukan upaya penanganan agar akses masyarakat yang terdampak dapat segera dipulihkan. Menurutnya material pada sejumlah ruas jalan menjadi salah satu hal yang perlu disegera ditangani. Pembersihan material tersebut diharapkan dapat membuka balik akses sehingga proses penanganan jo distribusi bantuan kepada masyarakat dapat berjalan lebih lancar. Mahyildi juga mengungkapkan balai jalan jo sungai alah dilibatkan sesuai jo kewenangan masing-masing dalam mempercepat pemulihan infrastruktur nan terdampak. Informasi selanjutnya dun sana padanya, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang Sumatera Barat, Wahidin Beruh mengatakan, resiko penularan rabies di daerah Tasabu Indah hanya berasal dari anjing. Akan tetapi juga mulai banyak ditemukan pada kucing. Berdasarkan sampel yang diperiksa di Laboratorium Balai Veteriner Bukit Tinggi, sekitar 32% kasus positif rabies yang ditemukan berasal dari kucing. Ini mengatakan kondisi tasabui perlu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang memelihara kucing sebagai hewan peliharaan. Ketua PDHI Cabang Sumatera Barat Wahidi mengingatkan pemilik kucing untuk tidak mengabaikan vaksinasi rabies. Vaksinasi dinilai penting bukan hanya untuk menjaga keselamatan hewan, tetapi juga untuk melindungi pemilik jual lingkungan dari resiko penularan penyakit di muka sungai.
9: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat, dan Sana Padang. Kita masuk di segmen K2 untuk program Dendang Dangdut. Bagoyang kita untuk Hariko yang bisa dun Sana Padang ikut bergabung di line telepon di 0751-812-41-AMP atau di 08 Sabalik. Ada mana 092-0 ya. Karena ada beberapa lagu dangdut dan ala kita sadiokan dan tinggal dun sana pandanga pilih di sore hari kau dun sana pandanga. Baiklah, kita coba terima penelpon pertama kita dulu di sore kau dun sana pandanga. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
1: Salam Katari, lagu yang itu.
0: Iya sih, sama petang ya. Petang ya, dari Mentawai. Bagaimana Bang Tommy, sehat di sini?
1: Alhamdulillah, Sigi Banagurian.
0: Oh, Sigi Banaba, cuaca sinan Bang? Hujan kah? Sehari petang? Apa nih sinan?
1: Iya.
0: Undi, kalau di Kota Padang kok agak begalau sekete Bang.
1: Agak lembok ya?
0: Iya, karena hujan seharian. Nah, kemudian kini kok udah hujan, tapi mendung. Jadilah Bang Tommy, kau ada beberapa lagu dangdut, kita sobain dulu deh. Oke, baik. Aduh getar rasa dari Ridho Roma, Setangkai Bunga Padi dari Ari Pandanwangi, Sambalado dari Trio Macan, Arjun dari Yus Yunus, Gubu dari Taga dari Maggie Z, Surgaku dari Aulia, Aduh Goyang dari Cita-Citata Bukan Orang Kaya dari Adibal, Ikan Dalam Kolam dari Kalia Siska. Yang mah Bang Nioko Bang lagunya?
1: Nomor 2 tadi nih, Setangkai Bunga Padi nih.
0: Undi, Setangkai Bunga Bang. Bunga bunga mawar. Setangkai Bunga Padi. Panen dah Bang Satyo, Satyo baru bulan gue nak.
1: Iyalah.
0: Jadilah. Beli ya Bang, salam singkeknya sore hari kini kok, silakan.
1: Pertama itu Riri dulu.
0: Terima kasih. Jadi siap.
1: Ya, keluarga ya.
0: Oke, amin. Terima kasih Bang Tommy.
1: Nah, sudah tuh Bayul, Yana, Bulan, Nana.
0: Jadi.
1: Panur. Lujung.
0: Baik.
1: Ajogela.
0: Yo.
1: Untuk kok senior ya.
0: Cik Siti.
1: Ya yang abang mah.
0: Oh ya yang abang, okay lah siap ya. Salam untuk Cik Siti ya.
1: Menengang ini.
0: Pergilah ke Padang Cik Siti, nak di Mentawai saja dok gitu ya.
1: Ini cemeri tu je. Cale dulu je.
0: Oh cale dulu, jadilah. Baiklah. Tuh. Jadi Bang, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Bang Tommy di Mentawai dan sana padanya. Abul ya. Untuk dun sana padanya nangkanya bagaimana balik ya, di line telepon kita di 0751-812-41-AMPE atau di 08 Sabale. Ada mana 092-0 dun sana pandangnya. Karena ada beberapa lagu dangdut yang bisa dun sana pandangnya pilih di sore kini kau dun sana pandangnya. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
2: Bagoyang Kitori.
0: Okay lah, bayak di mama bagoyang Uni Emma.
2: Goyang saya di rumah kok.
0: Ini di iyo, sama-sama mendengarkan RRI Prampe sampai lagu dangdut tuh begoyang kita gitu, nah.
2: Uni iyo.
0: Bakal bau Nema di Uni Emma kok di Mako dia ya pacar tuh stable kok Uni Emma.
2: Di pacar dia pokok hari Senin Sabtu mulai pacar.
0: Oke, baiklah. Uni Emma ni lagu Minang dak tuh lagu dangdut Uni Emma.
2: Lagu Minang.
0: Indah lagu dangdut. Ya mau
2: on. Ini jarang dek siang bom. Dek acu siang malam kena.
0: Iyo itulah. Acu si acu. Lagunya yang rancak Surgaku dari Aulia. Ikan Dalam Kolam, Mbak. Bukan Orang Kaya dari Adibal kok, Mbak. Ada beberapa. Ya mau nih Emanio.
2: Cewek lah.
0: Yang cewek, cewek. Surgaku dari Aulia.
2: Iya.
0: Itu saya.
2: selah.
0: Okey, baiklah.
2: Salam untuk Riri, mudah sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih Uni
2: Emma. Aku berdua satu.
0: Jadi siap. Terima kasih.
2: Dan sehat selalu nak apa seluruh ini dari Allah.
0: Amin, amin.
2: Salam buat Pak Nur, Bu Nur, Pak Munir, seluruh yang undangan selari.
0: Seluruh yang undangan baiklah. Jadi Uni Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dun Emma di Ayah Pacah dan sana Padang. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu dan sana Padang. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Dendang Dangdut.
3: Assalamualaikum, mana nama yang cantik?
0: Masya Allah, ada Mama Zur di Gunung Panggilu. Bakaba Mama, say hi.
3: Alhamdulillah nak.
0: Alhamdulillah sehat juga ini Mama Zur.
3: Atas yang tambah enak suaranya.
0: Wah, luar biasa. Baiklah, Mama Zur mau lagu dangdut yang mana ini Mama Zur?
3: Apa, ikan dalam kolam deh.
0: Ikan dalam kolam, kolam gak tuh? Ikan dalam kolam dari Kalia Siska. Itu ya Maya. Halo. Boleh Mama, ma. Salam-salamnya silakan Mama Zur.
3: Sama untuk diri anak Mama yang cantik baik hati.
0: Masya Allah, terima kasih Mama.
3: Terima kasih di sekeluarga, sukses selalu.
0: Amin.
3: Karena Allah rezeki yang halal dan pelita ya.
0: Amin. Robbal alamin. Terima kasih doanya Ma.
3: Kemudian tidak lupa juga doa kita buat Ananda Almarhumah Adi. Ya, semuanya kita berdoa. Imbauannya dari Mama ya.
0: Iya, baik, Ma.
3: Terus untuk semua yang tadi sudah masuk, karena waktu ini cuma sih.
0: Iya.
3: Yang belum masuk juga, semoga semua sehat-sehat selalu.
0: Amin. Makasih banyak, Iri. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Zur di Gunung Pangilun dan sana Pandangnya. Mela tiga lagu di sesi yang pertama. Jadi bagi dun sana Pandangnya dan kanyo bagabuang balik boleh di sesi berikutnya dun sana Pandangnya. Tapi sebelum itu kita putarkan dulu lagu-lagu nan ala dipilih di sesi yang pertama di sore hari ko. Jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
1: Jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 55.500.
0: Aku bu, baliknya 55.500 lah, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu, doh.
0: Santai, Bu.
1: Nggak ada piti ketik dia.
0: Oh, iya, Bu.
1: Aku nyuruh scan barcode selah.
0: Wih, canggih, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simple, mengawak cari yang payah-payah. Kalau pakai kirisku, dia nggak panjang di balik piti, Ledo. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Yuswandi, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia, terus menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Please welcome

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Baradun Sanapadanga. Kita masuk di sesi terakhir di program Dendang Dangdut Abago yang kita pada sore kodun Sanapadanga. Jadi silakan untuk adun Sanapadanga dan ke Nio bergabung di sore kodun Sanapadanga. Bisa di line telepon kita di 0751-812-4144 atau di 08 Sabale, Anamanam 09240. Dan tentunya Dunsana Padanga ada beberapa lagu dangdut yang bisa Dunsana Padanga pilih pada sore ke Dunsana Padanga. Ada kita rasa dari Rido Roma, kemudian Sambalado dari Trio Macan, Arjun dari Yus Yunus, Gubu Derita dari Megi Z, Ayo Goyang dari Cita Citata, Bukan Orang Kaya dari Adibal dan Sanapananya. Jadi itu lagu yang bisa Dun Sanapananya pilih ya, di sore hari kini ke Dun Sanapananya.

0: Oke, Dun Suara Paraga, silakan nangkanyo bergabung pada sore kudun Suara Paraga di lan telepon kita di 0751812214 atau di 08 sabaleh ada mana 0924 0, atau bisa pulo ke chat WA kita pada malam apa sore kudun Suara Paraga. Ada lagu yang ngelunta pilih dari Rido Roma, Getar Rasa, Trio Macan Sambalado, Arjun dari Yus Yunus, Gubu Derita dari Megizen, Ayo Goyang dari Cita Citata, Bukan Orang Kaya dari Adibal. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu dan sana pandangnya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
1: Bagoyang.
0: Baik, ada Pak Suta Pamenan di Lebok Minturung, Baka Banyu, Pak Sehai.
1: Alhamdulillah,
0: kalau Sehai. Apa nih lagu dangdut? Alhamdulillah, saya gimana Pak?
1: Itulah nih maksudnya satunya kan.
0: Iya. Lagunya pilih saja. Pilihkan saja dari apa atau Riri yang milih?
1: Jadi lah memang biasa lah, apa baru kerja gula.
0: Pak iyalah, aduh dari Maggie Z saja Pak, Gubu Derita.
1: Maggie Z
0: lagi dari. Baiklah, boleh Pak salam salamnya dulu. Sore hari ko. Baik, terima kasih Pak.
1: Buat senang
0: sih. Amin ya Robbal Alamin, terima kasih doanya Pak.
1: Cucu kecil tu yang di rumah tu.
0: Baik.
1: Semoga menjadi anak yang saleh dan saleha.
0: Amin ya Robbal Alamin, terima kasih doanya Pak.
1: Jadi dan salam saya dengan kamu nalar masuk.
0: Jadi siap.
1: Jangan kamu suap sudah.
0: Jadi baik. Jangan
1: kamu ingin mengulang lagi. Jadi saya kompak di sosial media.
0: Baik, terima kasih Pak Yo.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Suta Pamenan yang barusan bergabung di Lubuk Minturun Dun Sana Padanga. Dan silakan nangkanyo bergabung di line telepon kita di 0751 812414 atau di 08 Sabale, ada mana 0924 0 dan sana pandangnya. Karena ada beberapa lagu dangdut yang tinggal dan sana pandangnya pilih. Itu ada lagu Getar Rasa dari Rido Roma, Sambalado dari Trio Macan, Arjun dari Yus Yunus, Ayo Goyang dari Cita Citata, Bukan Orang Kaya dari Adi Baldun sana pandangnya. Baik, kita ke Prampe RRI Padang dulu dan sana pandangnya. Perampera di Padang ke WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni Riri Iko dia di bypass. Nih lagu Ayo Goyang dari Cita Citata. Salam untuk Uni dan seluruh pendengar perempat setia di mana saja berada. Baiklah. Terima kasih dia di bypass. Nama saka CWA kita pada

0: sore Koden Sanang Padanga. Dan silakan mungkin penelpon terakhir kita akan tarimo Den Sanang Padanga di line telepon di 0751-812-1 ampe atau di 0896-0692-0 Den Sanang Padanga. Kita coba terima penelpon terakhir di sore hari Koden Sanang Padanga. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Riri. Bapak yang kita, Riri.
0: Baik, ada Pak Roni Jamba di Tabi. Yang bakal banyak, Pak, sehat.
1: Alhamdulillah, Riri, sehat.
0: Alhamdulillah. Kalau saya apa nih, lagu dangdut yang apa?
1: Lagu Tinggari.
0: Nanta Tingga, Aduh Getar Rasa dari Rido Roma. Sambalado dari Trio Macan. Arjun dari Yus Yunus. Bukan Orang Kaya dari Adibal. Yang apa nih, Nio?
1: Bukan Orang Kaya sehari.
0: Bukan Orang Kaya, bayi. Alah, boleh, Pak. Salam-salam singkenyo sore hariko.
1: Salam tundun to Riri, sekeluarga.
0: Jadi, terima kasih, Pak.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan umur Riri rezeki murah.
0: Amin, ya Rabbal Amin.
1: Sesudah itu, aja bagi apa universiti dia selesai.
0: Jadi
1: itu Pak Nur.
0: Iya, Pak.
1: Pak Buyan Tapai. Kak Nana.
0: Jadi
1: Mbak Yul. Bu Nur, Bu Zur. Kita ada satu aja hari.
0: Kita ada lanyo bayi.
1: Yang nak kasi nama ada pek salam kompak sadala dari Pak Roni Jamba hari.
0: Okey, siap.
1: Yang mereka banyak hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ririan Tika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Roni Jamba. Roni, Pak Roni Jamba yo di Tabiangnya masuk barusan di sana Padanga. Dan itu menjadi penelpon terakhir kita pada sore Koden Sanang Padanga. Dan terima kasih Nanala bergabung. Dan mohon maaf naka bergabung ini bisa kita terima teleponnya Den Sanang Padanga. Kan beko di jam 7 boleh sampai jam 8 boleh. Kita akan beralih ke program Kuliling Negari Den Sanang Padanga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: lagi ke got. Udah berapa kali sih mama bilang mending gotnya itu ditutup aja biar adeknya lebih lega mainnya, Pa.
1: Iya, Ma. Nanti papa tutup rapi sekalian papa beton ya.
0: Ya ampun, Pa. Kok rumah kita banjir? Hujan, petir, badai. Nggak pernah sampai kayak sungai gini, Pa.
2: Woyoy. Tutu jualah selokan tuh. Hindari menutup selokan yang ada di depan rumah Anda supaya nantinya air hujan tuh bisa masuk. Kemudian mengalir ke sungai atau ke kali. Nah, selain itu, pastikan juga Anda membersihkan saluran air dengan berkala atau gotong royong bersama tetangga sekitar rumah. Yang juga penting untuk cara membasmi nyamuk. Woyoy.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sabasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sanang Padang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang mulai memberasiahkan dan membenahi Tugu Gampo di kawasan Taman Melati Kecamatan Padang Barat menjelang peringatan Gampo 30 September. Pembedahan dilakukan untuk memastikan kawasan menjadi titik utama untuk mengenang korban Gampo tetap terawat dan siap digunakan dalam rangkaian peringatan. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang, Denny Harzandi, mengatakan pemberesian kawasan Tugu Gampo tersebut ala dimulai ke Patang, dan melibatkan 5 hingga 6 personil setiap harinya. Pekerjaan dimulai dari pemberesian bagian tugu, pagar, tiang lampu, pohon serata pengecatan sejumlah bagian, dan terdampak panih jo hujan. Menurut Denny, pembedahan Tugu Gampo menjadi penting karena lokasi tersebut masih menyimpan kenangan bagi keluarga korban Gampo 30 September 2009 lalu. Informasi selanjutnya, Dun Sanang Padang, Kementerian Agama Kota Padang Panjang melaksanakan apel pagi rutin. Kegiatan yang diikuti seluruh ASN di lingkungan kantor Kemenek Tasabuy balansuang hikmat di dalam ruangan karena kondisi hujan. Batinda sebagai pembina apel, Kepala Kantor Kemenek Kota Padang Panjang Muklis M menyampaikan sejumlah arahan serta ungkapan prihatin atas musibah banjir bandang dan longsor yang terjadi di Kabupaten Solo. Muklis menyampaikan pula, pihaknya mendapat kabar bahwasannya musibah longsor dan banjir bandang terjadi di sekitar kantor Bupati Solo pada Senin malam. Muklis juga menghimbau seluruh ASN untuk menjaga kesehatan mengingat kondisi cuaca yang kurang baik kini ko. Ia mengingatkan seksi pendidikan madrasah untuk menunggu informasi dari PMK jika ada instruksi penyesuaian kegiatan pembelajaran di madrasah jo pondok pesantren.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Alhamdulillah. Alah, pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, Pia. Apa mak baru nama lupa kau, ha? Kawanan nama bisa di menukan rial kau ke rupiah, ha?
0: Jadi Makkah money changer, wak yo.
1: Manga lo harus ke money changer banget.
0: Iya, kalau kamu nuka falas tuh, awak harus ketampik nan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau kakupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo diupiak, mak adik capek bana, mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bagai ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Manga lo awak ke mama enggakan matu uang murang, pia. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak juru pia. Kalau ndak awak nan bangga juru pia, kok ngaksia ya.
0: Iyo tulu tuh, mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Di Batu Sangkar terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Rajo Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istana Raja Alam terletak di jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigoselo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk, ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku, memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nanbapane terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Rajo Tigoselo melakukan laku batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari, mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sara Padanga, kalau gitu bicara masalah tentang hiburan yuk Dun Sara Padanga. Saya ada topik ya soal Pantai Nambiru, Gunung Namega, Jodanang Indah, nam membuat hati adem Dun Sara Padanga. Jadi baik itu pasti banyak ada gambaran beberapa tempat wisata di daerah, terutama di Indonesia yang mempunyai keindahan alam. Nah, memang alat terkenal sampai ke mancanegara dan sana pandangnya dari Sabang sampai Merauke, kita tuh punya destinasi luar biasa yang indah kalah rancak dibandingkan negara lain dan sana pandangnya. Apa saja tempat wisata alam Indonesia dan sana pandangnya? Yang pertama ada Raja Ampe, itu surga bawah laut dunia. Saya tidak kenal Jorajo Raja Ampe di Papua dan sana padanya. Destinasi ko cobanan disebut sebagai surga terakhir di bumi. Karena kekayaan bawah lautnya nah menakjubkan, ribuan spesies ikan jua terumbu karang hidup di sinan. Membuat Raja Ampe ko jadi incaran para penyelam dunia. Jadi tidak heran Raja Ampe ko jadi ikon keindahan alam Indonesia, nama dunia jo pengelolaan dan rancak, tapi ko jo mendukung pariwisata berkelanjutan di sana padanya. Kemudian ada Pulau Danau Toba, Permata Sumatera Utara dun sana pandangnya. Selain kisahnya yang menarik yo dun sana pandangnya, danau vulkanik terbesar di Asia Tenggara ko punyo panorama nama buwe siasa jo betah berlama-lama di situ dun sana pandangnya. Jadi Pulau Samosir di tengah danau jo menjadi daya tarik nan unik tersendiri yo. Jadi sebagai salah satu destinasi super prioritas, Danau Toba membuktikan betapa besarnya keindahan alam Indonesia dan bisa dikelola untuk meningkatkan ekonomi lokal. Disitulah pentingnya ilmu pariwisata, karena tanpa mengelola dan tape, potensi sebesar itu bisa saja terabaikan dun sana padanya. Seperti ya informasi lainnya, beko kita akan berbagi informasinya setelah nan berikut ke dun sana padanya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Ada bermacam sile yang berasal dari ranah Minang, seperti sile Kumango, sile Lintau, sile Tuwo Gunung, sile Pasaman, dan sile lainnya. Jika sebuah atraksi sile dilakukan di sebuah panggung pertunjukan atau di tempat yang kering, maka berbeda dengan sile yang satu ini. Sile lainnya, sebuah atraksi sile yang dilakukan di hamparan tanah basah alias berlumpur, tempatnya sering berpindah-pindah, tergantung petak sawah yang tersedia. Sile Lanya merupakan sebuah atraksi yang bisa kita temui di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Sile Lanya merupakan modifikasi dari Sile Tuwo Gunung yang diwariskan turun-temurun dari tetua di Desa Kubu Gadang. Sile Lanya sendiri baru dihidupkan kembali di Desa Kubu Gadang setelah desa tersebut ditetapkan menjadi desa wisata di tahun 2014. Para pemain sile lanya di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap memancarkan gelora. Suasana semakin bersemangat ketika para pesile mengeluarkan jurus bantingan. Ria air akan langsung berkecipak. Tak cukup hanya sekedar mengadu jurus, sesekali mereka juga mengeluarkan senjata untuk menyerang lawan. Menyaksikan pertunjukan silat ini bagai menonton tarian jebakan. Kadang menawan, kadang menaklukkan. Tak jarang, penonton ikut berteriak mengikuti hentakan gendang dan bantingan kaki pesilat.
3: Temenin aku daftar S2 yuk.
4: Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Perempuan itu nanti juga bakal ngurus rumah aja.
3: Ah, pengen deh jadi pilot.
4: Pesawat terbangnya emang tinggi. Mimpi kamu jangan ketinggian. Kamu kan cewek.
5: Dok, bantuin aku.

0: Cuci piring dong.
1: Cuci piring kan tugas cewek, kok malah nyuruh aku?
0: Duh, zaman gini masih aja bedain strata perempuan sama laki-laki. Yuk, ubah mindsetnya.

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Naik ke baru rancak dun sana padangnya suara penyiarnya. Dan tentunya dun sana padangnya kita lanjut balia babagi informasi seputaran wisata keindahan alam nan ado di Indonesia nan paling memukau dun sana padangnya. Ado Gunung Bromo iko pesona alam jo budaya. Kalau indah suka naik gunung atau sekedar menikmati sunrise, Bromo di Jawa Timur wajib untuk bisa dicoba untuk berkunjung di Sarang Padangnya. Ya. Pemandangan lautan pasir jelatar Gunung Semeru, itu batu-batu ikonik di Sarang Padangnya di Tambolai. Ada upacara ada Yadia Kasada, nama pukuman Mampakue ya daya tarik budaya di kawasan tersebut. Jadi Gunung Bromo itu adalah contoh nyata sinergi antara budaya, joki dan alam Indonesia. Dan kemudian ada pulau-pulau Komodo, itu rumah sang naga purba. Pulau Komodo di NTT tidak cuma terkenal karena satwa purba uniknya, tapi juga panorama lautnya nan spektakuler. Bayangkan ya di seorang pandangnya, di satu tampe kita bisa bertamu langsung Jo Komodo sekaligus snorkeling di pantai Pasir Pink nan langka. Iko bukti kalau keindahan alam Indonesia kok betul-betul sangat luar biasa di seorang pandangnya. Indah heran jika UNESCO menetapkan Pulau Komodo kok sebagai salah satu warisan dunia dan sana pandangnya. Kemudian Pulau Ado dan sana pandangnya Bunaken. Iku surga diving di Sulawesi dun sanang padangnya. Jadi Bunaken ko di Sulawesi Utara adalah salah satu spot diving terbaik dunia. Ianya nan jernih, terumbu karang berwarna-warni, kemudian ada biota laut yang melimpah, membuatnya selalu menjadi incaran wisatawan mancanegara. Dan selain sebagai daya tarik wisata, Bunaken juga penting banget dalam upaya yo edukasi tentang ekowisata dan sana padangnya. Kemudian ada pulau Tanah Toraja, ekowisata budaya di tengah keindahan alam. Dan tentunya di sana padangnya, selain adat istiadat dan unik, Toraja juga punya landscape alam yang menakjubkan. Dari sawah hijau berundak hingga pegunungan yang asri, wisatawan nanti bo itu bukan hanya ingin menyaksikan upacara adat, tapi juga menikmati yo panorama dan tenang. Jadi kombinasi budaya jo keindahan alam Indonesia di Toraja ko menunjukkan betapa peristiwa atau pariwisata yo iko bisa menjadi motor penggerakan ekonomi lokal gitu dan sarana pandangnya. Jadi itulah wisata-wisata keindahan alam Indonesia nang memukau dan sarana pandangnya nang mungkin pernah dikunjungi atau ingin dikunjungi yo, doakan saja semoga do piti dia ya, di era ekonomi seperti ko dun sorang padangga indis ekonomi semoga kita bisa berwisata jo happy dun sorang padangga yo. Dan tentunya dun sorang padangga ke informasi terakhir kita di Kuliang Nagari. Jadi sebelum beko kita akan bergabung jo program 1 RRI Padang untuk mendengarkan pembacaan suci Al-Quran bimbingan Rali Islami serato jo kumandang azan maghrib untuk hariko kita kecil lagu Minang berikut kodus harapanannya.

Merantau dalam budaya Minangkabau merupakan keharusan, khususnya kepada para pemuda jika ia ingin dipandang lebih dewasa dalam masyarakat. Dalam masyarakat Minang, laki-laki remaja hingga pemuda yang belum menikah dan tidak pergi merantau dianggap sebagai orang-orang yang penakut dan tidak bisa hidup mandiri karena tidak berani mencoba kehidupan baru di luar daerah Minang. Adapun alasan masyarakat Minang suka merantau diantaranya adalah karena kekerabatan yang dianut dalam masyarakat Minang sendiri adalah sistem matrilineal, yaitu harta pusaka diwariskan kepada pihak perempuan, sedangkan laki-laki hanya memiliki hak yang kecil. Alasan lain adalah karena budaya, di mana anak laki-laki yang masih bujang atau belum menikah tidak mempunyai posisi dalam adat, karena si anak harus merantau untuk mencari pengalaman. Kemudian, karena alasan ekonomi, di mana kaum laki-laki akan merasa malu jika tidak bekerja dan menjadi beban keluarga. Yang tidak kalah pentingnya adalah karena alasan pendidikan dan melanjutkan kesuksesan para perantau terdahulu.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baiklah Dun Sanapanaga, sampai di Sikodolo untuk perjumpaan kita di Rana Minang siang Jepetang untuk edisi hari Selasa 22 September 2026. Dan baiklah Dun Sanapanaga akan dikawani bersama Maut ya, sampai ke jam 20 waktu Indonesia Barat. Kita informasikan dulu waktu sholat maghrib kita beko masuk pada jam 8 balik lewat 8 balik mini waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum beko kita akan bagabang jo program 1 RRI Padang, kita ke Cialogo Minang dulu dari Vicky Koga Picayola.

Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya." Ibrahim berkata, "Apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu?" Mereka menjawab, "Tidak. Tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu." Ibrahim berkata, "Apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu. Sesungguhnya mereka, apa yang kamu sembah itu musuhku. Lain halnya Tuhan seluruh alam, yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku, dan yang memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku, dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat." Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wasma'u faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza laqitum fi'atan fathbutu wazkurullaha kasiran la'allakum tuflihun. Wa ati'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhabarihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. صدق الله العظيم. Para pendengar bimbingan rohani Islam dimanapun berada yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat kesehatan, kesempatan dan nikmat iman. Kemudian kita selalu bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul bimbingan rohani kita pada saat ini adalah kunci sukses dalam kehidupan baik dunia maupun akhirat. Setiap kita terus berdoa kepada Allah ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, dan bebaskan kami dari azab api neraka. Nah, ini saya katakan yang kebahagiaan itu adalah bergabungnya antara kesenangan hidup dan ketenangan. Ini disebut kebahagiaan. Jika hidup kita senang dan tenang, itulah disebut dengan kebahagiaan. Nah, untuk itu Allah tunjukkan kunci sukses itu supaya kebahagiaan itu bisa kita raih, bisa kita capai, bahwa hidup kita senang dan tenang. Allah katakan di dalam surah Al-Anfal ayat 45 sampai 47, di situ ada 6 kunci sukses hidup, baik untuk kehidupan dunia, lebih-lebih nanti untuk kehidupan akhirat. Yang pertama adalah, ya ayyuhallazina amanu iza laqitum fi'atan fathbutu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhadapan dengan musuh, baik musuh yang bisa dilihat, orang kafir, orang musyrik, orang munafik dan sebagainya, kemudian musuh yang tidak kelihatan, godaan hawa nafsu, godaan syaitan, maka menghadapi musuh yang dua macam ini, kata Allah adalah fathbutu, teguhkan pendirian, kuatkan iman, kuatkan akidah, jangan mudah tergoda, jangan mudah kita terpengaruh. Inilah guna perlu kita mempunyai pendirian yang kuat. Maka orang-orang yang kuat pendiriannya, tidak mudah tergoda, itulah yang buat dia sukses hidupnya. Tapi kalau orang mudah terpengaruh, mudah tergoda, dia akan gagal, dia tidak akan sukses. Nah, oleh sebab itu, situlah pentingnya pendirian. Pentingnya kita mempunyai keteguhan hati atau dalam bahasa Arab istiqomah dalam ketaatan. Maka Allah katakan dalam surah Fussilat ayat yang ke-30, bukti bahwa orang-orang yang punya sikap istiqomah itu dia sukses hidupnya dunia akhirat adalah, kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami Allah, summastaqamu, kemudian istiqomah dia menjaga akidahnya, istiqomah menjaga keimanan dan ketaatannya kepada Allah. Nah, lalu kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang punya sikap istiqomah tersebut, ketika datang saat sakratul maut, sebelum nyawanya dicabut oleh malaikat Israel, Allah utus malaikat kepadanya menyampaikan 3 hal. Pertama adalah, Allah takhafu, jangan takut menghadapi kematian. Dihibur dia oleh malaikat. Yang kedua dikatakan kepadanya, wala tahzanu, jangan sedih berpisah dengan keluarga yang kita cintai. Lalu yang ketiga dikatakan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan saat inilah kata malaikat, kamu harus gembira, bersenang hati. Kenapa? Karena Allah sudah jamin surga tempat kembalimu. Nah, inilah bukti bahwa orang yang punya pendirian yang kuat, dia susah hidupnya. Di dunia dia mendapatkan kebaikan, di akhirat dia dapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bila kita ingin susah hidup kita, baik dunia maupun akhirat, adalah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Perbanyaklah berzikir kepada Allah. Zikir, doa ini merupakan yang terus kita lakukan setiap hari. Sebab ketika kita ingat Allah, apapun yang akan kita lakukan, ingat Allah. Berarti kita mengawali dengan baca bismillah, menjadi ibadahlah pekerjaan yang kita lakukan. Tapi bila kita lupa kepada Allah, maka kerja rutinitas itu hanyalah sekedar kerja rutin tanpa nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itulah kita perlu ingat Allah. Kapan kita ingat Allah? Dalam 3 waktu. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingatlah kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, ataupun di saat kita berbaring. Ini 3 waktu yang kita perlukan dalam hidup kita. Orang-orang yang selalu ingat Allah, kata Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang selalu berzikir dengan Allah, hatinya tenang, hatinya tentram. Sebaliknya, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Siapa yang lupa mengingat Allah, maka hatinya merasakan kehidupan yang sempit, kegelisahan batin dan kegundahan. Kaum muslimin, para pendengar dari Padang dimanapun berada yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, kunci sukses dalam kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat, kata Allah di ayat 46 surat Al-Anfal adalah, wa atii'ullaha wa rasulah. Taatilah Allah dan taati Rasulnya. Nah, arti kita selalu konsekuen mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Karena Nabi telah memberikan jaminan, jika kita ikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah yang ditinggalkan untuk kita umatnya, maka dijamin selamat kita, sukses kita, baik dunia maupun akhirat. Maka oleh sebab itu, mari terus kita membaca, menghayati Al-Quran. Dan membaca, menghayati hadis-hadis Rasulullah untuk kita amalkan. Ketika Al-Quran menyampaikan hadis Rasul disampaikan kepada kita, sikap kita adalah sami'na wa ato'na. Kita dengar dan kita patuhi. Namun di sisi lain, kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat, hidup berbangsa dan negara sebagai wakil Allah, sebagai khalifah, maka ada satu lagi yang wajib kita taati. Sebagaimana Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah, ikuti Al-Quran, taati Rasul, ikuti sunnahnya, dan taati pula pemimpin-pemimpinmu, ikuti aturan dan undang-undang yang berlaku. Nah inilah yang membuat kita sukses. Ada tiga ketaatan yang harus kita buktikan dalam hidup ini. Lalu yang keempat, jika kita ingin sukses hidup kita, baik dunia maupun akhirat adalah, wala tanaza'u fatafshalu wa tazhabari hukum. Jangan kita suka berselisih. Jangan suka mencari-cari salah orang lain. Sibuklah dengan kita memeriksa kekurangan dan kekurangan kelemahan diri kita sendiri. Jangan sibuk mencari salah orang. Bila kita suka mencari kesalahan orang lain, berarti kita akan bertengkar, akan bermusuhan, akan tidak baik dengan orang lain. Nah, oleh sebab itu, ini membuat kita tidak akan sukses. Bila kita banyak musuh, membuat kita tidak nyaman hidup kita. Lebih-lebih nanti di akhirat, Rasul sudah katakan bahwa nanti di akhirat ada orang yang muflis. Apa itu muflis? Bangkrut. Di mana bangkrutnya? Di akhirat. Kata Rasulullah, dia datang kepada di akhirat nanti membawa amal sholat, amal puasa, amal zakat, infak sedekah, dan menggunung pahalanya. Namun sangat disayangkan, kata Rasulullah, pahala yang itu banyak tidak menyelamatkan dia masuk surga, bahkan amal yang tadi habis untuk mengganti kesalahannya kepada orang lain. Ketika dia di dunia, banyak masalah dengan orang lain. Suka memfitnah orang, suka menggunjingi orang, suka menjelek-jelekkan orang, buruk sangka, iri hati, dan sebagainya. Nah, ini nanti kita akan jadi muflis, bangkrut akhirat, karena amal kita akan digunakan untuk pengganti kesalahan kepada orang lain ketika dunia kita tidak selesaikan dengan baik. Nah, oleh sebab itu, mari jauhi pertengkaran dan perselisihan di antara kita. Kaum muslimin, para pendengar, padang dimanapun berada. Kemudian kunci sukses berikutnya adalah wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Kita harus bersikap sabar karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar ada tiga tingkatan. Pertama, sabar dalam ketaatan, dalam ibadah butuh kesabaran. Yang kedua, sabar menahan diri untuk tidak melakukan penyimpangan dan kesalahan ketika ada peluang dan kesempatan untuk melakukannya. Lalu yang ketiga, sabar menerima ujian dan cobaan Allah. Inilah tiga tingkat sabar yang harus kita miliki. Barulah Allah katakan, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian berikutnya, kunci sukses dalam hidup kita, baik dunia maupun akhirat adalah, Allah katakan di ayat 47, wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataru wari'a annas. Kata Allah, jangan kita suka menghalang-halangi orang dalam berbuat kebaikan. Jangan bersikap sombong, bersikap ya meremehkan orang lain. Orang-orang yang sombong pasti dia dimurkai oleh Allah. Kalau ingin sukses, maka mari kita bersikap tawaduk, rendah hati, ikhlas. Inilah sikap yang baik. Maka orang-orang yang sombong, dia pasti tidak akan sukses hidupnya. Sejarah telah membuktikan, di mana di masa Nabi Musa alaihissalam ada tiga manusia yang diazab oleh Allah karena sombong. Pertama, Fir'aun sombong karena kekuasaan yang dia miliki. Dia tenggelamkan oleh Allah dengan lautan. Yang kedua, Qarun sombong karena kekayaan yang dia miliki. Lalu Allah benamkan Qarun bersama hartanya ke dalam tanah. Kemudian yang ketiga, Samiri. Samiri sombong karena ilmu yang dia miliki. Maka Allah berikan dia penyakit, bau busuk yang luar biasa, sehingga dia harus diungsikan di suatu tempat, disitulah dia meninggal sampai akhirnya. Nah, oleh sebab itu, Allah ingatkan kita dalam surah Luqman ayat 18, وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرُوحًا. Janganlah kamu palingkan wajahmu kepada orang lain karena sombong dan meremehkan. Janganlah kamu berjalan kamu dengan membanggakan diri, karena Allah tidak suka kepada orang sombong lagi membanggakan diri. Nah, inilah enam hal kunci sukses yang Allah katakan di ayat 45 sampai 47 surah Al-Anfal yang harus kita amalkan supaya kita betul-betul mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kebahagiaan hidup, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk mampu mengamalkan ayat ini sehingga pada akhir kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, bahagia, dunia dan akhirat. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia Padang dimanapun Anda berada, baru saja telah kita simak bimbingan rohani yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Randus Salmadius MA. Dan selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

0: menyediakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik. Dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan. Dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bashar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah SWT mengabulkannya.

Ada dua jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang, renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para Nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka sebagai suri tauladan.

0: Kaba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sanak pandangan, banjir bandang dan longsor namanan menarajang kawasan pakantoran pemerintah Kabupaten Solo di Arosuka, Kecamatan Gunung Talang, Senin malam, berdampak pada sejumlah fasilitas pemerintahan. Meski begitu, pemerintah Kabupaten Solo memastikan pelayanan publik kepada masyarakat tetap diupayakan melalui optimalisasi layanan daring, maksud kami layanan daring dan pemanfaatan fasilitas pelayanan dan berada di Kota Baru. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solo, Susi Sofianti Saidani, mengatakan pemerintah daerah akan mengoptimalkan pelayanan masyarakat melalui sejumlah layanan berbasis aplikasi daring dan alat tasadio. Susi menjelaskan sejumlah layanan pemerintahan Kabupaten Solo masih dapat dilakukan dari kawasan Kota Baru. Beliau mengatakan selain pelayanan administrasi kependudukan, layanan lain di mall pelayanan publik Kota Baru masih dapat pulau bacalan, termasuk pelayanan dan berkaitan jo pembuatan paspor. Pemerintah Kabupaten Solo mengarahkan agar fasilitas pelayanan yang masih aman itu dapat dioptimalkan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat selama proses penanganan bencana.

Sementara itu, Dusun Prangah, Dinas Sosial Kabupaten Solo membuka dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makanan para pengungsi pasca Galodo dan menerajang kawasan Arosuka, Kecamatan Gunung Talang. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solo, Desmalia Ramadanur, mengatakan dapur umum yang didirikan Dinas Sosial Kabupaten Solo mulai beroperasi pasca Galodo yang terjadi di kawasan Arosuka. Dapur umum dimaksud bertujuan untuk menyiapkan makanan bagi masyarakat dan sementara waktu harus mengungsi dari lokasi terdampak. Desmalia mengungkapkan jumlah keseluruhan pengungsi hingga kini masih dalam pendataan. Saat kini, wali nagari di wilayah terdampak alah menghimpun data masyarakat dan mengungsi agar jumlahnya dapat disesuaikan jo kondisi di lapangan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

4 dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat, Bayedun. Selamat malam dan terima kasih untuk Anda masih tetap bersama Pembayar di Padang di 92,4 MHz ya di malam Nanko. Dan kita berada di segmen Pesona Etnis Nusantara kini ko sampai beko ke jam 8 malam di Seberanga ya. Yalah dulu Seberanga Pesona Etnis Nusantara. Kalau kita buka jo lagu dari Lombok berjudul Brian dengan ya. Yalah dulu Seberanga. Berikutnya kita beralih ke lagu dari Banjarmasin berjudul Uma Abah dibawakan Dek Raja. Selamat malam dan selamat menikmati.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
3: Mbak Pi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
4: Hewa ayah nufa be'e-be'eita, banosa siha sarateri.
5: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
6: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
7: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
2: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
8: Kami
9: cinta Indonesia.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Propat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, ini

ada kejadian apapun tanpa seizin Allah, dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa, dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara, membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan yang mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Minangkabau yang mayoritas masyarakatnya Muslim tergambar dalam falsafah adatnya, adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang artinya adat berlandaskan syariat, aturan-aturan Islam, sedangkan syariat berlandaskan kitab Allah. Hal ini sangat erat kaitannya dengan surau di Minangkabau, yang menjadi sarana untuk generasi muda belajar ilmu agama, adat, dan permainan anak nagari. Hal ini juga yang memupuk jiwa anak muda Minangkabau untuk berani keluar dari zona nyaman orang tuanya, mencari bekal ilmu yang akan menuntun hingga dewasa nanti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Perempatan Radio Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, Dun Sana Barangkan, selamat malam. Dan terima kasih Dun Sana masih tetap bersama kami hingga saat ini kok jam 8 malam atau jam 20 waktu Indonesia Barat. Dan kita dengarkan tadi lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara, Dun Sana, dalam pesona etnis Nusantara. Dan kini tibonyo masanya tentunya kita akan balik ke rangkaian hiburan-hiburan malam untuk Dun Sana, berupa lagu-lagu pop Minang sampai bekoka jam 9 malam ya, atau jam 21 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum kita nikmati lagu-lagu pop Minang ko, ya seperti biasa Dun Sana, mulah kita dengarkan dulu sebuah drama legenda. Dan malam hari nanti ko bangke legenda Petualang Aruna. Yalah Dun Sana dengar dari Sudirman Dauleh Padang, kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan legenda Petualang Aruna berikut ini.
1: Hai sahabat negeri, nama saya Aruna. Kamu orang pasti tahu Raja Ampat yang sudah mendunia dengan keindahan alamnya. Jadi, kamu orang tidak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau hanya untuk cari tempat wisata yang punya keindahan alam laut.
2: Seperti sekarang, saya mau menyeberang dari Sorong ke Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Meski sudah ada pesawat, tapi lebih asik kalau dengan kapal. Bisa menikmati birunya laut.
1: Tapi sahabat, ada baiknya juga kalau kamu orang pergi di tempat wisata. Tak hanya menikmati indahnya alam, tapi tahu juga cerita legenda. Seperti Raja Ampat. Kenapa disebut Raja Ampat? Mau tahu? Ikut sapunya petualangan kali ini. Dahulu kala di Teluk Kabui ada sebuah desa yang bernama Wawiyai. Di sana hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah. Namun, belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak pernah berputus asa. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar suatu saat nanti mereka bisa mempunyai keturunan. Dan suatu hari, pas dorang dua di hutan cari kayu, dorang lihat 6 telur raksasa. Menurut cerita tetua adat, telur-telur itu adalah telur naga.
3: Hah? Hi, mama, kau kesini, coba lihat ini dulu.
4: Wah, telur besar ini kah? Bapak, itu mama dapat berkat luar biasa hari ini.
3: Turang dapat kayu sedikit hari ini. Tapi, tuan dua dapat telur besar ini. Kau lihat sana. 1, 2, tiga, empat, lima, enam. Ada enam.
4: Enam telur besar, Aduh, apa turang bisa simpan kah?
3: Tumpah pulang, mama.
4: Botong bisa masak, tuh. Bisa masak ini.
3: Aduh. Ayo mama, tuh bawa pulang.
4: Iya bapak, ayo.
1: Namun keesokan harinya, waktu dorang mau rencana masak telur yang dorang dapat di hutan.
4: Bapak cepat kesini, sudah bapak
3: kenapa?
4: Cepat.
3: Ada apa?
4: Bapak.
3: Telur.
4: Bapak saya takut.
3: Siapa kalian?
5: Bapak, mama, jangan takut. Kami semua anak-anak yang dikirim Tuhan untuk menjadi bapa yang mampu anak-anak. Tuhan mendengar doa bapa dan mama selama ini.
4: Anak?
6: Ya, kami berlima adalah anak-anakmu.
7: Betul, bapa, mama, tidak usah takut. Kami berlima anak-anakmu.
8: Mama.
4: Anakku? Bapa?
3: Iya. Mungkin ini takdir kita, mama. Tuhan kirim dorang ke sini untuk jadi ketumpu anak.
1: Mereka berlima menjadi anak-anak yang selalu patuh dan rajin membantu orang tua. Sampailah mereka berlima beranjak dewasa. War, Dohar, Betani, Mat, dan Pintole. Pintole mulai jatuh hati dengan seorang pria dari negeri seberang. Padahal adat melarang untuk menikah dengan rakyat dari negeri seberang.
9: Kakak, kau hati-hati kalau datang kemari. Sapu kakak-kakak dorang, terasa senang kalau ada orang dari pulau jauh datang kemari.
10: Pintole, sa dan sa punya penduduk dari pulau jauh sering berlayar kemari. Karena di sini tanahnya subur, ikan melimpah di laut. Torang tarada niat jahat mau ambil tanah ini.
9: Saya tahu kakak, tapi tidak bisa kak, kamu orang mencari di pulau seberang sana.
10: Betul, tapi saya di sini lebih nyaman mencari. Apalagi kalau ketemu kau Pintole.
9: Ah, saya malu. Saya cuma takut nanti saya punya kakak dorang marah. Apalagi Dohar, dia baik tapi gampang marah.
10: Dorang laki-laki, kau tak pikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
9: Maksudnya, jadi...
10: Yo, kau tidak punya hak atas tanah dan wilayah ini. Lebih baik kau ikut saya Pintole. Di pulau jauh sana, saya akan memimpin. Kau dampingi saya jadi sapu istri Pintole.
9: Oh, tapi...
10: Kau percaya saya, toh? Saya akan jaga kau dan buat kau bahagia.
8: Pintole! Pintole!
9: Aduh, tidak. Saya kakak ada cari saya. Cepat kau pergi, saya tidak mau ada keributan.
10: Pergi sudah. Ayo sudah. Ikut saya sekarang.
9: Tidak, tidak. Lebih baik kau cepat pergi. Cepat, cepat.
10: Pintole. Pintole.
11: Kau dari mana? Mama ada cari kau.
9: Saya ada nyam daun.
12: Saya cuma kasih ingat saja. Kau bukan Pintole yang dulu. Kau sudah jadi gadis. Jangan sembarangan kau berteman. Masyarakat di sini semua sangat hargai torang, apalagi bapak sebagai pemimpin di sini.
11: Torang nanti yang akan kuasai pulau-pulau besar di sana itu. Jangan sampai ada orang luar pulau yang mau rebut lahan.
9: Iyo, kamu orang laki-laki punya kuasa semua atas tanah. Saya bukan siapa-siapa. Sampai mati, saya cuma jaga rumah saja.
12: Apa? Kau maksud apa? Kau mau kemana? Pintole!
11: Sudah. Biar dia pergi. Jangan terlalu keras dengan dia. Dia juga torang pade perempuan satu-satunya.
10: Dorang laki-laki, kau tak pikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
9: Betul kah? Jadi, saya hidup hanya untuk tinggal selamanya di desa ini.
13: Pintole, kau melamun apa? Ini sumalam. Masuk baru tidur sudah, eh?
9: Ah, mama masuk sudah. Saya senang lihat kunang-kunang.
13: Iyo, dong tuh

0: Mampu anak perempuan satu nih, su gadis-gadis. Nanti kaget ada yang semua masuk kawin. Terus, mau punya cucu.
1: Ji, mama nih, siapa juga yang mau kawin dengan saya?
0: Bah, siapa yang tidak mau? Kau terlihat kah? Kalau kau pergi tukar barang di pintu desa sana tuh, laki-laki dong lihat kau semua mata menyala.
1: Mama nih, terada.
0: Betul ini, ayo sudah, masuk sudah.
1: Aduh, mama duluan sudah, saya masih mau di luar sini.
0: Iya sudah, tapi jangan terlalu larut .
2: Nah, kalau sekarang istilahnya anak muda zaman now, kalau sudah cinta, rela melakukan apapun demi orang yang dicintai, iya kan? Sampai suatu hari.
3: Mat, kau kuat kah terada? Coba kau bela kayu besar ini.
4: Ah, susah sekali.
3: Ah, kau dari dulu paling lemah sekali.
5: Duhar, mata orang pun ada laki-laki paling kecil.
3: Bah, tapi sekarang orang susah sama-sama dewasa.
6: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia badan terlalu besar macam kau, tapi dia lebih cerdas daripada kau. Sudah, kalau kau bisa, kau yang bela kayu saja.
3: Kau bilang apa?
5: Hei, sudah. Kan bagai apa? Torang semua saudara. Torang harus saling menghargai dan saling melindungi.
7: Sudah. Kamu orang ribut apa ini? Kerja itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Dengar semua, ya. Nanti malam Bapak mau bicara dengan kamu orang semua. Ada hal penting yang Bapak mau sampaikan. Mat, angkat kayu-kayu tuh, bawa ke rumah.
4: Iya, Bapak.
7: Semua kumpul. Mama dan Pintole mana nih? Kamu orang juga duduk sini. Saya mau bicara untuk kamu orang semua.
0: Iya. Ayo, mari Pintole.
7: Kalau kamu orang ingat, dulu Bapak pernah bilang, suatu saat kalau kamu orang dewasa, kamu orang akan menguasai beberapa pulau besar di kepulauan ini. Semua masyarakat di sini dan sekitarnya sangat tunduk dan hormat dengan Bapak. Jadi mereka senang dan mendukung kalau kamu orang bisa buka wilayah di kepulauan ini. Karena manusia akan selalu berkembang dan dorang butuh tanah. Nanti kalau Bapak sudah tidak ada, War, kau akan buka wilayah di Waigeo. Betani, kau akan menguasai Salawati. Dohar, Pulau Lilinta yang akan jadi kau punya tanggung jawab. Mat, kau pimpin di Waiga. Ingat kamu orang harus jadi pemimpin yang bijaksana. Tidak boleh sewenang-wenang, apalagi sombong, menindas rakyat kecil. Kamu orang harus jadi pemimpin yang disayangi oleh rakyat.
1: Oh, jadi benar. Selamanya saya hanya akan diam di pulau ini.
7: Pintole, kau ini bapak puana perempuan satu-satunya. Suatu saat, kau akan menikah dengan laki-laki di desa ini. Laki-laki yang harus bisa meneruskan bapak untuk menjaga desa ini.
5: Turang akan laksanakan bapak punya keinginan. Turang akan jaga kepulauan besar ini. Karena semua isi alam ini ciptaan Tuhan. Tidak ada yang boleh rusak.
0: Mama setuju. Pintole, bukan berarti bapak terasa yang kau. Tapi kau petugas juga berat. Karena harus menjaga kehormatan keluarga dan tanah leluhur.
7: Betul itu Pintole. Dan kamu orang empat, besok Pacenap mau bangun rumah. Ajak semua masyarakat bantu dia.
3: Tenang saja, Bapak. Torang akan laksanakan.
7: Bagus. Bagus itu.
1: Wah, hiasan rambutnya bagus.
4: Pintole.
1: Ih, kakak bikin apa di sini?
4: Ah, tidak diperhatikan. Saya cuma mau tanya kau. Kau su pikir kah belum? Saya akan bawa kau keluar dari tempat ini.
1: Kakak, saya berat. Saya tahu apa yang kau bilang waktu itu betul. Tapi susah. Saya harus bagaimana?
4: Ada caranya. Yang penting kau mau saja. Tunggu akan pergi.
1: Aduh, tapi tidak sekarang kakak. Saya bingung. Saya butuh waktu. Aduh kakak, lebih baik kau cepat pergi sudah. Saya kakak-kakak ada mau datang di tempat yang terjauh dari sini. Pergi sudah kakak, cepat.
4: Tapi...
3: Hei, kau lagi?
4: Aduh,
3: Saya su bilang dari dulu, jangan pernah injak pulau ini. Apalagi kau mau rebut torangku adik.
1: Dohar, cukup. Jangan war betani mat. Tolong kasih pisah dorang.
5: Cukup, Dohar. Cukup. Sudah cukup pelajaran yang dia dapat.
8: Saya tak punya niat jahat untuk kampung ini. Apalagi dengan Bintole.
3: Kau bilang apa?
6: Dengar baik-baik. Dari dulu, kebanyakan orang dari pulau jauh datang di wilayah besar ini. Hanya untuk rusak hutan dan tangkap ikan dengan cara terabetul. Jadi, jangan pernah injak pulau ini lagi. Dan satu lagi yang harus kau tahu, Pintole akan menikah, tapi dengan lelaki yang ada di wilayah ini. Jadi kau stop menghayal.
3: Lebih baik kau pergi sekarang, sebelum masyarakat lihat dan adili kau di sini. Kau pergi sudah.
1: Aduh, maaf kakak. Lebih baik kau pergi. Satra mulutku terluka kakak.
4: Kita lihat saja nanti Pintole.
5: Pintole, mari saya antar kau pulang. Kamu orang lanjut ajak yang lain bantu pacenap. Nanti saya balik. Pintole, saya tidak mau lihat kau menyesal di belakang hari. Semua ingin yang terbaik buat kau.
0: Ada apa, War? Pintole, kau menangis kenapa?
5: Tidak ada apa-apa, Mama. Kasih biar dia sendiri.
3: Saya punya firasat terbaik.
6: Firasat? Firasat apa?
3: Tidak tahu juga. Tapi, mulai dari kejadian tadi siang, saya seperti punya firasat kalau akan terjadi sesuatu dengan torang pu keluarga. Apapun yang terjadi, torang harus lindungi dan jaga keluarga ini. Ini torang pu tugas dari dewa-dewa yang utus torang. Bukan hanya sekedar jadi anak-anak dari bapak dan mama.

0: Saya harus buat apa? Saya sayang dia, tapi saya juga sayang saya punya keluarga. Aduh, tapi saya hati kecil merasa... Ah, saya harus pergi. Pergi ke selatan dan tiup ini 3 kali.
1: Jangan! Jangan pergi! Tolong, jangan pergi!
2: Mama, mama bangun, mama. Kok kenapa?
1: Jangan, jangan pergi.
2: Mama, mama. Mama bangun, mama. Kok kenapa, mama? Mama.
3: Mama, tolong, mama kenapa? Jangan, kenapa?
2: Mama. Mama bangun, mama. Bangun.
1: Hah? Saya mimpi kah? Ada apa?
2: Kau mimpi, mama. Sampai kau batariak-batariak itu. Jangan-jangan.
1: Saya mimpi buruk. Pintole pergi kasih tinggal orang semua.
4: Bahaya. Pintole tidak di kamar. Jangan-jangan.
1: Apa? Jangan-jangan betul apa yang saya mimpi. Cepat, cepat pulang cari dia.
2: Kau tinggal saja, kau tinggal saja.
1: Oh, tidak, Bapak, saya harus ikut.
0: Saya harus berani.

0: raksasa. Jadi betul apa katanya?
1: Boleh, jangan pergi.
0: Apa? Tidak, saya harus cepat naik ke ruang raksasa ini.
2: Jangan pergi, Pintole. Mama mohon, jangan pergi. Mama sayang kau, Pintole.
3: Setahun berlalu, Pintole tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana dia sekarang ya?
2: Mama juga rindu dia. Bapak, mama sedih sekali. Bapak sakit sudah tambah parah. Tolong jangan kasih tinggal mama.
3: War, Betani, Dohar dan Mat. Mungkin ini takdir. Bapak Sutra kuat sekali. Tolong jaga mama ya. Jaga dan rawat alam ini yang dititipkan untuk kita orang semua. Dan Kowar, bimbing kau adik-adik semua. Jadi panutan baik buat semua orang. Bapak percaya, suatu saat nanti negeri indah ini akan banyak dikenal orang. Tapi ingat, tetap jaga torang pun.

0: Sahabat negeri, sang ayah berpesan agar keempat anaknya menjaga warisannya tersebut. Setelah ayah meninggal, keempat anak lelaki itu mematuhi perintahnya. Mereka menjaga pulau masing-masing dan mengelolanya dengan baik hingga akhirnya mereka menjadi raja dari setiap pulau itu. Dari sinilah sebutan Raja Empat yang berarti empat orang raja mulai dikenal. Sedangkan satu butir telur naga yang tidak menetas hingga saat ini masih disimpan dan mendapat penghormatan khusus dari masyarakat setempat. Seru kan ceritanya? Berpetualang sambil mencari tahu kisah legenda sebagai salah satu cara pelestarian budaya bangsa kita.
1: Keempat RRI Padang. Suara budaya.

Perumbat dari Padang, Suruh Budaya Sumatera Barat, Bayi Dun Serberanga. Sesudah tadi kita dengarkan drama legenda Petualang Aruna. Kita lanjutkan tentu saja kebersamaan kita juga rangkaian lagu-lagu peminang Serberanga sampai beko ke jam 9 malam ya. Saatnya kita beralih ke lagu-lagu gamat, tentunya dalam program gamat Palapeh Teraga Jo Dendang Melayu ya. Jadi malah dun serap ranga, Allah kita dengarkan lagu pertama kita, itu lagu peminang sesudah legenda tadi dun serap ranga, yaitu Fatwa Saputra, jo lagunya Usah Mande Mampatangisi. Berikut kita ke lagu dari Hayati Kalasa, berjudul Kasih Hilang di Rantau Urang.

Pernah nggak sih cek-cek kalender? Sadar nggak kalau ternyata posisi hari, tanggal, dan bulan pada kalender 2024 sama persis dengan kalender tahun 1996? Kok bisa? Nah, seorang profesor matematika di Narayana menjelaskan bahwa 2024

1923 mendatang. Tahun-tahun tersebut yaitu 1940, 1968, 1996, 2024, 2052, dan 2080. Sudah terjawab kan pertanyaannya?

0: Surat untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kabupaten Deli Padang Sarubudaya Sumatera Barat. Dasar perangnya, pemerintah Kota Padang menyiapkan 60 anggota kelompok siaga bencana atau KSB menjadi calon trainer atau instruktur kebencanaan. Nah, upaya yang dilakukan untuk memperkuat kapasitas masyarakat agar kesiapsiagaan dan respons menghadapi bencana tidak hanya bertumpu pada pemerintah. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan KSB memiliki posisi penting sebagai ujung tombak pemerintah dalam menghadapi kondisi darurat di lingkungan masyarakat. Nah, keberadaan KSB diperlukan pula untuk membangun kesiapsiagaan sejak sebelum bencana terjadi. Nah, dalam sana perangnya, menurut Fadli, karakter geografis Kota Padang membuat kesiapsiagaan perlu dibangun secara sistematik. Ancaman bencana yang dihadapi tidak hanya gempa bumi dan tsunami, tapi juga hujan ekstrim, banjir, banjir bandang, tanah longsor, hingga angin puting yang beliung. Nah, untuk itu Fadli menekankan pentingnya pemetaan peran dan respon sejak sebelum bencana terjadi. Ketika kondisi darurat muncul, masyarakat dan pemerintah harus mengetahui siapa nama tugas, lokasi dan harus ditangani, serta bantu pertolongan pertama dan perlu diberikan. Yalah, dengan salah penangga, itu satu informasi menarik dan sebenarnya untuk warga Kota Padang, di mana Pemkot Padang menyiapkan 60 anggota KSB Padang jadi trainer kebencanaan. Ya. Nah, informasi tadi di Selamat Tengah menemukan kita ke jam 20 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat, ya. Dan tentunya sebelum dulu sana kami kawani juga rangkaian lagu-lagu Gamat di Gamat Pelbagai Teraga, ya. Masih beberapa lagu Minang bisa nikmati sampai ke jam 9 malam beko. Yalah, dulu sana setelah tadi berlalu Pony Okta dalam lagunya Biso Indah Mengasan. Berikut maksud kami Ratus Kumbang Hujanlah Turun Pulau. Berikut kita ke Pony Okta dalam lagunya Biso Indah Mengasan.

0: Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Di jalan raya, setiap suara punya makna.
2: Ih, gak sabaran banget sih. Lampu masih merah kayak gini, masih aja tantin-tantin.
1: Gunakan klakson di saat yang tepat. Memberi peringatan, mencegah bahaya untuk menjaga keselamatan bersama.
3: Kalau bisa sabar, kenapa harus berisik sih?
1: Bijak berkendara dimulai dari hal sederhana. Gunakan klakson untuk jalanan lebih aman.
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dun sanak pendengar di mana saja berada. Nah, kalau lah muncul back sound ko, artinya kita lah bersama di program Gamat Pala Petaraga Jo Dendang Melayu tentunya dun sanak pendengar ya. Yalah, kalau begitu dun sanak pendengar, dua line telepon lah kami siapkan untuk menanti dun sanak dan kebaga buang. Silakan di 812-14 ataupun di 08-16-09-20-0. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya, lah kabur turun ya. Yalah, dun salam barangnya. Kita terima balik ya. Nanti lan telepon silakan di 0751812-14 ataupun di 08-16-09-20-0 konya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Oti.
0: Selamat malam Dabiyuang. Haha, banyo.
1: Alhamdulillah Oti ya. Lai senang-senang saja.
0: Kalau lai alhamdulillah tu buka ada
1: senang. Lagi lima bisa menorakot tersenyum awak bangga Oti ya. Kalau lama budi-budi ayo ke tangan awak Oti ya.
0: Kalau kini sudah sedang tersenyum tu.
1: Saat tersenyum kau lah tu ulang kau kan mereka senyum ya Oti ya.
0: Kan mereka senyum ya.
1: Jamplok membawa biji ulang aja dompet tu.
0: Jamplok kuning.
1: Ya.
0: Ya mantap tu mah. Ayolah ada buaya mudah-mudahan lain mudah ditarik sana. Halo.
1: Yo Moti.
0: Ya mudah-mudahan lain mudah ditarik sana mereka tarik senyum kan.
1: Jelah ini tarik Moti ya. Kadang-kadang kan badal lo nanti lo gak lo mau ambu tarik sana do.
0: Iya iya iya.
1: Lain gak pernah kosong kayak iya kok do. Lain membawa tarik sana.
0: Ya cuman kadang-kadang ini badal ya.
1: Iya. Itu kan iya lah Moti ya. Baja aku mutia. Kalau lo banyak mutia, kapal karam dia mau mutia.
0: Tentu iyo. Bada agak 2 ton total dibandingnya jauh iyo gak setengah ton dah mana karena kalah iyo dia mah.
1: Iya.
0: Iyalah ada buyung. Mudah-mudahan lain mana itu terima.
1: Amin.
0: Lagu ada buyung ini kok kita bagaimana kok ya.
1: Endong-endong dari yang Julian Muti ya.
0: Endong-endong namun lagunya ya. Dari yang Junet. Jadi dia buyang bekong buta kan bekong. Inilah nama siapan. Sianan kabar sewai malam gua.
1: Salam ini dapat pertemuan untuk Muti ya.
0: Terima kasih.
1: Semoga siap selalu umur panjang rezeki bertambah.
0: Amin ya
1: Allah. Ada segala amal ibadah diterima oleh Allah SWT hendaknya.
0: Amin.
1: Atau sekeluarga sama mutia, atau mutia seorang saja dong.
0: Ande, ya senang benar, Raswati, nak. Ya sajuk kira-kira, waduh.
1: Iya.
0: Andanya dah buyong, andanya dah buyong. Jauh-jauh menuara aja keluarga itu, loh, nak itu, ah.
1: Amin.
0: Iyalah. Okey.
1: Atu-datu, itu orang muda Widira.
0: Iya.
1: Diana, Wulan. Asinana.
0: Iya.
1: Aku andalan masa depan ke Sadoe ke Mamutia.
0: Andalan masa depan ya.
1: Ayo, kita di Bone.
0: Yup, betul.
1: Azatu, Pak Nur, Bu Nur, Maitam, Cikumbang.
0: Yo.
1: Jumlah Lebay. Sudah tu Pak Wawar Jamba.
0: Pak Wawar, ya.
1: Di orang rumahnya. Pak Sultan Pamenan, Pak Malin Sampono, Mbak Ayul, Mama Najwa, Ibu Monik, Ibu Edith Tanjuang. Aroni Taniago, Jo Putra Kelok Sambidan.
0: Yo.
1: Muko Balakang.
0: Muko Balakang lah nyam.
1: Orang Kapu Ambo, mesti ya.
0: Asya tu.
1: Ajo Piala, Jo Bahidro Tomi. Ajo Piala,
0: yo.
1: Asya tu, Roni Jamba. Terakhir, si Indah, mesti ya. Tu di sana awak kasadu aja lah, mesti ya.
0: Jadi, Dewi Yuang.
1: Terima kasih banyak, mesti.
0: Sama-sama, Dewi Yuang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah buyang tapai di seberang ya. Dah buyang di Hai Pacah ya. Bypass Hai Pacah lah baga buang. Silakan di Beralih kita ke 812414. Kalau lebih yang tadi ke 8 sepalih ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hah. Akan ada suara. Ya. Iyalah, redonan tak kurang pencet tadi mana sana pada enggak ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cik.
0: Iya. Kerasa kipa Pak Ujang Paibo namanya. Tadi lah barangkali masuk di pur punya adon kurang pencet, Cik. Iyalah, Pak Ujang. Lesek ya, Pak Ujang.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sedang di pur, ya, di Gunung Sari, ya? Jangan, ya. Lesek ya, dari rumah, ya. Lai segesa-gesa sedang di rumah dia.
1: Lai kita berlek tak usia.
0: Siap berlek.
1: Anak yang muntuh benar.
0: Oh, di Gunung Sari ya?
1: Iya.
0: Oh, iyalah semoga. Semoga sakinah mawadah warahmah ya.
1: Iya, nak dong undang-undang kenal lah.
0: Iya, tak masalah dah, Pak Uya. Iya. Ini Pak Ujang. Nyok, boleh wak. Alik-alik laki-laki ni mana. Iyalah, Pak Ujang. Lagu Pak Ujang ni kau.
1: Lagi
0: tu ramai agaknya
1: dah. Ya betul. Anak tiwang selamat
0: dia. Anak tiwang.
1: Ya.
0: Anak tiwang sebentar. Ya. Anak tiwang dari siapa tu, Pak?
1: Dari saya dan siapa?
0: Dari Renima ado, di Malik ado.
1: Renima salah.
0: Renima ya. Ya. Jadi hutan itu. Salamnya itu siapa, Pak?
1: Salam salam
0: tu, ya. Terima kasih.
1: Sehat,
0: dan masih sehat. Amin. Oh, amin. Ya, betul pula dapat Pak Bujang lah ya.
1: Ya. Itu untuk bulan tapai tadi.
0: Ya.
1: Putera Teluk Sembilan. Baginda Tommy di Mentawai.
0: Ya.
1: Haji Fema Lawih di Selumbu. Bu Yul di Lebuk Lintah.
0: Ya.
1: Mana Jua di Sebah.
0: Ya.
1: Diana di Punggu Hitam, Bulan di Lelong Karat, Sultan Pengendang di Lepuk Minturun, Maju Lebay di Lepuk Minturun, Haji Kumis tuan nak lepuk di Baru tuan.
0: Oh iya Pak Haji Kumis.
1: Itu Sultan Malin Sampono atau Sebalayang.
0: Oh iya Pak Malin Sampono ya.
1: Ya itu Pak Nur Tanjuang. Mana di Punggu Hitam ni, saya mana dapat sebut nama mesti ya. Dapat salam kompak salah dari Bujang-Bujang.
0: Jadi Pak Bujang.
1: Ya,
0: Yo, Pak Ujang.
1: Assalamualaikum. Widira.
0: Lupa ya. Ya,
1: lupa Widira.
0: Widira ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bujang Paibo dan sanak badang di Gunung Sari kini ko. Ya, bersama anak liau ya. Yalah, di belakang Pak Bujang Paibo kita terima balik ya. Di line telepon. Okay. Kita coba terima 08966. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Maukiah dari situ ke Maukiah.
0: Iya, Fitro, sehat ya.
1: Alhamdulillah, apa kabar Maukiah?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah,
0: alah, lagu Fitro.
1: Lagu di Obi Malik lah.
0: Apa?
1: Obi Malik.
0: Judulnya apa tuh?
1: Kaparinyo.
0: Kaparinyo di mana?
1: Kaparinyo, maksudnya.
0: Kaparinyo dari Obi Malik. Kaparinyo di Malik, dan dari Odi Malik ada dah yang
1: ana do di Malik.
0: Oh di Malik sebentar lo.
1: Oh. Ya. Kenapa betul yang nak ini kan?
0: Oh di Malik. Odi Malik nan dan gamatnya.
1: Enggak.
0: Odi Malik nan gamatnya do burung putih ya. Perak-perak. Kapal ada kaparinyo apa?
1: Itu. Kaparinyo
0: saya. Oke Mitro, salamnya Mitro.
1: Ya, salam kamu buat mau ke Dudi.
0: Ya, terima kasih.
1: Terus ada kawan-kawan sebagai UKTP ke UMP ya. Khusus untuk maduan event tadi di Pancara di Pembuluh Respect Joy.
0: Oke.
1: Ditambah sama Santa Kual Sia.
0: Dan dua tu. Pak Bujang Pak Ibu.
1: Oh ya, Pak Bujang Pak Ibu sama Pak Pengu Kongi ya.
0: Tidak, Buyang Tapai.
1: Oh ya, Buyang Tapai. Pak Pengu Kongi. Sudah setahun pemingan ada Kak Giana dah pukul kau sebelah sama Nyema Apak Nur Tanjuan ada pula Ungi Tanjuan udah Widya, udah Sunceng, Purwopuro, ada Ompika, ada Mak Mali Sampongo, Mama Ngajua, ada Purwopuro, ada Purwopuro, dan di Admoto Gima tuh, Pak, Anwar masuk,
0: Alon lah, Alon lah. Nyut dua barunya.
1: Mbak Yul.
0: Terus ketiga ya.
1: Ni Jesse. Ado Pulo, tanggi Mak Ado Bintang, Pak Chan. Ado Mak Kemugo, Mak Unyaengga, Ado Mak Bandaro, Ado Aku Ado Kacia, Ado Pulo, tanggi banyak yang di Pak Kaka, Amung dengan Solonyo. Dah bujang ke kuluan. Nama yang tak kesabut namanya cik-cik tanpa mengwangi rasa rumah ambo. Ambo salami lah ke sadonya gaya asap baja gaya asap sampai ke bawah kan. Kok dicabutan cik sebuah sudah mah. Jadi aku sangat pada tangan namanya tidak bisa ambo sambut cik-cik jambangan jambangi ke ambo ambo salami lah.
0: Yo Pitro, makasih Pitro. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pitro di bypass ya ke Lombok. Ya lalu terbangnya kita langsung saja ke lagu-lagu Nola Minta. Ada Endang-Endong dari Yan Junet untuk Dabian Tapai. Kemudian Anak Tiwang dari Renima untuk Pak Bujang Febo. Dan ketiga ada Keparinyo dari Fitro, dari Di Malik untuk Fitro ya, ayolah. Jangan kemana-mana dulu sana, buka balik ke sana, sudah lagu kuat tetap di 92,4 MHz dalam Gamat Pelapeh Teraga, Cerdendang, Melayu.

0: Labah Tabang Jomar Pati.
1: Ya. Yeah.
0: Tabangnya barami-rami.
1: Ya. Yeah.
0: Usah sana berusaha hati.
1: Ya. Yeah.
0: Akan saja lagu kami.
1: Ya. Yeah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifki MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Batombe merupakan seni pertunjukan balas-membalas pantun yang disampaikan dengan cara mendendangkan pantun antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Adanya kesenian batombe karena terlahir dan terikat dengan aturan adat yang berlaku. Maka terdapat syarat yang mengikat sebelum dilaksanakannya, yaitu penyembelihan sapi, kerbau atau kambing. Dikatakan melanggar aturan atau berhutang secara adat apabila batombe dilakukan tanpa penyembelihan tersebut. Dalam pelaksanaannya, alur batombe dimulai dengan pembacaan pantun pembuka oleh seorang datuk. Kemudian terdapat 13 pemain yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. 12 pemain memasuki arena dengan membentuk lingkaran, sedangkan satu pemain akan menari di dalam lingkaran tersebut. Kesenian batombe ini berjalan dengan penuh keceriaan dengan diiringi oleh musik gendang atau talempong.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: mula dun sana penengah di mana saja berado kita lanjut di gamat balap petraga jurnal nama Melayu ko dan silakan di dulan telepon kita ya. Oke, dun sana penengah langsung saja ambo terima telepon nan berikut ko ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo.
1: Selamat malam, Mas Mukti.
0: Malam dari mana udah?
1: Dari Padel Jamba.
0: Dari?
1: Padel Jamba.
0: Padel Jamba, tetangganya Pak Nur Tanjung ya.
1: Pak Nur Tanjung Pak Mukti.
0: Ya, hadi.
1: Aku tinggal di RMP.
0: RMP lo sama Leo nak?
1: Leo R7.
0: R7 Leo tuh.
1: Silakan kebetulan aku baru.
0: Ya. Jadilah atap tampe rumah tuh.
1: Di belakang ketulurah kebun baru Muti.
0: Nah.
1: Di belakang ketulurah kebun baru.
0: Di belakang ketulurah kebun baru ya. Ya. Oke, okay. Siapa tadi Fadel ya?
1: Ayo.
0: Oke, okay, Fadel Jamba. Lagu da Fadel ini kok.
1: Arumis bunga Tanjuang Muti.
0: Hah?
1: Arumis bunga Tanjuang.
0: Bunga Tanjuang. Biasa lah imah. Bunga Tanjuang dari Ian Junet.
1: Ayo Muti.
0: Jadi, yalah, salamnya untuk siapa, Dafadel?
1: Salam sama untuk Mauti, sekeluarga, doa-doa selalu.
0: Terima kasih.
1: Salam sama untuk Ulamu Jalan Dapai tadi.
0: Yo.
1: Ulamu Nogi Dira.
0: Ya.
1: Terlupa Pak Panur Tanjuang.
0: Mm-hmm.
1: Pak Ayon Tanjuang.
0: Ya.
1: Agi Tanjuang.
0: Mm-hmm.
1: Tuk Nana di Belimbiang. Pak Punyuan Budang Pak Ibu, dia.
0: Hah?
1: Budang Pak Ibu.
0: Bujang Pak Ibo di ya Gunung Sari ya.
1: Tak lupa Pak Ibo tu orang Muti.
0: Ya.
1: Ani buka meja demo sini.
0: Jadi Dafadel.
1: Terima kasih
0: Muti. Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Fadel Jamba di Gunung Sari ada sedangnya ya. Aha. Lama gabuang di 812 sampai 14 tadi ya. Oke. Okay. Kita di 0876 tadi ya. Olah, kita ke telepon berikutnya udah sudah berangga. Ya, kita coba terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Muti.
0: Yo, dah bui.
2: Malam lagi, Muti.
0: Yo, dah Roni Jamba. Okay, sehat. Sehat.
2: Alhamdulillah Muti ini
0: sudah biasa
2: ini
0: kok. Alhamdulillah. Lagu Daroni kok.
2: Lagunya biasa.
0: Atau
2: kau pergi tanpa relaku.
0: Kau pergi tanpa relaku dari Salmon ya.
2: Sip, masuk.
0: Dari Salmon. Okay, salamnya untuk siapa?
2: Salam tuh itu pertama itu untuk Mutia keluarga lu.
0: Terima kasih.
2: Semoga Mutia sehat selalu.
0: Amin. Amin.
2: Umur panjang rezeki murah.
0: Amin.
2: Dapat lah Mutia kau pergi ke Mekah tahun berikut kau nak yo.
0: Amin ya Allah.
2: Ikut baik itu mana bayar ni Mutia ma.
0: Yo betul.
2: Keluarga Mutia sehat selalu.
0: Yo
2: betul. Mutia saya selamat bertugas di Prompte Eri Padang.
0: Yo.
2: Tu salam untuk Umi Monik dari Kampung Awak.
0: Mm-hmm.
2: Tu salam untuk Umi Desi.
0: Ya.
2: Salam untuk Kanana di Belimbing.
0: Aha.
2: Tu salam untuk Padel Jambak tadi.
0: Yo betul.
2: Salamnya untuk Umi Juita Partel.
0: Aha.
2: Salam untuk Pak Buyan Tapai.
0: Hmm.
2: Ajo Bang Indo Tomi, Ajo Pialang.
0: Iya.

0: Mbak Yul di Lubuk Linta, Bu Nur. Pak Nur Tanjuang. Pak Uyun Tanjuang. Maitam Sekumbang, Jawi Dira. Itu saya di Kumis. Ya sudah itu Umi Diana aja.
1: Jadi
0: Umi Taki di Prakaraka. Dalam kesan dua saja lah mesti ya.
1: Dalam kesan dua ya.
0: Pak Bu Jampai Bu siap tinggal.
1: Jadi
0: yang tak sebutin namo dapat salam kompak dari yang perlu mesti ya. Dari Kabiang ah.
1: Yo.
0: Mesti ya. Mau kasih banyak mesti ya.
1: Yo Darni.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mesti.
1: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Roni Jambak di Tabiang dan Serak Barangnya lah Baga Buang. Sudah salonnya ada Fadel. Ada Fadel di kampung apa di Cangkeh ya, kampung baru ko dan Roni Jambak. Yalah, kita bapak lihat 0751 812 414. Di malam nanko sesudah tadi kita terima udah Roni Jambak di 0816 ya. Silakan 812414. Kalau tidak ada kita tetap di 0816-09260 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya Pak Nur. Oke Pak Nur. Laisa Pak Nur.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, okay, laisa mo gitu. Yalah Pak Nur, lagu ini kok.
2: Jadi lo lain itu.
1: Rambutan Aceh itu. Rambutan Aceh sebentar.
2: Tadi yang berbunga gini man.
1: Oh iya. Mantap tuh mah. Rambutan Aceh dari Rosnida ya.
2: Iya.
1: Oke Pak Nur, lagu siapkan. Kawas salam Misha kok.
2: Pertama untuk utis keluarga kan.
1: Yo,
2: mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Rezeki halal berkah.
1: Ya, amin.
2: Datu dapat keturunan yang saleh.
1: Amin ya Allah, rabbal alamin.
2: Datu buat si tetangga ambo tadi dari Jambak.
1: Ya, si Fadel.
2: Fadel dari Jambak kan?
1: Yep.
2: Dia bakang kan tudurah tempatnya.
1: Yep, benar.
2: Sudah tu untuk nak sementara ko siap ampuru muti ya.
1: Roni Jambak.
2: Roni Jambak ya.
1: Ya.
2: Sudah tu Bunda Queen, Yulmi,
1: ya.
2: Ulan, Diana,
1: ya.
2: Juita di parcel. Juita tu dua mati.
1: Ya.
2: Dulu Juita dia nu kan di pasar pagi kan.
1: Iyalah.
2: Sudah tu Angkurajo Kaci. Malin Sampono yang sedang sibuk berserau dulang kan. Sudah tu Putra Kelok Sembilan. Yoemanyo Roni Kianiago Putri Sekumbang. Roni Jambak lah. Sudah tu Bujang Ibu tadi kan. Sudah tu Ajo Piala Ajo adiknya Gindo Tommy. Maitam Sekumbang. Jo Siding Petro. Asadoi rasa ti.
1: Jadi.
2: Nenda tersabui dapat salam sadonyo.
1: Jadi Pak Nur.
2: Dia nampak berada kan.
1: Ya, kasih Pak Nur.
2: Terima kasih ti ya.
1: Sama Pak Nur.
2: Mudah-mudahan utis ya selalu keluarga.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjung. Di Cangkeh dong sebenarnya ya. Yalah kalau itu kita putarkan lagunya dulu. Aduh. Bunga Tanjuang. Bunga Tanjuang kau untuk Fadel, udah Fadel ya. Kemudian kau pergi tanpa relaku dari Salmon untuk Darun Jambak. Dan terakhir ada Rambutan Aceh untuk Pak Nur Tanjuang ya. Iyalah jangan kau kemana sana, kamu kau balik kau kemana sana sudah lagu-lagu kau. Tetap di Prom PR di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Indang adalah salah satu pertunjukan sastra lisan masyarakat Minangkabau, khususnya masyarakat Padang Pariaman, dalam bentuk dendangan dengan instrumen pengiring berupa rafai atau sejenis rebana kecil. Pertunjukan Indang menampilkan tiga kelompok penyaji, yaitu kelompok tuan rumah yang disebut dengan pangka dan dua kelompok tamu disebut dengan ale. Satu kelompok Indang terdiri dari 8 sampai 22 orang pemain yang semuanya laki-laki, dipimpin oleh seorang dikie atau kreator, dan lainnya adalah anak Indang. Satu kelompok penyaji akan menampilkan materi pembukaan berupa permintaan izin dan kerelaan, manasik berisi kajian keislaman, pasambahan berupa sapaan dan permintaan maaf, dan lainnya, rundiangan berupa pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban, dan pertanyaan-pertanyaan lanjutan, serta penutup yang berisi permintaan

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: dengan sana barangnya. Kita lanjutkan Bali rangkaian lagu-lagu Gamat Kedun sana dalam program Gamat Palapetra Gajo Dendang Melayu tentunya. Enak. Yalah, kita coba terima nan lama suak di 08 96 09 240. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Yo, Pak Yon.
1: Sehat,
0: ya. Alhamdulillah sehat. Bako balantalantong ta soroga.
1: Ini?
0: Alah.
1: Alah. Tadi jak kabelnya lah.
0: Mulai lihat.
1: Ya. Salam aja.
0: Tu ni tu nak.
1: Ya.
0: Tu posisi yang pas mana?
1: Pas macam
0: ya. Pas tu mah. Tadi dia pada keen bana mah.
1: Ya.
0: Alhamdulillah Pak Yon. Alai, Pak Yon balik segi ya.
1: Alai sepayuang.
0: Alai sepayuang ya. Sepayuang. Sepayuang kalian dah sepayuang.
1: Hah? Sepayuang baju wati.
0: Nggak, sepayuang baju tempe ya. Sedang mangga Pak Yon kok? Sedang telepon.
1: Kini itu ya?
0: Iya, sedang telepon.
1: Sedang menelepon usti.
0: Iya.
1: Alun udah jauh ya, usti ya.
0: Indah.
1: Pertanyaan usti ya.
0: Ambo mau negaskan.
1: Udah jauh sekali.
0: Ambo mau negaskan gitu kan. Yaudah, iya sedang telepon kan.
1: Iya.
0: Ya
1: do dah.
0: Ado lah ya.
1: Ado. Oh, jadi pas hari nak sobo orang.
0: Ano cari?
1: Ya nan kan tadi.
0: Kak kada nasi jadi masuk sobo.
1: Ya, entah kon dapat uti ado kan.
0: Ado, sobo lah. Nah,
1: kan ya ni. Apo ko yo uti?
0: Itu nak tahu sabian tu sabian.
1: Kecap mak pajat itu ya nak.
0: Ya, itu cek. Cek pajat tadi itu ya. Itu ya.
1: Ayo lah cek.
0: Cek pajat patang itu
1: cek. Banyak lu dosa nak kamu suka buku.
0: Jadi, di Pak Yon.
1: Disewai seketik ni.
0: Di lagu lah lu.
1: Tapi lah dia kecil ni aduh. Dia lu cari ke pesan nak. Nak aduh dah. Kau dia aduh. Dia kau dia aduh.
0: Lainan, tapi segitiga lah ya.
1: Oh, tak lu nyukui dah.
0: Lagi tiga dah pasang buang cik segi deh. Mau guntiang setiap jadi siapa.
1: Salam lah dia putra. Salam dia putra satu mas. Satu cua.
0: Lain di guntiang setiap jadi empek segi lima.
1: Ayolah.
0: Jadi.
1: Ayolah cia.
0: Yo Pak Yon.
1: Itu sewai seketik cia.
0: Sewai lah kaya.
1: Sewai putra terus sebulan dia.
0: Mau
1: dira. Macam sekumpang.
0: Ya.
1: Aldi Tanjung.
0: Iya.
1: Om Peter.
0: Om Peter, ya.
1: Roni Jamba.
0: Aha.
1: Jemlo Lebay, Pak Di Kumis. Yang Pak Ibu. Tetam Pamenan.
0: Iya.
1: Bunda Yul. Ibu Zur.
0: Iya. Yep.
1: Desi Steba, Desi Mama Najwa. Da Monik,
0: yeah.
1: Da Queen, Mami Regan, Anana di Belimbing, Desi Asratek, Uni Yunita, Hendra, Nanda, siapa tu kira lagi ya?
0: Siapa nama dia?
1: Pak Roni Caniago tu ya.
0: Pak Roni Caniago.
1: Ya.
0: Kalau Caniago kok balik apa gini lah. Molo nak nak jago ah.
1: Enggak masuk enggak apa aduh.
0: Tak boleh dia.
1: Ya, nak dipikin lah tu ya.
0: Oh, itulah dia.
1: Mesti anda masuk itu terima.
0: Yo.
1: Dipikin lah awak. Lain nak mula lalu tu ya.
0: Ya, nak mula lalu lah.
1: Ya.
0: Lain lah tensi dia kok.
1: Ya, nak masuk di risiko enggak lah.
0: Tu lah.
1: Pahaminya bagaimana? Terserah.
0: Tak, nyo mana bukan.
1: Paham.
0: Nyo bukan apa? Abu kena masuk. Payah masuk tu je.
1: Dah do nak payar dia.
0: Di Pak Yon dah lay mulus sama.
1: Indah. Kalau niat dia ti ke masuk tu, yang terima orang cepat dia.
0: Yolah. Ada siapa lagi?
1: Pak Nur.
0: Pak Nur, ya.
1: Ya, Pak Munir.
0: Begitu.
1: Itu niat ti lain nak masuk mati ya. Nah, tapi orang ni jamba.
0: Iya.
1: Itu niat ti. Ko niat ti ya. Ko ada perencana, ko ada ti.
0: Iya, benar. Itu siapa lain?
1: Saya kira oleh dia nak tersabui nama dia menyampaikan kore.
0: Jadi
1: tolong mana, minta tolong dia.
0: Dibungkui ya sedoy.
1: Ayo minta tolong
0: sampai. Ulala.
1: Ayo Diana ulala.
0: Atu Om C.
1: Oh Om Pite. Ya lah tia.
0: Jadi
1: tidak tu sebagai larut tia.
0: Biasa kan lembut itu.
1: Assalamualaikum untuk tia sekeluarga, sehat selalu.
0: Terima kasih Pak Yon.
1: Lel pulang ya tia.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Aduh tia. Lelo tia pulang.
0: Iya.
1: Ajau cendek lo kau lekap.
0: Dah,
1: dah. Ya lah tia.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. ya, itu mau potong lho. Pada sama lah saya kau enak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Itu tidak mungkin. Nah. Di belakang Pak Yon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ande, nak pisang mau kira ya.
2: Iya, mbak, nak
0: ande, bako kau selang litak mana suara kau eh.
2: Ini itu lah gaya.
0: Oh, itu lah gaya dia. Alah.
2: Eh, apa yang lah kita yang belum buat ni?
0: Baca.
2: Itu kait tu lah, makan tu, makan dah.
0: Iyalah.
2: Masuk lah, makan dah, indah.
0: Alah. Selang lima kau?
2: Alah, sedang punya di suatu tempat.
0: Di suatu tempat, di Sanjung.
2: Ketika itu
0: hari Sanjo jangan rintik alah bau hujan batangnya lemah mana siapa gua nak
2: aman aku cuma dapat apa di Solo
0: nanti yo di Solo yo sedia lawak ya
2: bangga dapat itu tidak apa bangga dapat musibah ada ke Solo dah
0: itu tidak dapat dah awak nak
2: iya.
0: Tapi lah ma, muju dah dapat dia raya, ya nak?
2: Iya.
0: Malang sekejap matu.
2: Iya.
0: Bahkan tak liau, tu baca, Wak.
2: Iya.
0: Kan gitu.
2: Iya. Cuma tu, tabah, awak tabah menghadapi.
0: Itu kan, perlu. Iya. Nisang,
2: Iya, lagu mbo Kaparinyo.
0: Kaparinyo, Wak, lah, yang menyambik ni, Vitro tadi.
2: Dah siapa kaparinya?
0: Titro.
2: Kaparinya banyak, mana kau?
0: Iyo banyak, cuman kaparinya apa kaparinya? Kalau pentingnya apa? Cerewet tu.
2: Ada kalah.
0: Betul kalah.
2: Si Tikam.
0: Tu masuk tu.
2: Tikam kau siapa? Nuk kau ada yang?
0: Dari penyanyi lah ya. Oh di Malik ada kau.
2: Dari
0: Asmida Darwis ada.
2: Asmida Darwis ini agak mengalun-ngalun musik ini.
0: Nah, rasa Tikam lo rasa ya?
2: Iya, itu ayo kalau lagu itu ada kok. Nasi Tikam kok ada kok. Nasi Tikam kok ada kok.
0: Tikam-tikam lah, Tikam Jajak lah.
2: Oh, Tikam Jajak.
0: Itu lah. Gitu.
2: Ini baru cara Jajak itu Tikam lah.
0: Nggak, pun nak tahu itu tercuma. Ambo sa sabu isinya.
2: Ambo na yang belum buat training mah. Yo, orang yang jumpa assalamualaikum, jodanya kon salam
0: je. Salam je.
2: Malam masih lain.
0: Ampun nak pisang tu kan lari.
2: Iya tu, ada bakor dia lagi capek mah. Pada tembak sa sini nak.
0: Pada pada solo nya, jangan apa. Ambo tolong ste.
2: Ini lah, aja lah lah. Lah apa ini orang semua nak
0: kau? Ayo ciri khas.
2: Ini cari, ini ciri khas ini orang mari jual lah.
0: Ini masing-masing, ini masing-masing ada ciri khas semua.
2: Ini ada ciri khas ini orang.
0: Tua. Kau sedang di satu tempat ni mana ni kau?
2: Siapa?
0: Nak pisang satu tempat di mana ni kau?
2: Enggak, lainnya pun di kawasan Papua.
0: Papua ya.
2: Pauhunan dan sekitarnya.
0: Yo betul. Pauhunan dan sekitarnya ya.
2: Ya.
0: Jadilah
2: Papua namanya sama.
0: Yo bana.
2: Iya. Ini waktu di mana ni kau?
0: Ambo.
2: Ya.
0: Ambo kini kau sedang duduk bana di bangku
2: pilot. Di kawasan Sudirman.
0: Di kawasan Sudirman 12 Padang. Dari kawasan Sudirman 12 Padang inilah.
2: Jadi tu nombor 2 Padang ni nanda kau.
0: Iya 2 lemah.
2: Ah itu kata ini kau seorang yang lain tu nombor berapa dah?
0: Ah?
2: kata muka tu orang jalan.
0: Kata itu boleh kurang boleh kurang sketek tu mah.
2: Dia akan nanti kau balik sini.
0: Ini banyak mah, wal cara tu. Ini cie tu.
2: Ini nombor kau banyak lah aku mah.
0: Okay, abe mah, abe cie, abe cie.
2: Ya,
0: kurang ini kang terang apa?
2: Indah kurang sedang puah. Sedang berdebat.
0: Oh, berdebat ya.
2: Iya, sedang berbagi pendapat.
0: Oh, iya, iya.
2: Berdebat itu kan berbagi pendapat.
0: Oh, itu arti dia.
2: Ya, berdebat itu mau berdebat, Pak.
0: Hebat lah. Hebat
2: lah. Hebat lah pendapat aku, nak.
0: Berbagi pendapat,
2: berdebat. Yang Mbak Pudu tadi kami, dalam pembuat itu kan Mbak berdebat, enak.
0: Iya, lah. Ya. Betul.
2: Mama Ambo ada kereta tadi, dong. Lama tukar lah gue, Mbak Ambo.
0: Alah, lama tukar.
2: Iya, indah nak bujuk, indah apa, nak yang mulu dah, dah.
0: Ndak, dah bagi dua dah.
2: Lah tu sapi ni ciri.
0: Lah makan rebutan ya.
2: Oh, lah makan rebutan. Lah rebutan. Ya lah pasal lah babu yang mulu kadang mulu kena pecah lah kan.
0: Rebutan kan. Rebutan kau jauh lah tiba tu dari Aceh.
2: Ya. Ah, dari Aceh. Oi, rebutan Aceh tu jangan salah kau dah mak yo mani tu mah.
0: Alai.
2: Yo baru pa yo nak banyak makan rebutan kan mengawangan makan Aceh itu dah. Hei. Yang belum buat kan banyak makan rebutan yang mengawangan mah.
0: Banyak ya.
2: Sedang apa ni maya kena kunyang-kunyang air tau ya.
0: Kunyang-kunyang air ya. Kunyang air tu karuah ha.
2: Kecil lah ingat-ingat dia lah. Sama dia yang hutan tu. Sedang kunyang air dulu. Apa lah tau
0: air ya.
2: Kunyang air tu. Masa ada air kunyang tu karuah mah air nak nukar.
0: Iya. Karuah tu mah.
2: Salam lah apa dah muka.
0: Asya.
2: Salam lah kau untuk belum buat tu.
0: Jadi.
2: Untuk nukar kau sekeluarga.
0: Terima kasih Nabi Sang.
2: Untuk mak buat tadi tu.
0: Iya, iya.
2: Untuk mendokuin ni mana enggak ni mana kau. Mendokuin.
0: Iya.
2: Untuk sedar-sedar nak kawal kebuah mereka nak kawal.
0: Jadi apa yang debat lekang tu? Bagi merata ya?
2: Ay, tidaknya kan masalah retik ni nak kawal.
0: Tak.
2: Cuma de undang awak kata banyak nak santiam tadi tu.
0: Oh iya. Kau
2: nak cikgu ikut dan mana nak.
0: Sama je aku mana. Sama tiba persembahan nak.
2: Ay, iya cikgu ikut dan dari.
0: Ya.
2: Ada yang awak mana ngalah nak kawal maka tu ingin. Ada jambat tinjau je lah nak.
0: Iya sama persembahan. Persembahan tu. Ayo,
2: ikut-ikut.
0: Pasambah.
2: Kalau dia masuk ada punya penapik wajah siap nak nanti kau mungkin nak tekan kau penapik lah cuman nak.
0: Iya betul. Ayo,
2: ini dia dengar. Dia dengar orang cik dia nak kau.
0: Itu lah. Sama orang pasambahan. Pasambahan tu inti kan cik dia nyuruh makan. Ya. Nyuruh makan kan itu. Tapi sampai lo dingin nasi.
2: Kau dah sentiasa ni bapa dan anak muda makan ni dan orang
0: tua. Iyalah.
2: Oh baru nyusur orang makan kerja makan. Iya. Tu basuh.
0: Iya.
2: Mana mahu awak pun aku nak bawa dari siku kau dari rumah tadi itulah makan. Kamu ada orang tak dia pergi makan di rumah awak.
0: Iya.
2: Ada mana lah waktu dan aku.
0: Iya.
2: Yang dimakan kau lain tak di tangan aku atau bapa membebankan pihak yang terkait kan.
0: Iya betul.
2: Iya. Kau berdebat sama aku.
0: Nah, kalau kau diskusi sama awak.
2: Kau berang aku.
0: Ambo ambo ya.
2: Sembilan dalam malam warna ni kau bagaimana? Nego mai.
0: Ambo ya iyo.
2: Kau tahu tahu. Tanda curhat. Kau berapa curhat? Kau kena minta nombor.
0: Ayolah. Assalamualaikum.
2: Kena untuk tanda nak buang ikut aku.
0: Jadi.
2: Kena gelar aku.
0: Ayo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldi Tanjung di Papua. Cik Papua. Kau nak negeri Papua? Harus nak singkatan Pauah apa? Pauah ni apa Pauah? Unan dan sekitarnya ya. Aduh saya nak pisang moga ya. Ya bana nak. Yalah dun sana barang ya. Itu tadi Aldi Tanjung. Lagu nun mintanyo si Tikam ya. Si Tikam lagu gamat ko memang judulnya itu agak unik dulu sana barang ya. Yalah dari 08 sebalik, kita tentunya ke 0751-8125 sampai. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo.
3: Apa sih orang mutiar ditanya Pak Yon tadi itu?
0: Iya, kemas. Saya selama main lah.
3: Iya, ini sikonya mutiar.
0: Ande.
3: Amalah. Di barak-karakah, yo.
0: Iya, nak malah salah menyawak lah kawan deh ya. Ya, sangko.
3: Ini menangah.
0: Ini sangko lah. Itu
3: udah rami mutiar. Supaya masuknya rami.
0: Iya, kadang-kadang lah tekilir lo jempol kok ya.
3: Iya, tak kira ni jempol lah. Kita kan kalau ketujuh satu
0: Iyo, Pak Ale. Ini kan harus dibagi, Pak Roni. Kalau itu kayak itu saya nomor apa kok? Ibu loik. Ya kawan sabalah ya nak.
3: Iya iya.
0: Ini perjuangan la luar biasa loh.
3: Iya.
0: Tentu dibagi.
3: Itu dibagi misalnya kok ke nikah ke kolega ya.
0: Tua. Sana itu lain nak buka ni WA tu dah. Asal buka WA kok orang kalau berjuang kau mati matian ah. Kan gitu. Iyalah. Alhamdulillah Pak Roni. Pak Roni banyak. Kok suara enggak?
3: Alhamdulillah lah iku.
0: Kok suara enggak dibuncung terengah lagi orang lagi hidung.
3: Agak batuk ya.
0: Itu cuma.
3: Iya.
0: Lah di dong.
3: Alah peari batuk
0: ah. Lain enggak kena ya pokok lo. Ah.
3: Batuk.
0: Aka bu esok ko lo.
3: De cuaca kalau mesti ya.
0: Itulah.
3: Dari hujan.
0: Panik. Ya pakailah apa tu? Sepet tangan basah gempe itu di muka.
3: Lain pakai masker. Tapi bantal lorinya balai.
0: Iya. Namo banyak kiki tibo ya.
3: Iya. Tibo capeknya payi lah. Pak berisik pun tak payinya
0: tu ya. Iya, dapat dia awak nak.
3: Iya, dapat dia awak tu loh.
0: Telah indah cewa iyo cewa balai.
3: Iya.
0: Yalah,
3: disyukuri aja lah mesti ya.
0: Disyukuri.
3: Iya, dijalani apa adanya.
0: Andelah duduk kaji itu mah. Lagu Pak Roni ini kok.
3: Lagu gamat mesti ya.
0: Iyalah.
3: Apa itu lah mesti ya. Kau pergi tanpa relaku itu lah.
0: Andelah dulu kawan dari bakal.
3: Lah dulu tak lah dulu
0: ya.
3: Oh dulu ya.
0: Siapa tadi minta tu ah. Korli benar-benar kau tu ah.
3: Siapa lah nanya.
0: Roni Jambak tadi ya.
3: Lah nanya siapa.
0: Siapa.
3: Pak Sam-Samber lah.
0: Pak Sam-Samber judulnya?
3: Rato Dagang
0: tu. Woi, koyo tu mah.
3: Iya.
0: Kok lagu paling unik kok?
3: Lagu paling unik Rato Dagang mah ya.
0: Tiga nak nganok deh.
3: Padahal buat lagu mesti ya.
0: Hah?
3: Waktu di Pro 2 dulu padahal buat lagu kok mah.
0: Oh iya.
3: Iya, Pak Sam-Samber keyboard tu mah.
0: Iya, betul. Ini langsung. Oh itu Bapak Yo, tentian ini lagunya mana mah.
3: Iya lagunya mana? Iya nyonya Santiang buat nama buat mang keyboard kau mah.
0: Iya lah, boleh lah nyawa tiga buat lagu tu dah tangan neneng ada.
3: Lima suara aja tahu tu mah.
0: Iya betul. Ah
3: tak kalah buku tu ni aje.
0: Iya.
3: Nah tanya bapa cam, nak tahu buat mah aje.
0: Mengecek soal lele dia mah.
3: Kalau jalan dia mah ya.
0: Yelah Pak Roni, Ratok Dagang.
3: Ah ini mesti ada kau baca belakang sud ya.
0: Jadi Pak Roni.
3: Salam stay mesti ya.
0: Jadi.
3: Selalu temu untuk Muti ya, semoga saya selalu banyak rezeki murah.
0: Amin.
3: Salam puluh untuk Mice.
0: Iya.
3: Amak Ambo tu ada uduri ya, Mak.
0: Iya, Amak ya.
3: Ayo, bagaimana, Amak? Saya selalu ya, Mak.
0: Iya. Amak one kok?
3: Salam puluh untuk Ajo Piala.
0: Puluh, Amak kok Amak one kok?
3: Iya, Amak one, Mak.
0: Amak one. Tengok Amak. Sangka si Amak si Arul.
3: Nah, ini kan, nanti kan Amak one.
0: Iya.
3: Kalau Amak kan
0: ya. Oh, Amak kan ya. Iya. Biarlah itu semua Amak lah, Mak.
3: One sama Amak, Amak mesti ya.
0: Iya, sama. Ambo ke Amak, Amak one lah, Mak.
3: Iya. Kalau di Piaman, Bapak Amak.
0: Iya.
3: Kalau di Padang, Amak one.
0: One, ya itu. Ambo ke Amak, Amak one lah, Mak.
3: Amak one lah, Amak mesti
0: ya. Iya.
3: Salam pula Pak Nur Tanjung.
0: Itu.
3: Aldi Tanjung. Ridwan Tanjung.
0: Iya.
3: Pak Yo Tanjung ya tu mah.
0: Ayo Tanjung ya.
3: Tanjung. Ada tu nama produksi tu yang di Tanjung tu mah.
0: Iya di Tanjung ya.
3: Salam pula untuk Aja Bujan Tapai Jawa Nuara tu. Putra Kelo Sembilan Jaya Mah.
0: Iyo.
3: Bagi Do Tommy. Aja Piala.
0: Ayo.
3: Nah tu ada lo terangnya ada mau dia di pasar Peter Pan ya tu.
0: Oh, ndak Om Peter.
3: Om Peter.
0: Peter Pan tu. Itu di Jakarta tu mah.
3: Iya. Tambah ke saya Om Peter Pan.
0: Om Peter Pan ya.
3: Iya, ni dah gagal lah mau tu sena.
0: Iya.
3: Om Peter Pan ya. Di pasar yang lagi duduk-duduk di Sate Lawe itu
0: ah. Iya, ex Sate Lawe.
3: Sate Lawe aja dua sedang mas ya.
0: Iya betul.
3: Itu telah 80 untuk Mbak Yul.
0: Mbak Yul.
3: Pokok satu Allah lah mesti ya.
0: Satu Allah saya. Ya.
3: Saya kompak, salam kompak dari Ambo mesti ya.
0: Jadi perin salam tu ni Ambo ya.
3: Ayo ni ku ada mana
0: ni. Ayo salam.
4: Halo mesti.
0: Halo ni. Deh lalamu teragak dengan Soroni ke?
4: Nah, ya. Ini dengar mesti ya.
0: Lah iya. Anda lah lah kesepian lambu dengan Soroni. Ya. Lah iya.
4: Lah.
0: Iyo iyo iyo. Namu dia pakai apa kompek na.
3: Hello Muti.
0: Iyo Pak Roni.
3: Di tepi pantai.
0: Ah, lalai noah.
3: Cukup sekian. You and bye bye.
0: Lah tak mau cintun cian noah. Lah tak mau cintun cian.
3: Nyedah
0: dah mainnya.
3: Nyedah
0: lain lagi
3: mas.
0: Aduh. Nyedah dah mainnya. Dadah.
3: Dadah. Jangan kau kedah.
0: Bye bye.
3: Durian di tepi pantai.
0: Cukup
3: sekian. See you and bye bye.
0: Yo baru ni. Bye bye. Batu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batu apa baru ni kan deh. Rasa balik 20 tahun lalu buat rasa warni ya. Kena bapak ikan. batu umur dia. Yalah, ada terang menengah. Alat Tigo. Nama terima di sesi ko. Dan nampaknya... Wah, tunggu lu wetong lo deh. 6, 10, 8 balik, 6 balik. Mungkin lah, masih bisa lah surang berdua lah. Sudah kena. Namun selalunya kita dengarkan sapu tangan bahasa Giampe untuk Pak Roni Ceniago. Pak Roni Ceniago. Untuk Pak Oyon Tanjuang ya. Kemudian sudah tu ada Sitikam. Untuk Lapisang Bo, Aldi ya. Aldi Tanjuang pulau. Dan terakhir berko di Desiko ada Ratu Dagang. Lagu unik ya. Dari Sam Samber untuk Pak Roni Ceniago. Jo, ini Putri Sikumbang ya. Yalah dun sampai tengah kita nikmati tiga lagu tetap bersama kami di Gamat Pelbagai Tarekat Jodendang Melayu Perompak Ri Padang.

0: Di Minangkabau, Sumatera Barat, ada ritual yang disebut Malam Bainai. Prosesi Malam Bainai merupakan momen penting sebagai wujud doa restu dari para sesepuh keluarga, kerabat dekat di malam hari sebelum pernikahan. Prosesi tersebut memakaikan inai atau daun pacar merah ke kuku-kuku jari calon pengantin wanita. Selain memberi tanda bahwa wanita tersebut sudah menikah, dengan memakai inai, pengantin wanita diyakini akan terlindung bahaya atau hal-hal buruk lainnya jika sudah melewati prosesi tersebut. Uniknya, tidak 10 kuku jari tangan dipakaikan inai, tapi hanya 9 jari. Karena 10 berarti sempurna, sedangkan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Inai yang dipakaikan ke masing-masing kuku jari pun punya doa dan makna yang berbeda-beda. Para kerabat yang memakaikan inai biasanya akan membisikkan kata-kata berisi nasihat tentang berumah tangga kepada calon anak daro.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
0: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dan saya berangga di mana saja berada, lah 9 orang. Enam berterima di malam nan kudus sana. Dan lah buat kita ke jam 10 malam lewat 53 minit waktu Indonesia Barat. Dan rasanya tak mungkin lah yang berterima dan sana berada berangganya kerana lah jam 22 lewat 53 minit ko. Ya, beko tak potong pulau lagu dan sana. Ya nak? Dan tak bisa pulau baku cindan ya. Yalah dosa perangga. Kalau baik itu sana sampai risiko saja. Gamat lebih teragak jadi nama Melayu untuk malam kini. Terima kasih untuk Nala Bagabuang. Ya, mulai dari Dabu Yang Tapai tadi sampai Pak Ron Ceniago. Dan baik itu pulau dan mandangan-mandangan saja di rumah. Ya, mudah-mudahan terhibur. Jauh lagu-lagu gamat yang kami hadirkan. Diminta dari dosa kita tadi ya. Dan bagi anda bisa menerima malam kini, mohon maaf ya. Bukan tak nak menerima, tapi ya mungkin kondisinya belum memungkinkan ya. Yalah mudah-mudahan dosana bisa bergabung balik bersama Bodi atau bersama Riri Bagai di Gamat Lebih Teraga jadi nang Melayu ko di kesempatan berikutnya. Dan akhirnya saya Rianjo lagu duo dari Yan Junet dan Susi. Ambo sudahi dulu Gamat Lebih Teraga jadi nang Melayu ko. Terima kasih banyak dan mohon maaf ya. Sampai bersama balik dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam Gadang adalah nama untuk menara jam yang terletak di pusat kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di empat sisinya, sehingga dinamakan Jam Gadang, sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Selain sebagai pusat penanda kota Bukittinggi, Jam Gadang juga telah dijadikan sebagai objek wisata dengan diperluasnya taman di sekitar menara jam tersebut. Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat baik di hari kerja maupun di hari libur. Acara-acara yang sifatnya umum biasanya diselenggarakan di sekitar taman dekat menara jam ini. Jam Gadang memiliki denah dasar seluas 13 x 4 meter. Bagian dalam menara jam setinggi 26 meter ini terdiri dari beberapa tingkat, dengan tingkat teratas merupakan tempat penyimpanan bandul. Bandul tersebut sempat patah hingga harus diganti akibat gempa pada tahun 2007. Terdapat 4 jam dengan diameter masing-masing 80 cm pada Jam Gadang. Jam tersebut didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda melalui pelabuhan di Teluk Bayur dan digerakkan secara mekanik oleh mesin yang hanya dibuat 2 unit di dunia saja, yaitu Jam Gadang itu sendiri dan Big Ben di London, Inggris. Mesin jam dan permukaan jam terletak pada satu tingkat di bawah tingkat paling atas. Pada bagian lonceng tertera pabrik pembuat jam, yaitu Fordman Rollinghausen. Fordman adalah nama belakang pembuat jam, Bernhard Fordman. Sedangkan Rollinghausen adalah nama kota di Jerman yang merupakan tempat diproduksinya mesin jam pada tahun 1892.
1: Permen lollipop dong 2 biji.
2: Wah, kalau lollipop udah habis, Dek. Mending Ade beli permen ceria ini deh, Dek. Enak loh, Dek.
1: Enggak ah, Mang. Ade mah sukanya lollipop doang. Kata Mama juga enggak boleh permen yang lain.
2: Ade coba dulu deh yang ini. Enak banget, Dek. Permen ini bisa bikin Ade seneng dan riang. Terus Ade bisa percaya diri deh. Dan Ade memang kasih murah deh.
1: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
3: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
4: Narkoba, jangan coba-coba.
5: RRI.co.id RRI.co.id Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Di Minangkabau, Sumatera Barat, ada ritual yang disebut Malamba Inai. Prosesi Malamba Inai merupakan momen penting sebagai wujud doa restu dari para sesepuh keluarga, kerabat dekat di malam hari sebelum pernikahan. Prosesi tersebut memakaikan inai atau daun pacar merah ke kuku-kuku jari calon pengantin wanita. Selain memberi tanda bahwa wanita tersebut sudah menikah, dengan memakai inai, pengantin wanita diyakini akan terlindung bahaya atau hal-hal buruk lainnya jika sudah melewati prosesi tersebut. Uniknya, tidak 10 kuku jari tangan dipakaikan inai, tapi hanya 9 jari. Karena 10 berarti sempurna, sedangkan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Inai yang dipakaikan ke masing-masing kuku jari pun punya doa dan makna yang berbeda-beda. Para kerabat yang memakaikan inai biasanya akan membisikkan kata-kata berisi nasihat tentang berumah tangga kepada calon anak daro.

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Nomor pemadam kebakaran. Nomor BPBD.
1: Anak mama sibuk sekali. Sudah mencatat apa sih?
0: Selesai.
1: Selesai?
0: Ini mak, adek sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adek mau tempel di beberapa sudut rumah kita agar kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah cari bantuan.
1: Wah, bener juga ya. Mama setuju ide adek. Anak pintar. Ayo mau bantu.
0: Emang, Ma.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat, sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu,

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunan-Mu.

Dun sana pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Selasa 22 September 2026, dari pagi hingga malam ini. Dan kita akan kembali bersama esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Hatu Arman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam Dun sana, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan sana pandangnya. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Selamat pagi dan sana pandangnya. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Prom Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dun sana pandanga. Di pagi hari kodun sana kita basobok balia untuk edisi hari Rabu 23 September 2026. Untuk edisi hari kodun sana, ambo micariani kamangawanan dun sana, jorangkian informasi program-program sarato hiburan yang rancak-rancak mana inggo beko pukul 2 balik wakati Indonesia Barat. Di pagi hari ko kita informasikan terlebih dahulu untuk umat muslim jam muslimat di daerah Kota Padang dan sekitarnya, ibadah sholat subuh wakatunyo alamansua azan pun lah baku mandang di masjid-masjid jomu sholamu sholat tadake pada pukul 4 lewat 50 ampe minit wakatu Indonesia Barat. Dan pastinya pagi hariko dan saran pandangnya kita hadirkan berbagai konten religi diawali jo pengajian ayat suci Al-Quran. Hariko kita dang akan bersama pengajian surah Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 100 ampe yang dibacokan dek Kori Roza Rizki serata terjemahan Rika Sandra. Dilanjutkan jo ceramah subuh pagi ko dan disampaikan de Ustazah Siti Anisa yang judul ceramahnya Keutamaan Solawat. Dilanjutkan pula jo lagu-lagu religi serata renungan hingga beko pukul 6 wakati Indonesia Barat. Dan jangan lupa pula beko dun sana bisa ikuti program Semai Pagi, ada informasi seputar keluarga dalam jendela keluarga, serata ada informasi kuliner jo pojok UMKM hingga pukul 2 wakati Indonesia Barat. Yalah kalau begitu dan saran pandangnya, kita akan bersama dulu pengajian suci Al-Quran, bimbingan rohani Islam, sarato lagu-lagu religi jorendungan, hingga beko pukua, anam wakatu Indonesia Barat.
2: A'udzubillahiminasyaitu.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat. Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah, selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Maka mereka, sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat. Dan bala tentara iblis semuanya. Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya, demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Karena kita mempersamakan kamu berhala-berhala dengan Tuhan seluruh alam. Dan tidak ada yang menyesatkan kita kecuali orang-orang yang berdosa. Maka kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat atau penolong. Dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Tuhanmu benar-benar Dialah Maha Perkasa, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Rompak, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala berkah, nikmat, rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam, marilah kita ucapkan agar Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin pendengar RRI Padang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang keutamaan solawat. Solawat atau salawat adalah bentuk penghormatan untuk mendoakan. Secara bahasa, solawat merupakan bentuk jamak dari sholla yang memiliki arti doa. Sedangkan menurut istilahnya, solawat adalah bentuk doa dan pujian untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga macam salawat, yaitu salawat dari Allah, dari malaikat, dan dari manusia atau umatnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Maksud ayat di atas adalah bahwa Allah mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang kedudukan hamba dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisinya di langit, di mana malaikat-malaikat bersolawat untuknya. Lalu Allah memerintahkan makhluk-makhluk yang ada di bumi untuk bersolawat dan salam untuknya, agar pujian tersebut berkumpul untuknya dan seluruh alam, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Ibnu Qayyim juga mengemukakan bahwa Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kalian juga bersolawat dan salam untuknya, karena kalian telah mendapatkan berkah risalah dan usahanya, seperti kemuliaan di dunia dan di akhirat. Hadirin pendengar RRI dimanapun berada, adapun beberapa bacaan solawat pendek yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan atas Nabi Muhammad. Adapun bacaan solawat pendek lainnya dapat kita praktekkan, yaitu sallu sallallahu ala Muhammad. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Keutamaan solawat bagi orang-orang yang membacanya. Yang pertama, yaitu solawat adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Solawat tidak hanya sekedar ucapan. Solawat tidak hanya sekedar hadiah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi barang siapa yang membacanya merupakan termasuk ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, orang yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan beri solawat kepadanya 10 kali. Demikian Rasulullah bersabda. Yang kedua, yaitu orang yang membaca solawat atas Nabi juga akan diangkat derajatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa di antara umatmu yang bersolawat kepadamu sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapuskan dari dirinya 10 keburukan, meninggikannya sebanyak 10 derajat, dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan yang ketiga, orang yang sering bersolawat juga akan dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca solawat kepadaku. Hadirin pendengar RRI Padang dimanapun berada, adapun keutamaan solawat yang keempat adalah solawat juga mendorong percepatan dikabulkannya doa-doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita dianjurkan menyelipkan solawat sebelum atau sesudah permohonan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Tabrani, dikatakan bahwa doa itu terhalangi hingga orang yang berdoa itu bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat, Fadlullah bin Abid berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki berdoa dalam solatnya, tetapi tidak bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, orang ini tergesa-gesa. Lalu beliau memanggil orang tersebut dan bersabda kepadanya dan kepada yang lainnya. Rasul berkata, bila salah seorang di antara kalian solat atau berdoa, maka hendaklah ia memulainya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah, lalu bersolawat untuk Nabi, kemudian berdoa, setelah itu dengan apa saja yang ia inginkan. Diriwayatkan dalam Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad dan Hakim. Pendengar dimanapun berada, demikianlah keutamaan solawat bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera. Barat.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan 7 lapis langit dan bumi.

0: Minangkabau yang mayoritas masyarakatnya Muslim tergambar dalam falsafah adatnya, adat basandi syara, syara basandi kitabullah, yang artinya adat berlandaskan syariat, aturan-aturan Islam, sedangkan syariat berlandaskan kitab Allah. Hal ini sangat erat kaitannya dengan surau di Minangkabau, yang menjadi sarana untuk generasi muda belajar ilmu agama, adat, dan permainan anak nagari. Hal ini juga yang memupuk jiwa anak muda Minangkabau untuk berani keluar dari zona nyaman orang tuanya, mencari bekal ilmu yang akan menuntun hingga dewasa nanti.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dalam kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.
1: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan

ada kejadian apapun tanpa seizin Allah, dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa, dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara, membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan yang mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Dun sana pandaga. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Solo meliburkan pelajar nan terdampak banjir bandang atau galodo di sekitar zona kantor Bupati Kabupaten Solo. Kebijakan itu diberlakukan sejak kapatang hingga besua untuk magir rasa aman kepada siswa pasca bencana. Kepala Disdikpora Kabupaten Solo, Elafki, mengatakan tidak ada sekolah nan mengalami kerusakan akibat dari banjir bandang atau galodo nan terjadi pada 21 September lalu. Tapi rumah pelajar yang berada di kawasan terdampak bencana, mereka diliburkan serato indah mengikuti kegiatan beraja mengajar untuk sementara. Elafki mengatakan pelajar dari sekolah Nambarado di sekitar zona kantor Bupati Kabupaten Solo menjadi kelompok yang diliburkan hingga besua, di antaranya SD Negeri 30 Koto Gadang Gugua, SD Negeri 31 Batang Barus, SD Negeri 8 Balai Batang Barus, serato SMP 5 Gunung Talang. Kebijakan itu dilakukan kerana siswa membutuhkan rasa aman sekaligus wakatu untuk memulihkan kondisi psikologis sesudah mencaliak yang merasakan langsung dampak bencana. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sanak pandaga. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bersama Jo Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sumatera Barat memperkuat ekosistem pembiayaan komoditas jagung melalui Program Pengembangan Ekonomi Daerah atau PED. Penguatan itu ditandai jo penandatanganan kerajaan di auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat Kapatang. Kepala OJK Sumatera Barat Roni Nazra mengatakan program ko bertujuan untuk memperkuat keterhubungan sektor jasa keuangan jo potensi ekonomi produktif di daerah. Pasaman Barat merupakan salah satu sentra produksi jagung di Sumatera Barat jo produksi lebih dari 200 ribu ton per tahun. Namun menurut Roni, petani masih menghadapi sejumlah tantangan mulai dari kebutuhan pupuk jobaniah unggul, modal karajo, akses layanan keuangan hingga fluktuasi harago, serta penyerapan hasil panen. Karena itu, karajo sama dilakukan secara terintegrasi mulai dari permodalan hingga penyerapan hasil panen.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi, Dunsana Pandaga. Pagi hariko, Dunsana, cuaca bantuknya agak mendung. Mungkin ada reputasi, mungkin terjadi hujan pulo. Tapi kita berharap basamo. Mudah-mudahan hujan yang turun kau merupakan berkah jurahmat dari Allah. Kalaupun Dunsana Pandaga, hariko cuaca baru babeko, jadi kita tetap harus mempersiapkan diri jo berbagai hal-hal nan membuat kita siap untuk menghadapi berbagai perubahan cuaca. Nama sua kita pun turut merasa berduka atas musibah galodo nan menerjang Kabupaten Solok. Kita berdoa bersama semoga pemulihannya capek, indak ado memakan korban nan terlalu banyak. Lalu kita update pulau berbagai informasinya beko dan sana pandangnya melalui portal berita kita yaitu rri.co.id. Dan pastinya hari ko dan sana pandangnya 23 September 2026 ternyata bertepatan pulau jo peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya bahasa isyarat dalam hak asasi manusia untuk masyarakat nantuli. Jadi 23 September kok dipilih memperingati hari berdirinya World Federation of the Deaf atau WHD pada tahun 1951. Peringatan pertama kalinya diselenggarakan pada tahun 2008 Bali sebagai bagian dari Pekan Internasional Tunarungu atau International Week of the Deaf. Dan sana pandangnya resolusi penetapan iko diadopsi dari Majelis Umum Persyarikatan Bangsa-Bangsa. Dan pastinya dan sana kita di semai pagi sampai beko pukul 9 waktu Indonesia Barat sebelum kita bersama dalam program Jendela Keluarga.

0: pulang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Piak. Oh, you piak. Apa mak balu nama lupa ko ha? Kawana nama bisuak di menukan rial ko ke rupiah ha?
0: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu awak harus katampik nan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin mak. Akan lo diupiak ba adik capek bana mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bagai ya mak dulu pulang haji mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggak an mata uang urang pi. Awak urang Indonesia tu bangga awak jo rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jo rupiah ko ngaksia lai.
0: Iyo tulu tu mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Tambo Tansa, salah satu kesenian tradisi masyarakat Salinga dan Maninjau khususnya dan masyarakat agam umumnya. Sebuah kesenian yang dimainkan secara berkelompok dan tentu saja mempunyai ciri khas yang berbeda pula di setiap jorong dan kenagarian di Kabupaten Agam. Kekhasan itu bisa terlihat dari pola gerakan, irama, serta hal-hal yang menyertai pelaksanaannya. Biasanya tambo tansa di daerah Maninjau dalam satu grup memiliki jumlah pemain tambo yang ganjil. Kesemua pemain tambo selalu taat dan mengikuti pola tansa yang dimainkan pula oleh satu orang. Kemeriahan semakin terasa manakala pupuik batang padi dan alat kesenian talempong turut serta menyemarakan. Tambo tansa biasa dimainkan pada hajatan besar dan menyambut hari raya. Juga sesekali mewarnai penyambutan acara resmi adat ataupun tamu pemerintah yang juga diiringi oleh lagu tradisi lain yaitu Sile Galomba.
3: Serang mereka, lakukan 3M plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Prom, Paterere Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat. Dan cara pandangan. Bentuknya pagi kok meminum sagaleh air herbal atau rimpang-rimpangan. Itu akan semakin menambah energi serta melancarkan pencernaan kita. Di antaranya dan cara pandangan bisa membuat minum seduhan dari rimpang-rimpang di antaranya jahe atau si pade orang awak menyebut, itu bisa bagi efek hangat jo meredakan parut kambuang. Sesudah itu kunyit, karena kunyit ko ada antioksidan untuk daya tahan tubuh, serta itu bisa diagih sarai pulo. Aromanya khas itu pun bisa menenangkan parut. Selain itu bisa diagih madu atau perasan jeruk nipis untuk menambah rasanya. Cara membuatnya mudah banget dun sana. Digeprek bahan-bahan tadi tuh sadonyo. Sudah tuh diseduh jo 200 sampai 250 ml ayange atau nama dia. Diamkan selama 3 sampai 10 menit sampai sari-sari rempahnya tuh yo subhanakaluas sadonyo. Bisa ditambahkan seketek madu atau perasan jeruk nipis supaya ado rasonan semakin segar ataupun bisa menambah mani. Jadi untuk nan indak biasa jo aroma rimpang-rimpangan tuh masih bisa cocok jo lalu di tenggorokan. Yalah kalau begitu dan sana pandangan, kita nikmati lagu nambah dikit ko dulu dari Ami Samawa, Cabia di Dalam.

0: Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of American College Health telah membuktikan adanya tren sleep texting di kalangan anak muda. Hal ini dikarenakan kebiasaan menyimpan ponsel di dekat mereka di malam hari. Biasanya, sleep texting terjadi ketika seseorang memasuki tahap yang ditandai dengan gerakan mata cepat dan bermimpi. Sehingga, kebanyakan orang yang mengalaminya bahkan tidak tahu apa yang mereka tulis dalam pesan tersebut.
1: Kak!
2: Iya?
1: Itu kenapa airnya dibuang-buang gitu sih?
2: Ye, kamu deh. Jelas-jelas tuh kerannya bocor. Udah deh, biarin aja. Nanti juga bakal berhenti sendiri.
1: Kakak, kita seharusnya menghemat air bersih dong, Kak. Kalaupun kerannya itu bocor, kita nggak seharusnya biarin gitu aja. Walaupun kelihatannya sepele, tapi air dari keran yang bocor kalau ditampung, kita bakal kaget, Kak, dengan jumlahnya.
2: Oh, begitu ya, Dek?
1: Iya, Kak. Sebagaimana Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 15 tahun 2012 tentang penghematan penggunaan air tanah. Kita sebagai generasi muda harusnya menghemat penggunaan air karena pastinya akan sangat berguna bagi generasi yang akan datang. Kita memulainya dari hal yang kecil saja, Kak. Seperti mematikan keran air setelah selesai menggunakannya.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Tuswandi, Dewan Pengawas KBN Antara, 81 tahun Radio Republik Indonesia. Tetaplah selalu berjibaku memberikan informasi kepada seluruh rakyat Indonesia sebagaimana titah sejarahnya, bahwa RRI adalah media yang selalu menyiarkan informasi-informasi sejak kemerdekaan sampai mengisi pembangunan dan sampai saat sekarang. Teruslah berjaya dan berlaju terus kencang. Selamat HUT RRI ke-81. Sekali mengudara, tetap mengudara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prum, Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya pagi kola pukul 6 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Dan pastinya matahari alhamdulillah Allah mulai bersinar cerah pagi hari ko. Mudah-mudahan dan sana pandangnya aktivitas kita pun berjalan lancar. Dan pastinya beko tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita berbagi informasi balia di seputar Sumatera Barat dan dirangkum dalam kalbah Salingka Nagari untuk pagi hari ko. Jangan lupa dan sana pandangnya pagi, jangan sampai tak sarapan sebelum memulai aktivitas, karena itulah menjadi modal awal sumber energi kita untuk bakagiatan hari ko. Yalah, kalau begitu dan sana pandangnya supaya lebih semangat, like kita dengar lagu nambah berikut ko dari Anggrek dan judulnya Buruk Parangai.

0: 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
2: Ayo, aduh, bapak, jualan kok di trotoar?
1: Apa?
2: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, mbak.
1: Ya, enggak apa-apa.
2: Apa, enggak ada tempat lain, mbak?
1: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
2: Enggak gitu, toh, mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya, enggak di trotoar gini juga, mbak.
1: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
2: Kalau di sini tuh berbahaya, mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
1: Aduh, aduh. Waduh, mati aku jualanku.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pukul 7 waktu Indonesia Barat.